0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
1: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga

0: si Samad tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Tero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya, supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain. Itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit...
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
13: tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis baik wartawan maupun pekerja media yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, kesembilan WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia, relawan kemanusiaan Gaza, menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia, masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Kickball Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, dan kami hadirkan informasi untuk Anda. Dan sebentar juga kami ingatkan pukul 9 akan kami hadirkan majalah udara untuk Anda dalam suara MBG pendengar. Dan pendengar dimana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami di 96.7.6 dan juga 100.2 MHz. Saudara jemaah haji asal Sulbara diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus hanta setelah kembali ke Indonesia. Masyarakat khususnya jemaah haji diimbau untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala tertentu usai tiba di daerah asal. Dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus, jemaah haji asal Sulbar diminta untuk memeriksa diri apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri perut, mual, muntah hingga batuk dan flu. Dokter Umum Puskesmas Binanga, Dr. Irma Irmansyah mengatakan langkah cepat pelaporan sangat penting untuk memudahkan pemantauan kesehatan jemaah setelah kembali ke tanah suci. Khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju, jemaah haji yang mengalami gejala dapat melapor ke Puskesmas Binanga maupun Puskesmas Tanpa Padang. Dan pemantauan kesehatan dilakukan minimal selama 14 hari setelah kedatangan jemaah di Indonesia. Dan selain jemaah, keluarga juga masyarakat diimbau untuk memperhatikan kondisi kesehatan anggota keluarga yang baru pulang dari ibadah haji. Dan melalui langkah antisipasi ini, diharapkan penyebaran penyakit dapat dicegah sejak dini dan juga jemaah tetap terjaga. Dan juga masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada serta berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala yang mengarah pada infeksi virus hanta.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
2: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani kebersamaan kita pendengar untuk hari ini dalam Suara MBG 23 Mei 2026. Kami hadirkan majalah udara yang mendengarkan kami di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mega Pika hadir menemani Anda pada kesempatan hari ini. Berbicara terkait dengan program pangan dan pelayanan kepada masyarakat, tentunya kualitas dan keamanan makanan menjadi perhatian. Karena itulah pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan edukasi dan pengawasan kunci keberhasilan SPPG. Tema ini pendengar penting karena keberhasilan program penting karena adanya program pangan yang bukan hanya tentang tersedianya makanan, tapi juga bagaimana kualitas makanan tetap aman, higienis, dan layak konsumsi bagi masyarakat penerima manfaat. Kami rangkum untuk Anda dalam majalah udara terkait dengan edukasi dan pengawasan kunci keberhasilan SPPG dalam Suara MBG untuk Anda.

0: Fatin, anak Bu di sekolah dapat makan bergizi gratis belum?
1: Udah Bu, temanku yang tinggal di daerah perbatasan, anaknya juga udah dapat.
0: Wih, sudah sampai di mana-mana ya?
1: Dari Aceh sampai Papua, dapat Bu. Makan bergizi gratis kan upaya pemerintah buat menyiapkan generasi emas. Ini program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.
0: Selain mereka, ada yang bisa dapat makan bergizi gratis juga?
1: Ada Bu, anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Kalau makan bergizi gratis itu dapatnya dari mana?
1: Ya dari negara Bu, tapi bekerja sama dengan UMKM, petani, dan produsen lokal. Jadi semua bisa merasakan manfaatnya.
0: Wah, bagus itu. Oh iya, itu anakmu. Juga jangan kebanyakan main media sosial ya, hati-hati.
1: Iya Bu, sekarang kan udah ada PP Tunas, tata kelola untuk anak aman dan sehat digital.
0: Sampai di dunia digital ngelindunginnya? Bisa.
1: Bisa Bu, itu upaya negara untuk melindungi hak-hak anak dari paparan konten negatif, eksploitasi, dan predator digital.
0: Dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dalam Suara MBG. Dan untuk mengetahui lebih jauh pendengar mengenai pentingnya edukasi dan pengawasan dalam keberhasilan program MBG, dan berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Pangan Provinsi Sulbar, Ibu Sofiawati Sofian, yang kami hadirkan untuk Anda.
1: STPG seluruh di Sulawesi Barat itu mungkin ada jumlahnya berapa?
2: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171 yang beroperasi yang terakhir.
1: Yang tadi sempat disinggung yang suspend?
2: Yang suspend itu ada 99 karena kasus tidak tersedianya IPAL dan SLHS. Yeah. 99 data terakhir yang diberikan kami oleh koordinator wilayah itu 33 yang sudah tercabut suspendnya, jadi sudah beroperasi.
1: Okay.
2: Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kena suspend lagi di luar karena kasus IPAL dengan SLHS. Dua itu adalah hasil sidak dari Direktur Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional. Yeah. Jadi ada dua. Kemudian yang satu itu kejadian luar biasa di Arale, SPPG di Arale.
1: Oh, itu kenapa dia?
2: Kalau tidak salah itu viral karena ada belatung di masakan telurnya. Nah, ini juga yang kami diskusikan di Sekretariat MBG bahwa ada baiknya ketika ada kasus seperti itu menjadi bahan edukasi dan pembelajaran, kita harus dilakukan investigasi. Ketika ada misalnya belatung atau ulat seperti itu, maka sebenarnya mulai di pihak dapur maupun juga di investigasi bagaimana bisa ada belatung itu di telur, itu juga sebenarnya harus dilakukan investigasi. Karena ketika ada belatung di telur, pertama bahwa telur itu berarti sudah ada indikasi mengalami pembusukan. Kedua, bagaimana telur itu diolah. Kalau misalnya dia hanya direbus, maka berarti kan dia terbungkus kulit. Mungkin saja memang relawan yang melakukan pengolahan tidak mencium dan tidak melihat itu. Tetapi ini kan yang kami dapatkan infonya bahwa telur itu kan diceplok. Kalau dia diceplokkan berarti ketika dia telurnya dipecah masuk ke wajan, berarti ulat itu sebenarnya harusnya langsung kelihatan.
1: Ya, betul.
2: Karena ketika ada pemanasan ulat ini pasti dia keluar. Iya kan? Dan juga dari sisi aroma, aroma kalau bahan pangan mengalami pembusukan itu tanda-tanda fisiknya itu kan bisa dilihat. Ya, itu sebenarnya. Tapi ini kan diskusi kami dengan teman-teman dari Korwil bahwa ketika ada hal seperti itu sebaiknya lakukan investigasi dan pelaporan mendalam supaya menjadi edukasi juga untuk masyarakat. Terutama juga ini kalau misalnya diviralkan seperti itu kan kasihan juga dapurnya kena suspend.
1: Jadi yang kena suspend ini Bu, nantinya bakalan apakah masih bisa beroperasi atau?
2: Iya, semuanya tetap bisa beroperasi. Teman-teman dari Badan Gizi ini kan mereka ada koordinator wilayah regionalnya, ada wakilnya di kabupaten, juga masing-masing ada koordinatornya. Maka mereka setelah misalnya suspend melakukan perbaikan, kemudian itu setelah perbaikan itu dilihat, dipantau, dilaporkan, kemudian suspendnya itu sudah bisa dicabut kembali.
1: Berarti yang lain untuk sanitasi dan kebersihan segala macamnya ini aman ya Bu ya?
2: Kalau yang suspend karena aspek hajin sanitasi dengan IPAL ini, itu kan sudah koordinasi dengan teman-teman Satgas Kabupaten juga. Jadi mereka semua termasuk ini pihak dapur ini kan ada mitra, mereka menyiapkan dan memenuhi persyaratan tersebut supaya mereka bisa kembali beroperasi dengan melampirkan bukti-bukti dukung, sertifikat SLHS-nya, rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa IPAL mereka sudah tersedia sesuai dengan standar yang diinginkan, baru pihak Badan Gizi mencabut suspendnya dan mereka bisa beroperasi. Tapi tantangan terbesarnya adalah setelah ini itu kan akan ada lagi berikutnya. Jadi misalnya IPAL itu bangunan fisik sudah ada, tetapi setelah beroperasi 3 bulan berikutnya, maka sampel limbah airnya ini bisa diperiksa kembali apakah betul ini sudah memenuhi syarat atau tidak.
1: Terakhir mungkin harapan dari pangan sendiri, soal apakah ke masyarakat untuk percaya. Maksudnya kan banyak kasus nih yang kayak ada yang berbelatung dan segala macam. Yeah. Mungkin lebih meyakinkan lagi ke masyarakat mungkin, Bu, harapannya.
2: Oh iya, yeah. Jadi begini, sebenarnya kalau dari pihak Badan Gizi, yeah, sebenarnya sudah memberikan pelayanan bentuk hotline pelaporan jika terjadi kasus. Okay. Jadi sebenarnya sudah, artinya aspirasi masyarakat, masukan, pelaporan, dan hal-hal lainnya itu sebenarnya sudah terbuka, selain daripada melakukan viral atau pelaporan langsung ke SPPG-nya. Okay. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan kalau menurut saya, harapan saya, kerjasama atau komunikasi yang baik antara masyarakat dengan penerima manfaat dan masing-masing dapurnya, ya. Okay. Komunikasi yang baik itu yang perlu terjalin, dan edukasi bersama masyarakat juga perlu edukasi. Di dapur itu kan relawan itu kan masyarakat juga. Yeah. Relawan-relawan ini pun juga perlu edukasi. Mereka perlu keterampilan dasar bagaimana mereka bekerja di dapur. Mereka ini kan, relawan ini kan tidak diseleksi latar pendidikannya apa. Betul. Ini jadi mereka itu tetap sebenarnya membutuhkan keterampilan-keterampilan, pengetahuan tambahan tentang bahan pangan dan bagaimana mengolahnya, teknik penyimpanannya, mengetahui tanda-tanda kerusakan bahan pangan. Itu mereka perlu edukasi itu. Masyarakat juga demikian. Ketika terjadi sesuatu kejadian di lapangan, kita menghindari hal-hal yang terjadi. Kan ini kan sebenarnya di sekarang ini kan ada namanya medsos. Medsos itu gampang sekali segala sesuatu itu bisa diangkat, diviralkan. Jadi ketika terjadi sesuatu, masyarakat juga harus mendapatkan edukasi yang cukup. Oh, kalau misalnya kejadiannya seperti ini, memungkinkan enggak betul seperti ini? Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dibangunlah komunikasi ke pihak dapur. Di dapur itu kan ada sistem quality control di dalamnya. Ketika ada belatung, berapa banyak ompreng yang kena belatung? Apakah memang hanya 1, 2, 3 atau keseluruhan? Karena biasanya kalau misalnya ada 1, 2 bahan pangan yang rusak, mungkin beberapa yang lainnya ompreng itu juga kena. Jadi memang edukasi bersama lah ini, antara kerjasama, komunikasi. Kalau kami pihak pemerintah hadir di dalam menjembatani, mendukung, membantu bersama-sama bagaimana supaya tetap program ini berjalan dengan baik, masyarakat juga mendapatkan manfaatnya secara maksimal.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih juga.
0: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda wawancara bersama dengan Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Sofiawati Sofian. Dari apa yang disampaikan pendengar, kita memahami bahwa pengawasan dan edukasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan pangan kepada masyarakat. Dengan pengawasan yang baik, evaluasi yang rutin, serta komunikasi yang terjalin yang baik antara masyarakat dan pengelola program, diharapkan pendengar, program MBG dapat berjalan dengan semakin baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Menjalankan program makan bergizi gratis, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pengelola SPPG agar makanan yang diberikan kepada anak-anak dan penerima manfaat tetap aman, sehat, higienis, dan layak konsumsi. Kualitas pelayanan pangan tentu tidak hanya dinilai dari tersedianya makanan, tapi juga bagaimana proses pengolahan, kebersihan dapur, kualitas pangan, hingga distribusi makanan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi secara berkala juga dapat menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya masalah pada makanan yang disajikan. Relawan maupun pengelola dapur pun dapat memiliki pemahaman dasar mengenai keamanan pangan, mulai dari mengenali bahan makanan yang mulai rusak, memastikan keberhasilan lingkungan dapur, hingga memastikan makanan diolah dengan baik sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Tak kalah penting pendengar, komunikasi yang baik antara pengelola SPPG, relawan, masyarakat, dan pihak terkait juga perlu terus dibangun agar tidak ditemukan. Jika misalnya ditemukan kendala atau masalah di lapangan, dapat segera ditindaklanjuti dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pendengar, kami juga mengajak untuk Anda, jika Anda mungkin ingin berbagi cerita atau mungkin menyampaikan informasi terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini, pendengar, dalam suara MBG terkait bagaimana terkait dengan edukasi dan pengawasan kunci keberhasilan SPPG dalam suara MBG. Anda dapat menyampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0822-9609-0996 atau di 4262322443. Kami juga menerima pesan melalui WhatsApp atau bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tersedia kolom live chat untuk menyampaikan komentar Anda.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Pendengar, kualitas makanan tentu menjadi perhatian penting bagi masyarakat, khususnya para pelajar yang menjadi penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis. Lalu bagaimana harapan mereka terhadap kualitas makanan yang diterima di sekolah? Berikut kami hadirkan, kami rangkum dalam Vox Pop terkait dengan pandangan masyarakat, terutama para pelajar sekolah yang ada di Kabupaten Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Adriansa dari sekolah SMP 4 Negeri Mamuju. Kalau menerima makanan di sekolah, saya berharap makanannya bersih, sehat, bergizi, rasanya enak, dan porsinya cukup. Selain itu, makanan juga harus fresh serta aman untuk dikonsumsi, agar siswa bisa lebih semangat belajar. Kalau ada makanan yang kurang baik, sebaiknya segera dilaporkan kepada guru atau pihak sekolah, supaya bisa diperiksa dan diperbaiki. Sekolah juga perlu memastikan kualitas makanan tetap terjaga, agar siswa mendapatkan makanan yang layak dan sehat.
2: Saya Tri, asal dari SMP 4 Mamuju. Saya berharap makanan di sekolah memiliki kualitas yang baik, bersih, higienis, bergizi, matang dengan baik, rasanya enak dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, porsinya juga cukup agar siswa dapat bisa kenyang dan tetap bersemangat belajar. Kalau ada makanan yang kurang baik, misalnya basi, kurang bersih, atau rasanya tidak layak, sebaiknya segera dilaporkan kepada guru atau pihak sekolah. Makanan tersebut perlu diperiksa dan diganti agar kesehatan siswa tetap terjaga, serta kejadian serupa tidak terulang kembali.
3: Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Saputra, asal sekolah saya MTS Dungkai. Mengenai dengan makanan ini, saya berharap makanan di sekolah bersih, sehat, bergizi, enak, dan aman dikonsumsi. Jika ada makanan yang kurang baik, sebaiknya segera dilapor dan diganti agar tidak membahayakan kesehatan siswa.
0: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan pendapat dan juga pandangan pelajar yang kami rangkum tadi dalam Vox Pop untuk Anda. Dari pandangan tersebut kita dapat melihat, pendengar, bahwa makanan yang sehat, bersih, aman, dan bergizi menjadi harapan utama bagi para penerima manfaat. Karena itu pengawasan dan edukasi dan pengelolaan pangan menjadi hal yang sangat penting agar kualitas makanan tetap terjaga dengan baik.

0: Sekarang anak-anak sekolah makin semangat ya?
1: Iya, soalnya ada makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Betul, program ini memastikan anak mendapatkan makanan bergizi seimbang setiap hari.
1: Isinya apa saja?
0: Ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, buah, dan susu atau air minum. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak.
1: Jadi, bukan sekedar kenyang.
0: Bukan. Gizi yang cukup membantu pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi belajar, dan daya tahan tubuh.
1: Wah, berarti dampaknya jangka panjang ya?
0: Iya, lewat MBG, pemerintah berupaya menyiapkan generasi sehat dan cerdas. Satu piring bergizi hari ini menentukan masa depan anak Indonesia.

Brigger. Brigger, dan tadi kami hadirkan untuk Anda bagaimana pendapat dan pandangan masyarakat. Dan sahabat, keberhasilan program pangan juga membutuhkan dukungan dari pelajar sebagai penerima manfaat. Pelajar diharapkan dapat lebih memperhatikan kebersihan sebelum dan sesudah makan. Membiasakan pola hidup sehat serta tidak ragu menyampaikan kepada guru atau pihak terkait apabila menemukan makanan yang kurang layak dikonsumsi. Selain itu penting juga bagi pelajar untuk memahami pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi demi mendukung kesehatan dan proses belajar siswa. Sementara masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program melalui komunikasi dan keperluan bersama. Apabila ditemukan kendala atau masalah pada pangan, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan laporan melalui jalur yang tersedia agar dapat ditindaklanjuti pihak terkait. Dengan kerjasama yang baik antara pengelola dan pelajar, diharapkan kualitas pelayanan pangan dapat terus terjaga dan maksimal bagi seluruh penerima manfaat.

0: Pendengar, demikian tadi kami akhirkan. Kita berada pada penghujung acara di Suara MBG di hari ini, pendengar. Melalui pembahasan yang telah kita dengarkan bersama, dapat dipahami bahwa keberhasilan program pangan, program MBG, tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, tapi juga memerlukan pengawasan yang baik, edukasi yang berkelanjutan, serta kerjasama seluruh pihak dalam menjaga kualitas keamanan pangan bagi masyarakat. Baik pengelola SPG, relawan pelajar maupun juga masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya pelayanan yang aman, sehat, bersih dan berkualitas. Dengan komunikasi yang baik serta kepedulian bersama, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan kami dalam Suara MBG terkait dengan edukasi pengawasan kunci keberhasilan SPPG. Pendengar, saya pamit dan selamat siang untuk Anda.
1: Di meja makan kita tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana. Ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.

lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini dengan beragam informasi dan juga selera lagu yang masih kami hadirkan untuk Anda.

Sudah siap menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia? Rasakan keseruan atmosfer Piala Dunia 2026 bersama dengan RRI melalui beragam informasi, siaran langsung, serta ulasan pertandingan yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Jangan lewatkan dan dukung tim favorit Anda di Piala Dunia 2026 bersama dengan Pro 1 RRI Mamuju.

Dan siang ini bagi Anda yang mungkin sedang beraktivitas atau mungkin sedang melakukan kegiatan di weekend, di awal weekend, selamat untuk Anda dan semangat juga. Mika Mika masih menghadirkan selingan lagu untuk Anda, Kembang Goyang dari Krisya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pendengar suka-suka mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih sudah menemani Mega Pika Pendengar sejak subuh tadi dengan beragam program dan informasi untuk Anda. Beragam program kami hadirkan sejak subuh hingga siang hari ini. Dan Mega Pika waktunya pamit di ruang dengar Anda. Sebentar akan ada rekan saya Randy menemani Anda di siang hingga sore hari dengan beragam program pilihan dan informasi serta sajian lagu-lagu untuk Anda. Pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Saya Mega Pika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali menjumpai Anda, Nita Wahyuni di ruang dengar Anda dan akan menemani Anda hingga sore hari nanti. Tentunya dengan berbagai rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap memonitor kami baik melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda paket siaran dari RRI Mamuju. Ini adalah terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi dengan topik rencana aksi daerah penyandang disabilitas yang berkeadilan di Sulawesi Barat, yang akan menghadirkan narasumber Haja Almah Aliuddin, dan beliau adalah Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Safarudin, Ketua Gema Difabel Sulawesi Barat, dengan host Mega Pika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Era Rima Mojo, kanal informasi dan inspirasi menemani kebersamaan kita pada siang hari ini dalam dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi. Pada kesempatan siang hari ini pendengar, 17 Januari 2026 pada hari Sabtu, kita membahas rencana aksi daerah penyandang disabilitas berkeadilan di Sulawesi Barat bersama dengan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida Provinsi Sulawesi Barat, hadir Ibu Haja Almah Aliuddin SPD MSI menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Apa kabar Bu? Ibu Almah, dipanggil Ibu Almah ya?
1: Ya.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga hadir Ketua Gema Difabel, ini langganannya RRI juga hadir di sini. Ada Kak Safarudin, apa kabar Kak?
2: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya, sehat ya pada kesempatan siang hari ini. Ruang disabilitas dan inklusi hadir sebagai ruang dialog tentunya untuk memberikan suara, membuka perspektif dan juga mendorong aksi nyata bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Barat. Dan komitmen menghadirkan pembangunan yang adil dan setara diwujudkan melalui rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Namun sejauh ini kita belum ketahui juga, kita penasaran ya, kebijakan-kebijakan yang sudah dihadirkan pemerintah apakah benar-benar sudah menyentuh keseluruhan di lapangan. Nah siang ini kita akan mendiskusikan bagaimana perencanaan, karena ini kan masih awal tahun juga, tentunya pasti ada perencanaan-perencanaan dari pemerintah dan juga ada harapan-harapan dari teman Gema Difabel tentunya agar bisa dituangkan juga tentunya dalam di 2026. Dan tentunya realisasi untuk dihadapi ini sekaligus mencari titik temu agar inklusi tidak hanya menjadi jargon ya. Kita ke Ibu Almah dulu. Ibu Almah, di ya. 2026 ini berarti sudah ada catatan untuk di ini Bu, mulai dipetakan tentunya kalau bagi disabilitas sendiri.
1: Kalau 2026 ini kan sudah ada sudah ini ya, sudah ada perdanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi anggarannya juga sudah ada.
0: Mm-hmm.
1: Dan memang kita mendapatkan tantangan nih untuk tahun ini, di mana kita menghadapi ya semacam
0: ada efisiensi ya.
1: Efisiensi lah. Mm-hmm. Tapi sesuai amanah Pak Gubernur, meskipun terjadi efisiensi mm-hmm. anggaran, tetapi kita harus wajib, terutama kami perencana dan tim TAPD memastikan bahwa kebijakan-kebijakan beliau termasuk disabilitas ini tidak terpinggirkan.
0: Tidak terpinggirkan ya. Kalau di ada perdanya berarti di 2026 ini sudah mulai diusulkan berarti Bu.
1: Iya, bukan sudah diusulkan, sudah jalan.
0: Sudah jalan berarti ya.
1: Kita akan masuk pada 2027 kalau untuk perencanaan 2027.
0: Oke, perencanaannya apa saja ini untuk 2026?
1: Yang jelas kita sesuai arah kebijakan pembangunan kita ya, khususnya untuk di kelompok disabilitas, kita pastikan bahwa aksesibilitas terutama di layanan-layanan dasar, mm-hmm. layanan publik itu bisa terus meningkat.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua juga terkait partisipasi kelompok disabilitas, karena kita tahu berdasarkan data kita masih memerlukan peningkatan-peningkatan ya, bagaimana melibatkan mm-hmm. partisipasi kelompok disabilitas. Meskipun kami di Baperida setiap tahun ketika kita menyusun rencana pembangunan rancangan pembangunan untuk mm-hmm. tahun berikutnya, itu kami biasanya melibatkan kelompok-kelompok disabilitas.
0: Oh, oke. Okay. Kemarin dihadirkan berarti Bu ya?
1: Semua mm-hmm. kelompok-kelompok perempuan, anak maupun mm-hmm. kelompok disabilitas untuk berikan masukan-masukan terkait rencana rancangan RKPD kami.
0: Oke. Okay. Berarti ada anggaran disiapkan dan juga tentunya sudah ada rancangan-rancangan untuk di 2026 ya.
1: 2026 kan sudah ya. Tinggal pelaksanaannya.
0: Tinggal pelaksanaannya. Yeah. Berarti ini sudah kemarin, berarti di tahun kemarin Bu ya yang direncanakan ya.
1: Jadi prosesnya di tahun 2025 mm-hmm. tapi pelaksanaannya di 2026.
0: Oke. Okay. Nah, ini berarti anggarannya Bu untuk di 2026 di sekitar berapa persen dari anggaran yang ada?
1: Kita tidak bisa sampai
0: tapi kalau kita berbicara dari tahun sebelumnya ada pengurangan berarti?
1: Iya, ada pengurangan, tetapi untuk layanan-layanan dasar seperti pendidikan, mm-hmm. kesehatan, apalagi seperti layanan kesehatan. Mm-hmm. Bapak Gubernur sangat berkomitmen. Salah satu menjadi quick win beliau itu adalah Sulbar Cerdas dan Sulbar Sehat. Okay. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana target kita untuk seluruh masyarakat Sulbar mm-hmm. itu mendapatkan layanan BPJS kesehatan. Mm-hmm.
0: Sulbar Cerdas dan juga Sulbar Sehat, Sulbar ya. Sehat, ya. Nah, kalau bagi teman-teman disabilitas, tentunya yang tadi yang menjadi perhatian adalah akses yang nanti akan menjadi yang ini ya. Sudah akan nanti berjalan berarti Bu ya.
1: Akses ini luas Bu ya, ya selain akses pendidikan yang, dan kesehatan yang merupakan layanan dasar, akses infrastruktur seperti jalan, transportasi, terus kemudian mungkin fasilitas-fasilitas publik yang ramah terhadap kelompok disabilitas itu juga kita akan berusaha terus upayakan. Dan inilah yang kemudian nanti di dalam RAD kita berharap bahwa itu terimplementasi dan termuat dalam dokumen
0: rencana aksi daerah. Nah, ini rencananya nanti kapan ini Bu eksekusinya?
1: Insya Allah kita berdasarkan usulan Prof. Pemkada itu kami sudah usulkan bulan Februari ini kita akan usulkan masuk di Biro Hukum untuk selanjutnya akan diharmonisasi karena RAD disabilitas ini merupakan amanah Perpres. Jadi kami harus menyusun pergubnya dan kemudian kami pastikan Insya Allah bulan akhir Januari ini kami akan kumpul lagi dengan kelompok disabilitas untuk sama-sama melihat apa-apa saja yang perlu ditambahkan dalam peraturan atau regulasi pergub tersebut dan kemudian nanti akan kami dorong ke Biro Hukum untuk diharmonisasi di Kemenkumham.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ini kan sudah kemarin 2026 berarti sudah selesai berjalan berarti sudah, Bu ya. Nah, ini apakah ada perubahan Bu yang maksudnya yang tidak selesai 2025 direncanakan lagi di tahun
1: karena ini sifatnya layanan dasar Bu ya, tentunya ini setiap tahun sesuatu yang menjadi kewajibannya seperti pendidikan.
0: Pendidikan itu terus berlanjut berarti ya?
1: Iya, kesehatan. Mm-hmm. Cuma memang dalam ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan ya, misalnya untuk pendidikan kami pastikan bahwa UPTD ya yang layanan disabilitas terutama pelatihan-pelatihan guru.
0: Pelatihan. Oh iya itu ada ya.
1: Pelatihan guru untuk kelompok disabilitas itu akan kita akan dorong untuk bisa meningkatkan guru-guru kita khususnya guru-guru yang sekolah inklusi ya.
0: Benar-benar.
1: Supaya mereka bisa tahu bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal khususnya pada kelompok disabilitas.
0: Oke. Jadi berarti banyak prioritas yang dihadirkan juga di tahun 2026 ini Bu ya.
1: Karena isu disabilitas ini bukan isu tunggal ya, dia multidimensional. Kita memastikan, kita pemerintah berusaha bagaimana menjamin hak-hak dari kelompok disabilitas. Terus kemudian kita memberikan perlindungan untuk mereka bisa mendapatkan akses yang setara dengan masyarakat lain. Karena dalam prinsip kami dalam pembangunan apalagi di misi pertama terkait inklusif pembangunan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai salah satu misi pertama Pak Bapak Gubernur kita kita memastikan bahwa semua kelompok-kelompok rentan seperti anak, lansia, perempuan dan kemudian disabilitas serta komunitas masyarakat adat itu bisa terakses dalam pembangunan kita. Jadi no left behind lah istilah dalam SDGs itu. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Jadi prinsipnya kita Pak Gubernur dalam misinya maju dan sejahtera, maju bersama-sama, sejahtera bersama-sama.
0: Iya. Oke, luar biasa ya. Oke, nah ini kita ke Kak Safar ya. Ini di 2025 kan sudah berjalan ini Kak ya. Tentunya pasti banyak evaluasi kiranya apa yang sudah berjalan dan berharap juga nanti di 2026 masih terus dijalankan dan juga mungkin ada kiranya yang mungkin ditambahkan atau lain sebagainya. Apa yang menjadi hal yang penting ini Kak? Kiranya untuk dihadirkan di 2026 kalau bagi teman-teman Gema Difabel.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Kabid bersama jajarannya di Bapergida Provinsi Sulawesi Barat karena kaitannya soal RADPD Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas ini yang kami dorong di tahun 2025 ini progresnya cukup cepat.
0: Oke, cepat ya?
2: Ya, cukup cepat. Dan ini RADPD pertama ya, Bu Kabid ya. Ya, RAD pertama kali yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat dan progresnya cukup cepat. Ini karena tidak terlepas dari kepedulian Bu Kabid yang memang paham bahwa untuk apa namanya kaitannya soal pemenuhan hak, kaitannya soal aksesibilitas itu juga penting. Ya penting untuk melibatkan teman-teman difabel, karena bicara soal masyarakat ya tidak ada pengelompokan atau pengotak-kotakan masyarakat, semua harus merasakan pembangunan. Ya kalau untuk 2026 tentunya harapannya semakin baik. Ya apalagi karena saat ini kita sudah ada rencana aksi daerah yang insya Allah, walaupun seperti tadi Bu Kabid memang karena kita harus mendorong pergub Bu Kabid ya, jadi memang agak sedikit lambat, tapi kita optimis. Ya, kita optimis tahun ini bisa ketuk palu, mudah-mudahan kita sama-sama mendorong ini agar bisa ketuk palu. Dan kami juga di pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang baru ini, kami juga optimis melihat dari visi misi Pak Gubernur tadi sudah Bu Kabid juga sampaikan kaitannya soal pendidikan dan kesehatan. Ya karena memang yang kalau ada data yang mengatakan bahwa pembangunan atau indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat itu cukup rendah, ya mungkin yang cukup besar penyumbangnya itu dari kalangan disabilitas, Bu. Iya, salah satunya karena kan memang pendidikan ini menjadi sangat poin yang sangat penting, karena bicara soal pendidikan ya biasanya yang masih banyak dipahami oleh masyarakat kalau disabilitas ya harus di SLB.
0: Iya, benar.
2: Sementara di SLB itu ya masih punya banyak keterbatasan.
0: Iya.
2: Selain karena jumlahnya, kemudian sumber daya manusia yang ada di sana untuk mengajar juga tidak mumpuni. Jadi kita memang mengharap, mendorong agar pendidikan ini berbasis inklusi, di mana sekolah reguler itu bisa menerima atau mau menerima teman-teman adik-adik kita yang mengalami disabilitas. Dan kita berharapnya sekolah-sekolah yang bisa menerima itu dekat dari tempatnya, jadi tidak usah jauh. Ini supaya mendorong agar teman-teman disabilitas juga bisa bersaing ya sebagai sumber daya manusia yang mumpuni, yang bisa bekerja dan bisa bersama-sama membangun Sulawesi Barat ke depannya.
0: Oke. Nah ini berarti yang menjadi harapan itu ya Kak ya. Dari segi pendidikan. Diharapnya sekolah-sekolah yang selain dari SLB juga lebih kualitas lagi tentunya ya. Oke, kalau dari sisi lainnya Kak, di 2026 ada lagi tidak ya?
2: Ya, termasuk kesehatan. Ya kita berharap kesehatan bisa lebih baik. Ya salah satu yang kami dorong melalui program Dignity, kebetulan yang mendorong rencana aksi daerah penyandang disabilitas kerjasama dengan Baperida ini melalui program Dignity Inklusi. Jadi melalui program ini juga kami mendorong adanya layanan kesehatan jiwa yang lebih baik. Ya kami berharap di 2026 ini layanan kesehatan bisa lebih baik. Ya karena memang cukup memprihatinkan sekali.
0: Benar-benar.
2: Ya ada kami juga mendapatkan berita kemarin di Polewali Mandar ada kasus lagi bunuh diri. Di Mamuju, di Kaluku juga kemarin ada kasus. Jadi memang hal ini sangat penting untuk kita sadari bersama bahwa kesehatan jiwa juga ini penting. Ya kesehatan jiwa juga ini penting. Ya perlu kolaborasi bersama. Apalagi kalau untuk Sulawesi Barat ini kita belum ada rumah sakit jiwa.
0: Iya benar.
2: Ya rumah sakit yang ada
0: itu banyak yang mempertanyakan juga.
2: Ya rumah sakit yang ada psikiater atau psikolog juga itu dia masih bentuknya poli,
0: ya, benar,
2: belum ada ruang perawatan. Jadi saya kira ke depan 2026 ini bisa lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan ada rumah sakit jiwa, ataupun kalau belum ada karena ya efisiensi anggaran Bu Kabid ya. Paling tidak rumah sakit yang ada, dua rumah sakit yang kami ketahui punya poli jiwa itu bisa mendorong agar ada perawatan.
0: Ada perawatan
2: ya
0: benar.
2: Di rumah sakit regional, provinsi dan rumah sakit. Ada tiga sekarang, rumah sakit Mitra dan
0: juga
2: rumah sakit Punggawa Lolong.
0: Karena itu juga saya banyak yang sampaikan juga di Halo RRI terkait dengan rumah sakit jiwa bahwa kadangkala di poli itu biasanya dokter tidak bersentuhan langsung dengan pasien, biasanya hanya perantara keluarga pasien yang mengambil obat dan lain sebagainya dan menjelaskan bagaimana kondisi dan lain sebagainya ya. Ya harapannya tentunya di 2026 ada apa ya, ada perubahan sedikit lah. Nah kalau dari segi infrastruktur Kak, di Sulawesi Barat sendiri bagaimana?
2: Ya dari infrastruktur ya ada peningkatan juga kami lihat kalau di anjungan Pantai Manakara itu sudah ada sudah ada trotoar, ya trotoar, dan di situ sudah ada jalur pemandu juga untuk teman-teman netra guiding block. Cuman memang yang ya belum maksimal juga karena kami tidak melihat ada akses untuk naik turun kursi roda. Jadi misalkan teman-teman yang menggunakan kursi roda naik, itu turunnya bagaimana? Karena belum ada. Kemudian untuk keanjungan juga itu belum ada, sampai sekarang belum ada. Cuman memang untuk beberapa kantor-kantor yang baru, termasuk kantor gubernur, itu luar biasa, ya sudah ada akses. Dan kantor DPR provinsi kami juga sudah akses kemarin, itu bisa diakses secara mandiri. Jadi ya selalu ada tren positif di setiap tahunnya, dan kami berharap di 2026 ini lebih baik lagi.
0: Jauh lebih ramah lagi tentunya.
2: Ya, anjungan Pantai Manakara itu bisa diakses lebih mudah lagi oleh teman-teman.
0: Dengan harapannya kalau ada penambahan taman-taman lainnya, memang harus sebaiknya dari
2: yang atur. Namanya ruang publik itu kan ada publik di situ.
0: Iya, benar.
2: Jadi harusnya semua orang bisa mengakses itu. Jadi ada prinsip universal design. Desain untuk semua, jadi semua orang bisa mengakses itu.
0: Karena kalau kita bicara terkait inklusi, bukan terkait disabilitas saja anak-anak kecil juga diharapkan
2: anak
0: juga
2: kecil,
0: bisa lansia, lebih
2: asli. Ibu hamil.
0: Iya, benar. Baik, dan juga pendengar, kami membuka layanan interaktif untuk Anda di siang hari ini. Kami dalam dialog interaktif menemani kebersamaan kita. Bisa bergabung bersama kami di 0822-9609996 atau di 426-2322443. Dan pada siang hari ini dalam dialog interaktif disabilitas, ruang disabilitas dan inklusi, rencana aksi daerah penyandang disabilitas berkeadilan di Sulawesi Barat, bersama dengan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Haja Almah Aliuddin SPD MSI, bersama dengan Ketua Gema Difabel Sulawesi Barat, Safarudin. Nah kalau dari, kita angkat dulu, ada penelpon ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mega.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang dengan Sidan di Polma, Mbak Mega.
0: Oke, baik, Sidan di Polma, silakan Pak Sidan.
3: Iya, assalamualaikum narasumber.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, silakan Pak Sidan.
3: Wah, saya mau menanggapi ini tentang disabilitas ya. Kalau menurut saya itu, Bu, Pak, kalau ini pendataan disabilitas ini tidak terlalu akurat kalau bagi saya, karena tidak kerjasama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas, jadi datanya itu tidak akurat. Sedangkan itu kan banyak itu di kampung-kampung itu, Bu, itu penyandang disabilitas, tapi pemerintah tidak tahu kalau ini penyandang disabilitas. Karena tidak ada data yang akurat. Jadi pertanyaan yang kedua ini, Bu, ini apakah itu lansia itu termasuk juga penyandang disabilitas atau bagaimana? Itu saja, Pak.
0: Oke.
3: Bu, pertanyaan saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Sidan. Kayaknya terdengar dengan baik ya. Oke, siapa dulu yang menanggapi? Ibu Alma boleh? Silakan Ibu Alma. Ya.
4: Terima kasih Pak
0: Sidan.
4: Pak Sidan dari Polewali Mandar. Memang benar, Pak, bicara data memang ini menjadi kendala terbesar kami, ya, terutama dalam pendataan, dalam penyusunan RAD. Kami memang sempat sedikit terhambat karena kami di perencana tentunya dalam merumuskan kebijakan
0: butuh data dulu ya.
4: Iya, langkah awalnya itu kan harus data dulu.
0: Iya, benar.
4: Nah, ini kendalanya karena masing-masing OPD ini berbeda-beda.
0: Oh, iya.
4: Berbeda-beda. Misalnya Capil beda. Terus kemudian KPU juga beda terkait partisipasi politiknya, dinas sosial juga berbeda, sehingga kita bingung ini mau ngambil yang mana ini. Akhirnya kami putuskan, akhirnya kami ambil Capil ya pada waktu itu, catatan sipil. Meskipun itu memang menjadi persoalan yang utama ya, kalau kita bicara RAD khususnya untuk merumuskan kebijakan. Kami sempat berdiskusi dengan teman-teman, barangkali salah satu hal yang menyebabkan kenapa ini tidak akurat, yang pertama itu karena perbedaan definisi.
0: Perbedaan definisi.
4: Indikator masing-masing OPD yang berbeda.
0: Okay.
4: Ya. Terus kemudian juga ya ada salah satunya juga stigma sosial mungkin, Pak ya, karena banyak juga dari masyarakat kita mungkin malu ya kalau
1: melaporkan atau mengakui bahwa mereka memiliki
0: atau keluarganya mungkin malu untuk mengakui ya, benar.
1: Kita tentunya kedepannya ini memang ini menjadi PR kita Pak Safar ya, bagaimana kita buat nantinya ada semacam ruang-ruang selain layanan pengaduan untuk memberikan aduan-aduan ke selain layanan, termasuk juga melaporkan untuk memberikan laporan kepada pemerintah di mana saja masyarakat-masyarakat yang belum terlayani atau belum terdata. Saya kira itu juga salah satu hal yang barangkali perlu kita pikirkan dan tertuan dalam RAD kita nantinya.
0: Oke.
1: Ya, saya kira itu saja.
0: Kalau yang kedua tadi Bu, lansia ini masuk tidak dalam kategorinya?
1: Saya enggak terlalu.
0: Kalau dalam rancangan kalau dari
1: tahu saya tidak.
0: Kalau dalam rancangannya ya, tidak ya berarti ya?
1: Tidak. Karena lansia itu kan berbeda lagi definisinya Pak ya.
0: Nah, berarti kalau di RAD tidak masuk demikian berarti.
1: Tidak masuk Pak. Okay. Ibu lansia, tapi mungkin nanti lebih jelasnya ditanyakan
0: Pak. Oke, baik. Silakan Kak Safar ditanggapi Kak Safar.
2: Iya, jadi data ini memang menarik ya.
0: Iya.
2: Kalau di RADPD sendiri itu ada 7 sasaran strategis Bukabit ya. Dan sasaran strategis yang pertama itu penguatan data.
0: Iya.
2: Ya, penguatan data karena bicara soal pembangunan ya, kita perlu tahu datanya seperti apa, yang mengakses nantinya sebanyak apa. Ya memang ini cukup menjadi tantangan tersendiri soal data ini, karena ya baiknya memang ada sistem satu data ini. Ya karena seperti yang Bu Kabit tadi sampaikan, kita kemarin tantangannya di situ, kenapa cukup agak lama juga pembahasan penyusunan draftnya RADPD ini, karena antara data satu OPD dengan yang lain itu berbeda. Jadi kita berharap ke depannya ini juga menjadi PR bersama, ke depannya bisa lebih baik kaitannya soal pendataan, walaupun di KTP itu tidak ada memasukkan jenis disabilitas, tapi paling tidak di Disdukcapil itu punya data tersendiri, masyarakat yang mengakses itu apakah dia masuk kategori disabilitas atau tidak, karena data itu juga dibutuhkan. Saya kira ke depannya bisa lebih baik lagi bekerja sama dengan semua Disdukcapil di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
0: Okay.
2: Ya, kemudian untuk lansia. Ya, kita perlu lihat lagi apakah lansianya ini sudah membutuhkan alat bantu misalnya, atau dalam mengakses layanan itu perlu dibantu dan seterusnya, karena tidak semua lansia juga kemudian langsung butuh alat bantu.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, tapi kalau misalkan dia kategori lansia yang membutuhkan alat bantu, ya dia pasti masuk kategori disabilitas. Makanya kami selalu sampaikan dalam hal mendorong aksesibilitas, mendorong inklusivitas di masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap disabilitas ini, bahwa ya sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah menyiapkan masa depan kita bersama.
0: Oke, baik.
2: Ya, karena semua akan disabilitas pada waktunya, tapi Bu Kabit, kalau misalnya kemudian butuh alat bantu, ya semua akan disabilitas pada waktunya. Dan kita tidak tahu insiden, sakit dan seterusnya.
0: Oke, baik. Kita angkat dulu penelpon selanjutnya Kak. Halo, assalamualaikum.
5: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Iya. Dengan siapa di mana?
5: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana? Suara saya kedengaran?
5: Oh, iya, kedengaran.
0: Oh iya, dengan siapa Ki, di mana Pak?
5: Saya Set.
0: Iya.
5: Dari Kabupaten Mamasa.
0: Kabupaten Mamasa, silakan Pak Set.
5: Ini live ya?
0: Iya,
5: langsung. Ini langsung Kak?
0: Iya, langsung ini Pak Set. Iya.
5: Gila ya, di YouTube saya barangkali di.
0: Oh iya, kita dengarnya RRI Digital ya?
5: YouTube.
0: Oh iya, di YouTube. Baik, silakan langsung di ini saja Pak, disampaikan pertanyaannya.
5: Selamat pagi. Oh, jauh sekali di.
0: Iya. Silakan.
2: Kecilkan dulu anunya.
0: Boleh dikecilkan dulu radio tak Pak?
6: Halo, dengan siapa di mana?
2: YouTube-nya.
0: Halo. Halo.
6: Oh iya, dengan siapa Ki di mana Pak?
0: Kayaknya dia monitor pertanyaannya dari YouTube deh. Yeah. Pak Zed, boleh dikecilkan sedikit dulu YouTube tak Pak Zed?
5: Sudah.
0: Oke, ya. Silakan sampaikan Mbak Ki pertanyaan tak Pak Zed.
5: Luar biasa untuk bincang-bincang pada pagi hari ini ya. Yang pertama-tama selamat pagi untuk rekan saya juga Safar.
0: Iya. Yeah.
5: Kemudian selamat pagi juga buat narasumber dari Kabit. Apa itu ya? Saya kira terlalu banyak permasalahan kalau kita berbicara mengenai penyandang disabilitas, khususnya ketika kita berbicara mengenai disabilitas yang inklusi. Tetapi saya mau tarik garis besarnya sebetulnya, kenapa pembicaraan kita selalu berputar di tempatnya, karena ini, saya harus sampaikan ke teman-teman media, ke Bapak Ibu dari pemerintahan, bahwa isu tentang penyandang disabilitas itu hampir hanya kedengaran di kalangan penyandang disabilitas. Saya kira itu poin penting dari saya, sehingga saya mendorong teman-teman dari media, Bapak Ibu dari pemerintahan ini untuk dipikirkan juga bagaimana isu-isu ini tidak hanya berputar di seputar organisasi penyandang disabilitas. Iya, itu. Kemudian berbicara tadi tentang program-program dari teman-teman organisasi, saya kira bolehlah berjalan seperti itu. Karena seperti yang saya alami misalnya, saya kan mengajar di saya juga tunanetra, mengajar di sekolah umum. Tetapi ketika kita berbicara tentang pendidikan inklusi, kenapa saya tahu? Memang tidak dibicarakan. Beberapa kali saya mencoba berbicara di forum-forum guru, itu hampir hanya tidak diperhatikan. Jadi kesimpulan saya bahwa inilah persoalan kita bersama, bagaimana isu penyandang disabilitas ini, organisasi-organisasi disabilitas yang peduli, berpikir juga bagaimana melibatkan publik untuk berbicara ke tentang penyandang disabilitas, khususnya teman-teman dari media, ada di sini dari pemerintahan. Ya, ini permasalahan saya kira yang paling mendasar untuk penyandang disabilitas. Saya kira seperti itu saja dulu.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Set dari Mamasa. Silakan langsung ditanggapi saja. Kak Safar boleh dulu.
2: Iya. Sebelumnya selamat pagi Pak Set dari Mamasa. Ini kawan saya. Beliau juga aktivis difabel yang ada di Mamasa dan kebetulan berprofesi sebagai guru.
0: Iya.
2: Ya, memang pendidikan ini tantangannya cukup besar. Ya, karena ya kenapa tidak terlalu banyak dibicarakan soal pendidikan inklusif ini, karena memang mungkin tidak terlalu seksi untuk dibicarakan. Karena itu tadi Pak Set, masih banyak orang yang berpikir kalau untuk teman-teman difabel ya ada SLB. Ya, jadi ini yang belum diketahui bersama bahwa teman-teman difabel juga punya hak yang sama dengan adik-adik kita yang lain, masyarakat yang lain, untuk bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Nah, bicara akses pendidikan yang mudah, ya tentunya dia bisa mengakses pendidikan di tempat yang paling dekat dengan rumahnya.
0: Iya.
2: Iya, paling dekat dengan rumahnya, karena kan kemarin saya ingat juga di zaman Menteri Pendidikan Makarim kemarin ada kebijakan zonasi.
0: Iya, zonasi.
2: Betul. Yang mewajibkan bahwa semua orang atau anak-anak yang usia pendidikan itu berhak untuk mengakses sekolah yang paling dekat dengan rumahnya. Ya, tapi kemudian hal ini tidak terjadi pada teman-teman adik-adik kita yang mengalami disabilitas. Karena dengan alasan, berbagai macam alasan, salah satunya tidak ada guru pembimbing khusus.
0: Ya, benar.
2: Atau tidak ada SDM yang bisa mengajarinya. Padahal ini kan harusnya bisa dipikirkan bersama. Ya, ada SLB yang bisa bekerja sama, misalnya guru-gurunya, misalnya kalau dia netra ya bisa bekerja sama dengan guru netra yang ada di SLB supaya punya diberikan jam untuk bisa mengajarkan anak yang netra misalnya di sekolah reguler. Jadi saya kira ya kedepannya ini bisa lebih baik. Kemarin juga pertemuan dengan lintas sektor di Matos Bukabit ya, ada dari Dinas Pendidikan yang hadir juga mendorong adanya unit layanan disabilitas, di bidang pendidikan.
0: Iya benar.
2: Ya, salah satunya yang akan didorong adalah pelatihan-pelatihan guru yang bisa mengajar adik-adik kita yang mengalami disabilitas. Saya kira ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Tetap semangat Pak Set untuk menyuarakan pendidikan inklusif ini. Kita sama-sama, ada Bu Kabit di sini, ya ada dinas-dinas yang lain yang ada di Sulawesi Barat yang saya kira cukup kooperatif, cukup cukup punya pemikiran yang sama bahwa ke depan teman-teman atau adik-adik kita yang mengalami disabilitas ini juga bisa mempunyai hak yang sama dengan warga negara atau warga Sulawesi Barat lainnya. Cuman memang ya pelan-pelan ya, kita harus dorong bersama,
0: bersama.
2: Ya dalam hal ini kita sebagai mitranya pemerintah, kita sama-sama mendorong. Jadi jangan lagi sistemnya yang kalau ketemu dengan pemerintah langsung marah-marah. Ya, tapi bagaimana kita bekerja sama memikirkan ke depannya. Saya kira demikian.
0: Oke, baik. Jadi harapannya ya guru-guru di sekolah juga kayaknya sudah mulai bisa belajar untuk mempelajari juga ya, karena ada keberagaman difabel tentunya. Ini tadi masih ditanggapi Sidan di pesan WhatsApp. Kata Sidan di Polman, kami ingin ada nomor WA yang bisa dihubungi untuk menyampaikan laporan terkait dengan disabilitas. Ya. Nanti di share di belakangan juga boleh Bu Alma ya. Nah, Ibu Alma boleh ditanggapi tadi Bu Alma dari segi pendidikan, silakan Ibu Alma.
4: Kalau dari segi pendidikan di Sulawesi Barat itu kita memiliki 25 sekolah SLB ya. Mm-hmm. 13 layanan untuk negeri, dan kemudian ada sebagian 13 sekolah negeri dan 12 sekolah swasta. Tapi memang kita akui bahwa tantangan kita ini pertama guru-gurunya ya, peningkatan bagaimana guru-guru di terutama di SLB maupun di sekolah-sekolah inklusi. Kami akui bahwa belum pernah ada pelatihan yang khusus menghususkan untuk pelatihan sekolah inklusi. Pendidikan inklusi ya, khusus guru-guru. Nah, ini nanti ke depannya saya kira juga dengan kepala dinas yang baru ya, kita tahu beliau adalah pemerhati pendidikan, yeah. Ane Rusagena. Ini nanti kita akan sampaikan juga, kalau perlu nanti kita akan menghadap langsung Pak Safar ya. Dan memang dalam perencanaan yang kita sudah susun ya seperti yang disampaikan tadi, ada kita akan membentuk satu unit layanan disabilitas, itu menjadi salah satu rencana aksi kita, yeah. Kemudian beberapa pelatihan-pelatihan baik secara langsung maupun daring maupun luring itu juga kita akan lakukan. Dan kemudian juga terkait informasi ya, memang kita akui bahwa kita masih perlu PR ya untuk memberikan pemahaman secara terus menerus. Karena itu tantangan kita juga untuk memberikan pemahaman terkait inklusi ini kepada pengambil-pengambil kebijakan kita. Dan tentunya sesuai dengan yang tujuh sasaran strategis yang disampaikan Pak Safar tadi, ada untuk sasaran strategi kedua, ada kebijakan keempat, yaitu penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses. Nah, ini juga teman-teman dari Kominfo juga kemarin sudah memberikan masukan-masukan jenis kegiatan yang akan dilakukan untuk mendorong bagaimana memberikan akses informasi kepada kelompok masyarakat terkait disabilitas ini, kebijakan-kebijakan terkait disabilitas. Ini juga nantinya akan terlihat di dalam rencana aksi kita. Jadi RAD ini merupakan langkah konkret dari pemerintah dalam mendorong kebijakan terkait kelompok disabilitas. Jadi kita berharap ini tidak hanya dokumen saja, tetapi peta jalan yang mengarahkan OPD untuk bagaimana mereka dalam menyusun kebijakan setiap tahun. Kita kan akan melakukan penyusunan kebijakan setiap tahun. Dia menjadikan RAD disabilitas ini sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD mereka, sehingga ini akan muncul di dalam proses perencanaan kita, penganggaran hingga di pelaksanaan. Itu akan kami di Bapeda akan mengawal bagaimana kebutuhan-kebutuhan teman disabilitas itu tercermin melalui rencana aksi daerah, dan kami akan kawal bagaimana implementasi RAD ini tidak hanya di atas kertas saja atau dokumen, tetapi betul-betul terimplementasikan dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan serta monitoring dan evaluasinya.
0: Oke, berarti ini kalau SLB-nya yang ada di Sulbar tingkatan SD SMP SMA berarti Pak ya?
4: Dia enggak mulai.
0: Tidak ada tingkatan berarti ya? Tidak ada tingkatan ya?
2: Itu ya. Ya,
0: kalau di SLB bagaimana dia?
2: Di SLB ada bukan? Kalau di SLB Pembina itu ada SDLB, SMP sampai SMA dia. Okay. Tapi di satu gedung itu.
0: Satu gedung itu.
2: Ya, di situ sudah SD.
0: Jadi memungkinkan tingkatan SD SMP untuk belajar bersama Kak Safar, beda ya berarti?
2: Iya, sangat berbeda memungkin. Iya, kan? Sangat memungkinkan, tapi
4: kurikulumnya.
2: Iya, kurikulum ada kurikulum yang berbeda. Nah, makanya karena memang SLB ini terbatas jumlahnya,
0: iya,
2: jadi
0: benar.
2: Kita mendorong adanya pendidikan inklusi ini.
0: Iya, benar.
2: Jadi sekolah reguler yang juga bisa menerima adik-adik kita yang mengalami.
0: Karena bisa dibayangkan ya, kalau misalnya anak SD duduk bersama dengan anak SMA kayaknya agak PR juga berarti ya.
4: Karena kurikulumnya juga berbeda.
0: Iya, ada tantangannya karena mungkin dari segi pengajarnya juga masih menjadi tantangan juga berarti di SLB ya Kak ya. Oke, baik. Jadi harapannya kalau dari Baperida sendiri berarti itu sudah dituangkan untuk dari sekolah reguler sendiri.
4: Ya, kalau kita ada dalam data kita ada 38 ya sekolah inklusi di Sulawesi Barat, selain yang SLB itu.
0: Iya, selain SLB ya.
4: Apa ya, sekolah khusus ya, pendidikan khusus ada 25. Nah, itu memang yang menjadi tantangan kita ya, tingkat partisipasi dari kelompok disabilitas ini, terutama terkait stigma masyarakat, stigma keluarga, belum lagi transportasi ya, dan pendampingan ini yang menjadi hal-hal yang barangkali harus kita pikirkan supaya layanan-layanan pendidikan untuk kelompok disabilitas ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
0: Iya, karena kalau kita ketahui disabilitas itu kan beragam juga ya. Yeah. Jadi banyak, tentunya banyak yang perlu ditambahkan juga di sekolah ya. Ini yang menjadi tantangan. Nah, kita boleh break sejenak dulu dan kita akan kembali lagi di Mamuju Siang ini. Mamuju Siang ini.
7: Pernah nggak kamu lihat orang yang menyimpan barang-barang aneh dan nggak pernah dibuang? Kayak kardus bekas, koran dari tahun 2012, pulpen kering, bahkan baju yang udah robek. Tapi katanya sayang kalau dibuang. Nah, bisa jadi itu bukan sekedar hobi nyimpan barang. Itu bisa jadi tanda dari hoarding disorder. Hoarding disorder adalah kondisi psikologis di mana seseorang kesulitan buat membuang barang, bahkan yang udah gak berguna. Bukan karena pelit, tapi karena ada rasa cemas atau kehilangan kalau barang itu pergi. Yang menarik, ini bukan soal malas beres-beres. Ini bisa bikin rumah jadi penuh sesak, gak sehat, bahkan membahayakan. Dan yang lebih penting lagi, ini bisa mengganggu kehidupan sosial dan emosional si pengidapnya. Tapi tenang, hoarding disorder bisa ditangani dengan terapi, dukungan keluarga, dan kadang-kadang bantuan profesional. Pelan-pelan, seseorang bisa belajar melepaskan barang-barang yang sebenarnya cuma mengikat secara emosional. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu mulai sayang banget sama benda-benda yang udah gak masuk akal, mungkin saatnya ngobrol dan cari bantuan. Karena ruang yang bersih kadang juga bisa bikin pikiran ikut lega.
8: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
9: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
10: Sekitar SPBU Simboro, ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
11: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katupangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
8: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
12: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
8: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Mamuju, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog interaktif ruang disabilitas dan inklusi terkait dengan rencana aksi daerah penyandang disabilitas berkeadilan di Sulawesi Barat bersama dengan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Haji Alma Haliuddin SPD MSI, dan juga Ketua Gemba Difabel Sulawesi Barat bersama dengan Kak Safarudin menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Nah, tadi Bu Alma ada yang disinggung sedikit Kak Safarudin terkait dengan layanan kesehatan ya, karena ini sering juga masuk dalam Halo RRI, banyak sekali pertanyaan yang kiranya yang biasanya sering dipertanyakan tidak adanya layanan bagi teman-teman yang mungkin juga kejiwaan dan sebagainya, bahkan akses obatnya juga biasanya terbatas, bahkan ada yang sampai beli di luar dan lain sebagainya. Kadang juga ada yang pergi berobat, biasanya yang ketemu dokternya justru keluarganya yang kadangkala tidak berinteraksi langsung dengan pasien. Nah, ini ada dituangkan juga tidak Bu ya dalam RAD bagi Baperida sendiri? Ibu Alma silakan.
1: Ini memang menjadi kendala ya untuk kita, ini kan dalam lima tahun ya. Terkait rencana kita untuk sebenarnya kita ingin sebenarnya ada layanan rumah sakit jiwa. Pada tahun 2022 kami sempat mengajukan usulan anggaran ya kepada pemerintah pusat. Pada waktu itu kita dijanji sekitar 200 miliar untuk pembangunan rumah sakit disabilitas,
2: rumah sakit jiwa.
1: Kalau nggak salah itu di Tadui apa tempatnya, ada lokasinya sudah kita siapkan. Namun entah kenapa kita tidak tahu apa yang terjadi di pusat, tiba-tiba karena COVID ya, anggaran itu tiba-tiba hilang. Dan ini memang masih menjadi PR kita. Untuk di RAD sendiri belum kami tuangkan, tetapi mungkin untuk layanan-layanan yang Pak Safar
0: seperti
1: poli mungkin kita akan coba nanti diskusikan lagi di rumah sakit ya, karena kemarin memang kita tidak panggil dari RSUD ya. Mungkin ini nanti kedepannya kita akan melengkapi bagaimana membangun komunikasi lah kepada pengambil kebijakan seperti direktur rumah sakit, terus kemudian kepala dinas pendidikan, untuk termasuk juga infokom untuk bisa menyempurnakan RAD kita ini. Terutama itu apakah dimungkinkan ada layanan khusus untuk perawatan khusus untuk kelompok disabilitas khususnya yang bermasalah mental ya.
0: Benar.
1: Karena itu memang tantangan kendala kita.
0: Dan ini cukup lumayan pasiennya juga banyak ya di Sulawesi Barat ya.
1: Banyak sekali. Apalagi kalau masuk kategori saya juga baru tahu juga setelah berinteraksi dengan Pak Safar, ternyata yang sakit mental itu yang anak-anak autis atau apa, ternyata masuk juga kelompok disabilitas.
0: Iya, benar.
1: Itu memang belum ada di Sulawesi Barat yang seperti itu.
0: Dan itu di SLB ada juga, karena kemarin sempat juga berbincang dengan salah satu guru di sana bahwa memang ada yang dihadapi seperti itu ya.
1: Di provinsi bahkan tahun berapa ya, 2020-2021 juga pernah ada layanan untuk sekolah disabilitas.
0: Tunagra kita apa ya?
1: Bukan
0: ya?
2: Yang di mana itu?
1: Di bawahnya masjid itu ada sekolah
2: autis itu.
1: Anak autis ya, karena memang itu adalah inisiatif dari ibu-ibu saja yang memiliki nasib anak, sama anak-anak disabilitas atau autis, tapi tidak ada layanan itu dan kemudian mereka menghimpun diri membentuk itu. Tetapi tidak tahu kenapa, karena gempa mungkin ya pada waktu itu.
0: Jadi diharapkannya dengan layanan sejak ini ya bisa mengantisipasi lebih baik lagi.
1: Ya, memang ini menjadi PR pemerintah lah yang harusnya memberikan layanan itu.
0: Dicatat itu berarti Ibu ya. Oke, baik Ibu Alma. Ini tak terasa juga perbincangan kita di penghujung acara, mungkin ada harapan-harapan yang disampaikan kan dari Ibu Alma dulu sendiri, boleh silakan Ibu.
1: Harapan kami berharap ya bahwa Provinsi Sulawesi Barat ini bisa menjadi provinsi yang ramah terhadap disabilitas. Bagaimana masyarakat atau kawan-kawan disabilitas kita ini bisa berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan. Ya, inilah RAD disabilitas ini menjadi salah satu langkah awal ya untuk kita menghadirkan Sulbar yang lebih adil kepada kelompok disabilitas. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Kalau dari Gemba Difabel sendiri silakan Kak Safar.
3: Ya, tentunya ke depan kami berharap bisa lebih baik lagi, apalagi ini RADPD ini menjadi berita yang sangat menggembirakan buat kami, khususnya mewakili teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Sulawesi Barat. Ya, ke depannya lebih baik lagi, pembangunan yang lebih terintegrasi lagi dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bicara masyarakat tentunya masyarakat secara umum, penyandang disabilitas dan kelompok rentan atau berisiko lainnya. Kita berharap ke depannya lebih baik dan ke depannya juga partisipasi penyandang disabilitas lebih baik lagi. Kalau tadi Ibu Kabid menyampaikan ada no one left behind. Kalau kami ada yang namanya nothing about us without us. ya jangan ada kebijakan berbicara tentang disabilitas tanpa melibatkan disabilitasnya, Bu.
0: Yeah.
3: Ya, jadi kita berharap kedepannya interaksi antara pemerintah dengan teman-teman penyandang disabilitas ini bisa lebih baik lagi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan, menghasilkan regulasi-regulasi yang betul-betul pro terhadap penyandang disabilitas dan sesuai dengan kebutuhannya. Karena ada juga kebijakan itu yang sebenarnya tujuannya itu tapi tidak sesuai dengan kebutuhan karena tidak ada pelibatan di dalamnya. Ya, saya kira ini kedepannya bisa lebih baik.
0: Oke, baik. Luar biasa perbincangan kita. Terima kasih juga atas kehadiran Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperida Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Haja Alma Aliudin SPD MSI, hadir bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi, serta juga Ketua Gema Difabel Kaisar Farudin hadir menemani kebersamaan kita pendengar. Demikian tadi kami hadirkan dialog interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi, saya bersama dengan kedua narasumber pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Masyarakat.

Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi di siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, mari kita ikuti warta berita olahraga yang akan disiarkan juga langsung dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung.

kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Era pra Lika Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: langit kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 107.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman Javier Aguirre dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Fornaneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row, the arms

0: The Circuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: bahwa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan akhir musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi bisa dinyatakan bahwa hari ini
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi, yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih, tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 50 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya juga supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026 Henry Hendratno sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo pendengar setia RRI, momen yang Anda tunggu-tunggu telah datang. Piala Dunia 2026. Dengarkan setiap pertandingan seru, setiap gol yang mengguncang hanya di RRI. Kami hadir dengan siaran langsung, update skor dan juga cerita di balik lapangan hijau. Dari kota besar hingga pelosok desa, RRI selalu bersama Anda. Piala Dunia 2026 semakin dekat, semakin terasa. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: the turn.
1: Nak, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
2: Apa sih, Bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
1: Ibu cuma khawatir, Nak. Kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
2: Di sini lebih jelas, Bu. Di luar itu banyak yang salah. Di game, di grup, semua udah dijelaskan.
1: Nak, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
2: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
1: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi, jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, Nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur, untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, Bu, mungkin saya terlalu terbawa.
1: Iya, Nak, tidak apa-apa. Yang penting, mulai sekarang kita saling mengingatkan ya.
4: Jangan biarkan radikalisme tumbuh dari sikap menutup diri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.

0: Ya, selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kita masuk dalam segmen Tudang Si Pulung di siang hari ini. Kami tentunya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu Bugis pilihan. Dan untuk Anda yang mau bergabung, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Mari kita dengarkan lagu-lagu Bugis pendengar, atau sekedar bertukar sapa di udara. Boleh pastinya Anda bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum, Tudang Si Pulung. Assalamualaikum. Wah, sepertinya terputus kita ya dengan penelpon pertama. Kita terima penelpon lainnya, pendengar. Tudang Si Pulung.
1: Tudang Si Pulung, Kak Gita.
0: Iya, apa kabar, Ki, Kak Tondeng?
1: Sehat.
0: Apa kegiatan siang hari ini?
1: Tidak ada, Kak Gita.
0: Oh, monitor bisa jadi
1: puasa ini.
0: Oh, lagi puasa, Masya Allah.
1: Iya.
0: Semoga lancar ini sampai puasa 10 ya. Puasa Zulhijjah.
1: Zulhijjah.
0: Mantap.
1: Lagu
0: lagu apa yang mau didengarkan?
1: Lagunya Anji.
0: Yang mana?
1: Tiada duanya.
0: Anci Larici. Tiada duanya.
1: Tiada duanya.
0: Iya. Baik. Untuk siapa lagunya?
1: Ada Bunda Adi, Kak Anissa, Ibu Nanda, Pak Salma, Pak Sukul, Sidan, aduh lahir itu saya.
0: Baik,
1: untuk kami saya selalu mungkin cantik selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Katondeng yang ada di sana. Anci Larici Tenaruana atau Tiada Duanya nanti kami putarkan. Silakan kalau begitu untuk pendengar yang lain yang mau bergabung di siang hari ini. Kita terima penelpon selanjutnya, pendengar. Tudang Si Pulung.
2: Ya, Tudang Si Pulung, Mbak Nita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ya, dengan Erwin di Jalan Tama Sapi ini, Mbak Nita.
0: Ah, Pak Erwin di Jalan Tama Sapi. Apa kabar, Ki? Alhamdulillah. Kalau kita di sana?
2: Ya, alhamdulillah kabar, Ian.
0: Alhamdulillah. Apa, bagaimana di Taman Sapi siang hari ini?
2: Ya, baru selesai hujan ini, Mbak Nita.
0: Oh ya?
2: Ya.
0: Hujan?
2: Mungkin belum ada fee satu jam.
0: Sudah reda berat, sudah bisa beraktivitas lagi nih di luar rumah ya?
2: Iya.
0: Lagunya, Pak, silakan.
2: Lagunya Bulu Alau Na Tempe. Ya.
0: Untuk Bulu Alau Na Tempe.
2: Ya, Bulu Alau Na Tempe.
0: Bagus, Pak Suarata. Bergabunglah di karaoke udara.
2: Ya, salah kalau ya ada kesempatan. Ya.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Ya, Sri Salam ya. Ya, ada tadi Haji Tondeng ya. Di Lancirang. Ya. Terus ada juga Sidang di Polong bersama Pak Salman di Jalur Lombok. Ada Pak Abraham, Gibran. Terus ada juga Alias Sardino. Ada Adila bersama Dina. Terus ada juga Astriani di Majenek bersama Alia. Terus ada juga Pak Mahir di Tepalang. Mana suaranya Pak Mahir?
0: Mana Ki Pak Mahir?
2: Terus ada juga Darmawati di Pulkar bersama Ibu Lia di Mamuju Tengah sana. Ada Pangeran Kodo, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim. Ada juga untuk di Dekan Muri bersama Asri Dulu Timur, ada Ibu Murni di Kali Mamuju. Apa kabar semua? Ya pokoknya semuanya ada tanpa terkecuali Mbak Nita.
0: Iya.
2: Buat Mbak Nita selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga selalu Pak Erwin di sana di Jalan Tamasapi. Semoga sehat-sehat sama keluarga. Kita punya chat WhatsApp ini pendengar. Assalamualaikum. Tuh dan si Pulung dengan Kindo Chai di Panao. Wih, di mana ini Panao? Mereka selagu Cuku Cak Beru. Ha, nanti kami putarkan untuk Kindo Chai di udara. Pastikan tetap Anda memonitor kami di udara tentunya. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar. Silakan bergabung bersama kami. Tudan si Pulung.
3: Tudan si Pulung.
0: Iya, dengan ya, siapa ya. Di mana?
3: Ini tadi yang sudah disebut Pak Erwin di Jalan Taman Sapi.
0: Pak Mahir.
3: Saya sudah jaga-jaga yang ini. Selamat siang Pak Erwin.
0: Selamat siang katanya Pak Erwin.
3: Bagaimana? Kali Mamuju tidak banjir, Ji.
0: Iya, semoga aman ya.
3: Ya, semoga aman sana. Bani saya.
0: Kalau di Tapalang ya, bagaimana?
3: Iya, alhamdulillah hari ini lagi panas, Mbak Nita.
0: Oh, tidak hujan tadi?
3: Tidak hujan, Ji.
0: Ini jauh kah kalau dari Tapalang ke Tamasapi?
3: Oh iya, jauh karena ini Tapalang pintu gerbang masuk Mamuju, Mbak Nita. Tamasapi itu kali Mamuju naik itu.
0: Jauh berarti dia ke dalam lagi ya?
3: Ke dalam ya. Di simpang 5 masuk itu.
0: Oh, lumayan ya.
3: Iya, kalau dari Tapalang sama Sapi agak jauh.
0: Tapi tetap Ji ditunggu nanti malamnya.
3: Ya, tetap dekat dengan Irimamu jumpa.
0: Iya, dan ditunggu nanti malam. Ayo Pak Mahir jalan-jalan ke kantor toh kalau tidak hujan.
3: Iya. Baik. Kalau tidak hujan karena sekedar info juga, kita kebetulan ada adik ipar sekarang dirawat di regional ini.
0: Oh ya?
3: Sudah hari kedua.
0: Wih, sakit apa?
3: Penyebabnya ini tidak terlalu besar, hanya dia disegat itu anu tahun kayaknya.
0: Kodonge, baru hari kedua, Mi.
3: Hari kedua, mana lagi perempuan ini jadi.
0: Astaga, di mana bisa disengat?
3: Kebetulan rumahnya ada di Simbuang, Mbak.
0: Di dekat rumahnya.
3: Di belakangnya Balindo.
0: Wih.
3: Di Honda Balindo.
0: Di situ Mi disengat kok dong.
3: Kayaknya lewat itu jadi.
0: Dan parah berarti karena sampai masuk rumah sakit deh.
3: Iya, agak parah karena sensitif sekali itu. Nah, ipar itu.
0: Kok dong. Ya semoga cepat sembuh.
3: Amin, Mbak, amin, atas doanya.
0: Iya. Baik, lagunya kalau begitu Pak Mahir di siang hari
3: lagunya
0: ini.
3: Lagunya Baluli Pak Manita.
0: Iya, mungkin nyanyikan juga seperti Pak Erwin tadi.
3: Nanti misalnya sebentar malam kalau
0: siap.
3: Tunggu gak bisa tembus sebentar di area mobil.
0: Iya, baik kalau
3: begitu. Walaupun hanya penonton, Mbak Nita.
0: Iya, ya walaupun hanya penonton bergabung. Iya,
3: memberikan semangat sama teman-teman.
0: Betul. Baik, kalau begitu, Moki, salam-salam silahkan.
3: Iya, salam-salam dulu. Selamat siang, ada Pak Irwin tadi, Jalan Tamasapi, ada juga Pak Syukur di Kutai. Ada Pak Hakdong, Haji Japar, ada Pak Cuharudin, Pak Rizal di Boteng, ada Amar. Ada juga Pak Amin Jaksuri, Ibu Norma di Babana, Lia di Mateng, Ibu Norma, Darmawati, Ibu Muri di Kalimamuju, Indah di Atik Seteja, ada KMS, Zidan, ada juga Acore, Asriani di Majene, dan semuanya pendengar dari Mamuju di acara Tulang Cipulung.
0: Baik. Baik kalau begitu.
3: Kita, salam sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin. Sehat selalu juga Pak Mahir. Semoga cepat sembuh semua yang sakit-sakit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Mahir di Tapalang. Sehat-sehat semuanya untuk pendengar ya, termasuk dengan keluarga-keluarga pendengar pastinya. Penelpon selanjutnya pendengar, assalamualaikum. Tudan Sipulung.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Kumis.
0: Bang Kumis, apa kabar di sana?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak,
0: ya alhamdulillah sehat juga. Wih, suaranya ini agak putus-putus ini, Bang Kumis.
4: Oh gitu.
0: Ini sudah mulai jelas lagi.
4: Saya sudah bergeser, tapi ya penuh cuma saja.
0: Iya, ya udah kalau begitu langsung lagu kalau begitu Bang Kumis sebelum terputus.
4: Iya, jadi lagunya Salang Udang.
0: Oke, baik.
4: Iya, jadi pertama saya jumpa Pak Mahir selamat. Ya, apa kabar? Iya, dan juga ada yang ada Pak Salman. Jadi kalau pula ada kemudian ada Bobby dan kepada sekalian Pak Dita.
0: Baik.
4: Pak Dita.
0: Iya.
4: Oh, kira menghilang sih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Kumis. Siang hari ini sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju ya. Semoga sehat selalu Bang Kumis di sana. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar di siang hari ini. Untuk Anda yang masih mau bergabung bersama kami, tentu kami tunggu di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Kita terima penelpon selanjutnya. Tudan Sipulung.
5: Halo, assalamualaikum. Tudan Sipulung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Dengan Lia di Mamuju Tengah.
0: Mamuju Tengah. Apa kabar di sana?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah lagi cerah di sini.
0: Belum hujan seharian.
5: Alhamdulillah tidak ada hujan.
0: Aman kalau begitu ya di Mamuju Tengah.
5: Ya.
0: Apa kabar di sana? Apa kabar?
5: Kabarnya Kiki? Baik, sehat.
0: Keluarga aman, ya. Belia?
5: Ya, keluarga aman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Mau kira-kira selagu Bugis apa di siang hari ini, Bu
5: saya
0: ya?
5: Saya mau dengar lagunya. Nggak tahu siapa yang nyanyi.
0: Ya.
5: Toba nama Chanring.
0: Tunggu nak, kulihatkan ke siapa kira-kira. Toba nama Chanring. Armandian Rusanda, itu.
5: Oh iya.
0: Iya kalau begitu nanti keputarkan ya,
5: kirim salam ada tadi Pak Mahir. Ada juga Erwin, Ibu Murni, Ibu Dharma, Pak Salman, Mama Nanda. Ada juga Alia, ada Alex, ada Dina, ada Sidan, Bobby, Acore, Biko, Gibrang, ada juga Anto di Duri, Asri di Lu Timor, Ibu Norma di Babana, ada juga Pangeran Kodok di Rawinda, Basukur di Kutai, ada juga Parahin di sana, dan semuanya saja pendengar Tudan Sipulung tanpa terkecuali.
0: Baik.
5: Ini dengan siapa ya?
0: Nita.
5: Buat Mbak Nita lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Minal aizin wal faizin.
0: Ya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sebentar lagi ya. Ini kita Lebaran Idul Adha. Ya, semoga semua bisa sehat selalu dan kita bisa sampai ke sana dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Silakan kita ke penelpon selanjutnya, pendengar di siang hari ini, untuk mendengarkan lagu-lagu Bugis pilihan. Kita terima dua penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu-lagunya. Assalamualaikum, Tudan Sipulung.
6: Waalaikumsalam, Tudan Sipulung.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
6: Dari Kalimamuji lagi ini, Mbak.
0: Ibu Murni. Iya. Bagaimana di Kalimamuji, hujan?
6: Ya, baru redanya.
0: Ah, sama dengan di Taman Sapi berarti.
6: Iya, kalau di Jalan Taman Sapi sama, kan di Simpan 5 itu.
0: Tapi aman jadi?
6: Ya, alhamdulillah aman.
0: Baik, kalau begitu. Mau dengar atau apa persiapan lebarannya nih kalau dari Ibu Murni, ada Mika?
6: Ya, daun kelapanya sudah ada. Daun pisang ini baru mau diambil hari Senin.
0: Siap, Mi.
6: Ya, sebentar malam ini mudah-mudahan bisa bikin kue.
0: Bikin mie kue. Masya Allah.
6: Ada persiapan, Mbak.
0: Masya Allah, siap, Mi. Ternyata di Kalimamuju. Iya, dong, harus siap.

0: Pak Maher, terus ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma juga, terus ada juga Sriani, Padila, Alia, terus ada juga Dina, ada juga Bunda Adi, terus ada juga Medi Parma, terima kasih sapaannya tadi malam, terus ada juga Pak Salman, ada tadi Bang Kumis, terus ada juga KMS, Bobby, Alex Ardino, Maulana, terus ada juga Abraham, Gibran, terus ada juga Amar alias Pangeran Kodok, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, dan buat semuanya musajak tanpa ada yang dikecualikan Mbak. Siapa lagi nih? Bisa.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Murni. Sehat selalu. Semoga cepat jadi kuenya. Penelpon selanjutnya, pendengar. Oh, kita punya chat. Assalamualaikum tuh dan si Pulung. Lagunya Tuopelang. Tuopelang-pelang. Ha, dari Rikan. Salam Pak Mahir. Pelang Enrikan. Aduh. Haji Tondeng, salam untuk Haji Tondeng, Erwin, Murni, Hasriani, Purnama Sari, Dharma, Dina, Alia, Ani, Ulang, Pak Rizal, Norma, Lia, Dharma, Pak Syukur, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Nita, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini? Oh, dari Pak Acu Hairuddin ternyata. Baik, nanti kami putarkan. Baik, pendengar, kita jeda sejenak untuk teleponnya. Nanti kita terima kembali. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pastinya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mungkin mas kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak
0: bersihin. Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya kamu.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini, di Pro Dangdut.

0: misalnya aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semuanya.
1: Missy, excuse me, Missy, mau ambil
2: itu? Ambil kerja juga kak.
1: Missy,
0: tabe kok itu?
1: Kita tidak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak tidak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, aku tahu, Ji.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, demikian segmen yang dapat kami hadirkan dalam segmen Tudan Si Pulung yang menghadirkan lagu-lagu Bugis di ruang dengar Anda. Untuk pendengar yang belum terakomodir dalam segmen ini, kita ketemu dalam segmen Prodangdut 30 menit dari sekarang. Pendengar, kita nikmati terlebih dahulu bersama informasi-informasi sekilas dari Sulawesi Barat bersama saya Nita Wahyuni.

Mei 2026. Informasi pertama, pendengar, DPC Sesulbar kembali mendukung Suhardi Duka memimpin Demokrat. Enam Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat di Sulawesi Barat kompak menyatakan dukungan kepada Suhardi Duka untuk kembali memimpin Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulbar periode 2026 hingga 2031. Dukungan tersebut mengemuka pendengar setelah tim verifikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan hasil verifikasi dukungan DPC serta berkas pendaftaran calon ketua menjelang pelaksanaan musyawarah daerah Demokrat Sulbar yang dijadwalkan akan berlangsung hari ini 23 Mei 2026. Tim verifikasi dari Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Demokrat Agustinus Tamombapa atau yang kerap disapa Gustaf mengatakan bahwa proses pendaftaran dan verifikasi telah berjalan sesuai mekanisme organisasi partai. Ia menyebut pendengar bahwa dukungan dari seluruh DPC, DPD hingga organisasi sayap partai menunjukkan besarnya kepercayaan kader terhadap Suhardi Duka untuk kembali menahkodai Demokrat Sulawesi Barat. Gustaf juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader serta media yang dinilai turut mengawal proses demokrasi internal Partai Demokrat di Sulawesi Barat. Sementara itu pendengar, Ketua Steering Komite Musdalimah DPD Demokrat Sulbar, Sukri Umar, mengatakan panitia telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kader yang ingin maju sebagai calon ketua DPD. Namun hingga proses verifikasi dilakukan, baru satu nama yang resmi mendaftarkan diri, yakni Suhardi Duka, yang saat ini juga masih menjabat sebagai ketua DPD Demokrat Sulbar. Ia berharap pendengar pelaksanaan Musdalimah Demokrat Sulbar dapat berjalan lancar dan sukses dengan dukungan seluruh kader serta simpatisan partai. Informasi selanjutnya pendengar, LPP RRI Mamuju berkomitmen menghadirkan siaran yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok difabel tunanetra dalam pelaksanaan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Hal tersebut pendengar disampaikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju Rina Irvantini dalam dialog interaktif RRI Mamuju. Ia mengatakan bahwa sebagai pemegang hak siar resmi audio ajang Piala Dunia 2026 di Indonesia, RRI Mamuju juga akan menghadirkan siaran yang inklusif bagi kelompok difabel sensorik netra atau teman tuli agar dapat turut menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026. Dan melalui siaran radio maupun kegiatan dengar bareng atau debar yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Menurutnya pendengar, Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga RRI Mamuju berupaya menghadirkan siaran dan kegiatan bareng dengan pelaksanaan ajang Piala Dunia 2026. Dan melalui siaran audio, RRI Mamuju berharap seluruh masyarakat termasuk teman-teman difabel dapat ikut merasakan semangat dan kegembiraan Piala Dunia FIFA 2026. Informasi selanjutnya, pendengar, dalam kilas Sulawesi Barat di siang hari ini, 23 Mei 2026,
buah lokal Sulbar dinilai perlu diolah untuk

ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಎಂಬೆಗೆ Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mendorong pemanfaatan buah-buahan lokal dalam program makan bergizi gratis dengan cara pengolahan yang lebih kreatif dan tahan lama. Langkah tersebut dinilai penting agar anak-anak semakin mengenal serta mencintai pangan lokal daerah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofyan, mengatakan bahwa selama ini buah lokal sebenarnya cukup melimpah dan memiliki harga terjangkau, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyediaan konsumsi anak. Menurutnya, tantangan terbesar dalam pemanfaatan buah lokal adalah ketersediaan dalam jumlah cukup serta karakteristik buah yang mudah rusak. Kondisi ini membuat sejumlah dapur penyedia makanan anak-anak masih jarang menggunakan buah lokal sebagai menu utama. Ia mencontohkan buah pepaya pendengar yang sebenarnya banyak ditemukan di Sulawesi Barat, namun belum banyak disiapkan karena daya tahannya relatif singkat. Sofiati juga menambahkan bahwa pengelolaan buah lokal menjadi produk seperti puding, asinan maupun manisan dapat menjadi solusi untuk memperpanjang masa konsumsi sekaligus meningkatkan minat anak-anak terhadap pangan sehat berbasis lokal. Ia berharap inovasi pengolahan pangan lokal dapat terus dikembangkan sehingga mampu mendukung program pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Informasi terakhir pendengar dalam Kilas Sulawesi Barat siang hari ini, Disparbud targetkan Cars Event Mamuju masuk KEN tahun depan. Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis olahraga dan keberlanjutan lingkungan. Tahun ini pendengar Disparbud Mamuju berencana meluncurkan agenda wisata baru bertajuk Karampuang Aquatic Sport dan Sustainability Tourism atau Cars Event. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, Aryadi Ihsan, mengatakan peluncuran Cars Event menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mamuju. Menurutnya pendengar, kegiatan tersebut nantinya akan dipusatkan di kawasan wisata Pulau Karampuang dan Tanjung Rangas yang selama ini menjadi destinasi favorit wisatawan di Mamuju. Aryadi menjelaskan bahwa pelaksanaan event Karampuang tahun ini menjadi yang ketiga kalinya digelar. Dengan konsistensi pelaksanaan, pihaknya optimis Cars Event dapat memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam agenda nasional Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun mendatang. Disparbud Mamuju berharap Cars Event mampu menjadi agenda wisata tahunan yang tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat promosi potensi bahari dan kelestarian lingkungan di wilayah pesisir Mamuju. Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Mamuju dengan esensi buku.
1: Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah novel yang menarik yang ditulis oleh Rizky Day. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan telah menjadi salah satu karya sastra kontemporer Indonesia yang menggugah. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakternya dalam menghadapi kehidupan, impian, dan kegagalan. Cerita dimulai dengan dua karakter utama, Al dan Lika, yang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Al adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana dan memiliki impian untuk menjadi penulis terkenal. Sementara Lika berasal dari keluarga yang berada dan memiliki ambisi besar dalam bisnis. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, mereka memiliki satu persamaan, impian. Novel ini menjelajahi perjalanan hidup mereka berdua serta teman-teman dan saudara-saudara mereka saat mereka bertemu, saling berkaitan, dan berpisah. Ini adalah kisah tentang pertemanan, cinta, dan pencarian makna dalam hidup. Mereka berdua saling berjuang untuk mencapai impian mereka. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah realitas kehidupan yang keras dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Karakter-karakter dalam novel ini mengalami kegagalan, kerugian, dan pengorbanan dalam perjalanan mereka mencari jati diri dan makna hidup. Mereka menghadapi konflik internal dan eksternal yang membuat mereka meragukan diri sendiri, namun juga memberi mereka peluang untuk tumbuh dan belajar. Penulis Rizky Day menggunakan gaya penulisan yang kuat dan puitis untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran karakter-karakternya. Dia menghadirkan nuansa emosi yang mendalam dalam setiap halaman novel ini, membuat pembaca merasa terhubung dengan pengalaman dan perjuangan para karakter. Novel ini juga menyentuh berbagai isu sosial dan budaya, seperti perbedaan kelas sosial, ketidaksetaraan gender, dan perubahan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Ini membuat buku ini lebih dari sekedar kisah pribadi, tetapi juga menjadi cermin masyarakat yang terus berubah. Karakter Lika dan Al berkembang dengan cara yang signifikan sepanjang cerita. Mereka belajar tentang kekuatan ketekunan, kerja keras, dan pentingnya memiliki impian dalam hidup. Mereka juga belajar tentang cinta, pengorbanan, dan arti persahabatan. Buku ini menyoroti bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Selain itu, novel ini juga menekankan pentingnya menerima diri sendiri dan menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Karakter-karakter dalam buku ini menemukan bahwa meskipun mereka mungkin tidak pernah menjadi apa-apa dalam arti konvensional, mereka tetap memiliki makna dalam hidup mereka sendiri. Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah kisah yang menyentuh dan menginspirasi tentang mencari makna dalam kehidupan, menghadapi kegagalan, dan belajar untuk menerima diri sendiri. Ini adalah karya sastra Indonesia yang penting, yang menggugah dan merangsang pemikiran pembaca tentang arti sejati dari kesuksesan dan kebahagiaan. Novel ini adalah pengingat bahwa kita semua memiliki cerita kita sendiri, dan bahwa setiap perjalanan hidup memiliki nilai dan makna yang unik. Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pengumuman penting kami sampaikan di ruang dengar Anda. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu pensiunan atau penerima tunjangan, diberitahukan bahwa untuk kelancaran pencairan dana pensiun bulan berikutnya, mohon untuk Bapak Ibu melakukan autentikasi mandiri secara berkala. Dengan waktu pelaksanaan bisa dilakukan di tanggal 1 sampai dengan 15 setiap bulannya. Media yang bisa digunakan adalah aplikasi Andal by Taspen pada smartphone Anda. Dan jika Bapak Ibu mengalami kendala atau gagal autentikasi secara terus-menerus, silakan datang langsung ke mitra bayar, yaitu bank atau pos terdekat dengan membawa KTP dan juga buku tabungan. Demikian pendengar, kami sampaikan pengumuman di ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada. Kita masuk dalam segmen Pro Dangdut di siang hari ini dan akan menemani Anda hingga sore hari nanti tentunya. Dan di segmen kali ini pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami dalam layanan telepon interaktif RRI Mamuju. Anda bisa bergabung request lagu-lagu dangdut terbaru, lagu-lagu dangdut lawas, dan lagu dangdut lainnya, ataupun sekedar bertukar sapa di udara. Dan pendengar, selain melalui telepon, Anda bisa bergabung bersama kami melalui chat WhatsApp. Nanti kami bacakan dan putarkan lagunya di ruang dengar Anda. Baik, kita mulai pendengar penelpon pertama di siang hari ini mengawali Prodangdut kita untuk 23 Mei 2026. Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Iya, dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Yuni.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Pacore ini, Mbak Yuni.
1: Pacore, lama tidak bertemu. Apa kabar?
2: Susah sekali nembus sih Mbak Yuni.
1: Sampai
2: dikasih ini jari-jariku ini dengku misal misal melurus ini je.
1: Tapi alhamdulillah ini penelpon pertama Ki.
2: Ya, ini alhamdulillah ini penelpon pertama ini.
1: Apa kabar Ki?
2: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Yuni.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Yang penting
2: kalau Mbak Yuni, bagaimana kabarnya nih Mbak Yuni?
1: Alhamdulillah. Yang penting kan sehat toh, meskipun tidak bisa tembus baik di WhatsApp ataupun di nomor biasa.
2: Iya.
1: Baik, lagu dangdut apa yang mau kita dengarkan, Pak Core?
2: Lagunya Mega Mustika, Mbak Yuni.
1: Yang mana?
2: Ada lagu dangdut pusing.
1: Mega Mustika, kita cari dulu. Pusing?
2: Iya, pusing. Tapi nggak pusing sekarang ini karena bisa menembus.
1: Betul, yang penting bisa tembus, toh.
2: Kirim salam dulu Mbak Yuni.
1: Iya, silahkan. Oh, aduh pusing.
2: Aduh pusing ya, aduh pusing.
1: Iya, silahkan.
2: Pertama ada Amar, ada Pak Roy. Apa kabar nih Pak Roy? Ada. Kemudian ada Pak Kumis, Pak Salman, Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Adon, Pak Ari, Pak Syarudin, siapa lagi nih deh? Ada Ibu Lia, ada Pak Mahir, ada Pak Syukur, ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, ada Ibu Nurma, kemudian siapa lagi nih? Ada Ani di Buteng, Ani di Sese, Sahara. Punah semuanya, saya tak pakai kecuali deh.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih banyak Mbak Yuni. Sehat selalu sama keluarga Mbak Yuni.
1: Amin. Ya, sehat selalu Ki juga. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Ya, datang ke rumah Mas Tiara Mbak Yuni.
1: Ya, tunggu Kak.
2: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Core sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Wih, ada mil lagi undangan ku Mas Tiara, meskipun tak ku tahu di mana rumah ta Pak Core. Rodangdut.
3: Dadak-dadak kita ketemu lagi kali ini.
1: Iya, ketemu lagi ini. Tangannya Jitondeng memang lincah. Kasih dulu bagaimana caranya ini supaya bisa gampang tembus.
3: Iya.
1: Supaya supaya Pak Core tidak pusing lagi.
3: Dari tunggu-tunggu waktu. Masih lama ini.
1: Iya. Oke deh. Masih dengar lagu apa, Jutandeng?
3: Apakah masih bisa?
1: Bisa-bisa.
3: Lagunya
1: Mega.
3: Mega Mustika.
1: Ya, lagu yang mana judulnya?
3: Lagu untuk bulan.
1: untukmu rembulan.
2: Ya.
1: Oke deh. Untuk siapa
3: lagunya? Lagunya tuh Asriani yang tadi itu di WhatsApp siapa lagi dengan itu? Lupa. Ya, ya tadi di WhatsApp di Bugis.
1: Pacore
3: Stefania.
1: Ya.
3: Ada tadi pasangan di syukur Bunda Asriani. Coba lagi ya. Abdul Rahim. Semoga sehat selalu. Untuk semua yang saya coba ini.
1: Baik.
3: Ya, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji Tonteng yang sudah bergabung di siang hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Kemudian ada chat WhatsApp pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Saya Viola. Siang ini mau dengar lagunya Imeme, judulnya Jangan Cintai Aku Lagi. Salam buat Ibu Murni, Pak Mahir, dan semuanya. Terus buat Kanita, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Viola, Kak Viola, dimanapun Anda berada ya. Nanti kami putarkan lagunya di ruang udara. Silakan pendengar, ada yang mau bergabung lagi bersama kami di siang hari ini? Rodangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perodan dan bersama kita.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Anto di Kanduri.
1: Ah, Kak Anto, apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Apa nih persiapan Lebaran tak?
2: Ya, besok-besok sih, Pak.
1: Besok-besok, Pi.
2: Ya, masih berapa hari ini?
1: Ah, Ibu Murni bikin mie kue sebentar malam.
2: Wah, kalau Ibu Murni rajin memen.
1: Ih, mantap, Pi. Mandi. Oh iya, sama Ki. Saya juga besok-besok, Pi.
2: Iya, saya juga.
1: Baik. Lagu. Ya, silakan lagu apa?
2: Lagunya Epi Tamala.
1: Yang mana?
2: Tangis dan Tawa.
1: Tangis dan Tawa. Terus siapa lagunya ini?
2: Kirim salam tuhnya sih dan di Pulman. Ada Oni, ada Dina, ada Lesardino, Padila, Mama Mas dari Dayantian Irwan, ada Bobby, Maulana Piko, ada Mama Nanda Bangkumis, KNS. Dan juga Acore tadi, ada Pak Syukur di Kalimantan, ada Asri Lut Timur, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Pak Tuo, Pak Mahir, Pak Jorudin, Pak Jamili, siapa lagi ini, Asriani, dan Alia juga, dan semua-semuanya nih, tanpa dikecualikan.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Kak Anto di Enrekang.
2: Sehat selalu, cantik selalu. Semoga panjang umur Ki Mbak Nita.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anto di Enrekang Duri yang sudah bergabung bersama kami. Silakan pendengar penelpon selanjutnya kita terima kembali. Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Dengan Alex Ardino di Polma.
1: Kak Alex, apa kabar, Ki?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Baru muncul Kak Alex ini di hari ini.
0: Iya, karena lagi sibuk.
1: Lagi sibuk. Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, lagu apa yang mau didengarkan, Kak Alex?
0: Ya. Yeah.
1: Lagu dangdut apa yang mau didengarkan, di request?
0: Lagunya apa ya? Mirnawati.
1: Yang mana?
0: Bukan Tak Mampu.
1: Bukan. Oke. Okay. Lagunya untuk siapa ini?
0: Ada tadi Anto Duri, Andrekan, ada Dina, ada Bobby, ada TME, ada juga Ibu Murni, ada Ibu Lia, ada Mama Nanda, ada Bang Kumi, ada Pak Salman, ada juga Gunawang, ada juga Irwan Ani, Mama Masdar, Padula, Dayanti, ada juga Satriani, ada Darna, ada juga Alia Dimajene, Pinda Adi, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Ada juga Sidang.
1: Mm-mm.
0: Buat Kanita, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Alex Ardino di Polewali Mandar. Kita bacakan lagi chat pendengar. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Nur di Pompenga, saya mau dengar lagunya Rita, Kugapai Cintamu. Kirim salam buat Mama Anugrah di Sangkurio, ucapannya selamat sore. Dan buat Mbak Nita, sehat selalu. Terima kasih banyak untuk Kak Nur di Pompenga. Nanti kami putarkan lagunya. Tetap memonitor kami pastinya di Pro 1. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam. Iya, Dangdut adalah kita.
1: Iya, ketemu lagi kita, Pak Mahir.
4: Ketemu lagi, Mbak Nita masih setia.
1: Apa kegiatan kalau begitu di sekarang?
4: Masih di depan radio ini, masih di kamar ini.
1: Oh, Mbak Nita. Libur belum ya hari ya. Ini?
4: Menunggu Pro Dangdut.
1: Libur kini hari ini Sabtu atau ya, sampai
4: ini
1: siang?
4: Tadi sudah pulang sekolah hari Sabtu. Jadi dari santai di depan radio.
1: Mantap kalau begitu. Oh, sekolah ya Sabtu sampai siang ya?
4: Iya, sampai Sabtu. Jam 12.30.
1: Aman kalau begitu. Lagu apa yang mau didengarkan?
4: Lagunya Lewaldi. Judulnya Mutiara Hidupku.
1: Lewaldi.
4: Lewaldi.
1: Mutiara Hidupku. Oke. Untuk siapa lagunya ini, Pak Mahir?
4: Tidak ada lagunya, Mbak Nita.
1: Ada lagunya.
4: Saya menunggu lagunya. Sebelumnya salam-salam dulu.
1: Ya, silakan.
4: Selamat siang menjelang sore, ada Mbak Viola di Mamuju, ada Jopa Syukur di Kutai, ada Pak Adong, Haji Jafar di Marurinding, ada Pak Cuharu di Pasbot, Pak Rizal di Taludu, ada Mamar di Rawa Indah, ada Pak Irwi di Jalan Tamasapi, Ibu Norma di Bawana, ada Anto di Nrekan, dia di Mateng, Asri di Luhut Timur, Ibu Norma, Sahara, ada juga Darmawati di Pukar, ada Bang Kumis, Ibu Muri di Sangkurio, Indah di Atik Seja, ada Ale Sardino, Acore, ada juga Zidan, Kaimis, Mama Nanda, Asri di Majene, dan semuanya.
1: Iya.
4: Pendengar.
1: Pak Mahir, ini lagunya, vokalnya Roma Irama.
4: Mutiara Hidupku.
1: Iya.
4: Ya, ya itu saya diputar. Yang penting judulnya Mutiara Hidupku, Mbak Nita.
1: Siap kalau begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Mahir.
4: Saya juga mengucapkan terima kasih Mbak Nita. Untuk Mbak Nita sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya.
1: Baik, terima kasih banyak telah bergabung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahir yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu dan terima kasih untuk karena selalu memonitor Pro 1 RRI Mamuju. Penelpon selanjutnya pendengar Pro Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Kalimamuju lagi ini, Mbak.
1: Hai, Ibu Murni lagi.
5: Ya, harus selalu sedih.
1: Betul, andalanku Ibu Murni. Iya. Setia selalu bersama Prosa Tere di Mamuju.
5: Betul.
1: Yang penting
5: Siang sampai malam.
1: Yang penting tidak terbengkalai pekerjaan rumah, aman toh.
5: Aman.
1: Apa yang mau didengarkan ini Bu Murni lagunya?
5: Ikutan tadi di lagunya Pak Mahir.
1: Ah, Mutiara Hidupku.
5: Iya, Mutiara Hidupku.
1: Siap kalau begitu. Salam-salam silahkan.
5: Ya, salam-salam ada tadi Pak Mahir, terus ada juga Al Sardino, ada juga Ibu Dharma, Ibu Lia, terus ada juga Sriani, Padilla, terus ada juga Piola tadi, terima kasih sepanjangnya, ada juga Nurdi Popenga, terus ada juga KMS, Bobby, ada juga Maulana, Pak Tukur, Pak Rahim juga, ada juga Amar, Erwin di Jalan Tamasapi, terus ada juga Gibran, Abrahan, terus ada juga Asyuh Harudin, dan buat semuanya Mas Aja Sampah dan dikecilikan.
1: Baik kalau begitu.
5: Mbak Nita lanjut tugas ya, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kalau begitu kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima lagi penelpon berikutnya setelah lagu-lagu ini diputar jika masih ada waktu. Kita mulai dari Mega Mustika. Aduh, pusing.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya. Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
5: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
4: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Lanjutkan kebersamaan kita dalam segmen Prodangdut. Marilah terlebih dahulu kita mengecek beberapa kebenaran informasi yang berseliweran atau beredar di media sosial. Informasi pertama, pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan bantuan Rp75 juta untuk para tenaga kerja Indonesia atau TKI. Unggahan ini beredar di media sosial pada Mei 2026. Namun faktanya, pendengar, ternyata unggahan video tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai Rp75 juta. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 83%. Video tersebut, pendengar, identik dengan video di akun Dedi Mulyadi, dan dalam video aslinya, Dedi Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai Rp629 miliar Pemprov Jawa Barat senilai Rp629 miliar, tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bahwa ada bantuan untuk TKI sebesar Rp75 juta. Informasi selanjutnya, Indonesia menjual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia. Beredar unggahan, pendengar, di media sosial berisi narasi yang mengklaim bahwa Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut, pendengar, membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal, dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan dengan rakyat sendiri. Namun ternyata klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir kembali dari komdigi.go.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait dengan harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar ternyata bukan harga final, melainkan hanya asumsi dan simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, pendengar, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Cek fakta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Program siaran UMKM di RRI mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari Founder Sulbar Digital.
4: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rustin, Founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor.
3: Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 96 dan 100,2 FM RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
5: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
6: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
7: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

一番。

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh si Vika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita terima lagi penelpon selanjutnya pendengar dalam segmen Pro Dangdut di siang sore. Di sore hari ini Anda tentunya bisa bergabung bersama kami, silakan Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Dan ada lagi
0: kita. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Kumis Bunita.
0: Ah, Bang Kumis, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Apa Mi kegiatan sore hari ini Bang Kumis?
1: Oh, santai saja mendengar suaranya Mbak Nita ya.
0: Iya.
1: Tapi sebelum lanjut mau ingin tanya dulu Mbak.
0: Iya.
1: Kita dari Selayar ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi saya tanya karena saya mau bermain pantun lagi.
0: Silakan.
1: Oke, disimak. Jalan-jalan ke daerah Selayar.
0: Cakep.
1: Ingin berjumpa buat dirimu.
0: Budede.
1: Tak ada gaya pergi Selayar. Karena Bu Nita di RRV Mamu.
0: Mantap ya. Sekali.
1: Bila hati sedang merindu.
0: Cakep.
1: Ada berjumpa suatu obatnya. Tak ada daya jumpa denganmu.
0: Mantap sekali.
1: Ini bertemu madorosanya.
0: Ahli pantun ternyata ini pendengar.
1: Terakhir.
0: Oh lagi silakan.
1: Begitu indah lirikan matamu.
0: Cakep.
1: Membuat Bang Kumis tersipu madu. Boleh kak minta buat denganmu? Janganlah pernah melupakanku.
0: Mantap, jagonya Bang Kumis berpantun.
1: Rafiq, pertanyaan pertama.
0: Oke deh, untuk siapa lagunya?
1: Untuk semuanya tanpa ada yang saya kecualikan. Jadi buat Bu Nita sehat selalu. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Kumis ini yang jago berpantun. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Nida lagi dia di.
0: Nida, Ibu Nida.
2: Iya.
0: Apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah.
0: Ibu Nida, karena kita sudah, oh masih bisa deng, satu lagu silahkan.
2: Bisa kah request?
0: Ya, silahkan Ibu.
2: Indah Sundari.
0: Indah Sundari.
2: Tetesan cinta.
0: Indah Sundari, tetesan cinta.
2: Iya, lukisan cinta.
0: Oh, lukisan.
2: Iya.
0: Ah, baik. Untuk siapa lagunya ini, Bu Nida?
2: Salam-salam yang baru lewat. Bang Kumi, salam kenal. Ada juga Ani di Botek, ada Aju. Acuk Herudin di Pasada, ada juga Papa Rizal, Papa Nasrul juga, Mama Nasrul, siapa lagi? Dan semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Buat siapa kah ini?
0: Nita.
2: Buat Kak Nita, lanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nida ya, sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Dan pendengar, karena sebentar lagi kita tiba di pukul 16, kita kunci dulu dua lagu. Pandangan pertama, Rafiq.

Baik pendengar, lagu dari Indah Sundari, Lukisan Cinta, mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen Prodangdut di sore hari ini. Namun pendengar, pastikan Anda untuk tetap bergabung bersama kami, karena setelah ini akan kami hadirkan dialog interaktif Green Radio. Untuk Anda pendengar, silakan bergabung lagi Bang Kumis, Pak Aco, Pak Core, semuanya, Ibu Lia, semua, Pak Salman, Pak KMS, mari bergabung.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sore hari ini kembali menjumpai Anda, saya Nita Wahyuni, dalam dialog interaktif Green Radio. Dan pendengar, sore hari ini kita akan membahas tentang tema sekolah alam dan solusi krisis lingkungan di sekitar kita. Dan di sore hari ini pendengar telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Fatmawati Arisuddin. Beliau adalah founder dari Professores Art Production dan juga penerima beasiswa Australia Award Short Course. Nah, ini menarik tentunya kita bahas di sore hari ini pendengar, kita bisa berdiskusi tentunya dengan Anda yang nantinya mau bergabung bersama kami. Boleh bergabung melalui nomor telepon 0426 232243 atau 0822 9609 0996. Dan pendengar, kami tunggu pastinya partisipasi Anda, juga bisa bergabung melalui YouTube, Facebook untuk Anda warga di 6 kabupaten ataupun yang berada di luar dari Sulawesi Barat. Boleh bergabung bersama kami juga melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Jadi sore hari ini pendengar menarik karena kita akan membahas tentang bagaimana sebuah sekolah alam dan juga solusi krisis lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Kita sapa dulu pendengar narasumber yang ada di studio di sore hari ini. Selamat sore Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati?
1: Fatma saja. Ibu Fate, boleh.
0: Ibu Fate. Wah. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ini dari Mamuju Tengah pendengar ya.
1: Iya.
0: Jadi untuk Anda yang ada di Mamuju Tengah, ini ada satu warga Mamuju Tengah yang hadir bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Boleh bergabung bersama kami tentunya. Ini berbicara, kita bahas dulu mungkin Professores Art Production ini. Ini adalah kelompok atau apa ini, seperti apa? Ya,
1: jadi PAP atau Professores Art Production adalah sebuah non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat yang konsen di tiga isu. Kami konsen di pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan. Untuk pendidikan sendiri, itu kami punya sekolah alam PAP yang dimana beberapa program yang semuanya dibayar pakai sampah, Kak. Jadi yang pertama ada sekolah paket, ijazah paket, bayarnya pakai sampah. Jadi anak-anak putus sekolah yang mau bersekolah di sekolah alam PAP, yang mau butuh ijazah paket itu cuman butuh bayar pakai sampah. Nah, yang kedua ada tukar sampah dengan beasiswa kuliah. Jadi kami juga memfasilitasi alumni paket C yang mau daftar kuliah, kemudian anak-anak sekolah formal yang mau daftar kuliah. Sudah 4 angkatan kami membantu anak-anak yang mau berkuliah tapi tidak kuat secara finansial. Kami fasilitasi untuk mereka bisa mendapatkan beasiswa hanya dengan membayar pakai sampah tanpa kami bebani untuk administrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kami juga punya kelas literasi untuk anak-anak formal, maksudnya ekstrakurikuler dari sekolah kami. Kemudian sama dengan metode yang sama, semuanya bayar pakai sampah. Tapi sampah apa saja yang sekolah alam butuhkan sebenarnya? Jadi sekolah alam itu membutuhkan sampah saset dan botol yang dijadikan pengganti batu bata di sekolah alam kami. Jadi Kak Nita ya?
0: Iya.
1: Kak Nita, sekolah alam kami itu terbuat dari 10.000 botol Eco Break.
0: Ui.
1: Boleh jalan-jalan nanti ya. Jadi 10.000 botol Eco Break itu menjadi pengganti batu bata di sekolah alam PAP sebagai tanda bahwa pengganti botol ini atau Eco Break ini dibuat dari siswa-siswa yang mengikuti program-program dari sekolah alam PAP.
0: Wih, keren.
1: Kalau untuk lingkungan, kami beberapa punya jasa pelatihan, tapi lebih dari skala bisnis ya. Jadi profesional yang butuh pemerintah desa, apa NGO pemerintah yang butuh jasa pelatihan PAP, kami punya jasa pelatihan yang dimana mungkin subsidi silang dari program-program sosial project yang kami jalankan seperti okay. itu. Untuk pemberdayaannya itu juga kami bermitra dengan CSR perusahaan mm-hmm. yang dimana memfasilitasi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Tapi ini memang skala bisnis kan mm-hmm. seperti itu. Jadi lebih sosial trainer gitu loh kak. Mm-hmm. Okay. Jadi bingkisan usaha tapi dibingkis secara sosial.
0: Wih keren. Ternyata ada loh di Sulawesi Barat. Belajar, kita mau sekolah, kita mau kuliah, iya. tapi dibayar pakai sampah.
1: Betul sekali kan.
0: Sampah yang kalau misalnya orang berpikir tidak bisa diapa-apakan lagi, ternyata itu bisa membiayai kuliah. Iya. Wih keren. Sudah berapa banyak siswa yang lewat program itu?
1: Kalau untuk siswa kami, yang pertama itu kita mulai dari yang program tukar sampah dengan jasa paket, itu kami sudah membantu sekitar 200 orang.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua ada tukar sampah dengan ijazah paket itu ada sudah 4 tahun angkatan, jadi sudah ada yang wisuda kak. Mm-mm. Ya sudah ada yang wisuda dan boleh nanti akan bercerita di sini bagaimana PAP hadir tanpa mengurangi beasiswa mereka atau memotong beasiswa mereka seperti itu. Kemudian ada beberapa pelatihan-pelatihan dan juga seminar yang ini baru akan launching sebenarnya kak ya, tapi khusus untuk RRI kami akan bocorkan. Jadi seminar pertama kali di Sulawesi Barat yang di mana seminarnya itu bayarnya cuma pakai sampah.
0: Seminar bayarnya pakai sampah?
1: Iya betul kak.
0: Berarti di PAP ini sampah tuh benar-benar bernilai.
1: Itu kan untuk pembangunan kak, karena kenapa sampai kami buat gerakan ini? Karena sekolah alam PAP itu dari 2019 ke 2026 ini kak, itu sampahnya kan belum permanen kak. Jadi untuk mempercepat pembangunan permanen tapi tetap konsepnya botol, itu kami berkolaborasi dengan banyak pihak tentunya. Jadi mulai dari organisasi kemahasiswaan dan apapun itu yang mau collab dengan PAP boleh. Syaratnya cuman buat sebuah seminar atau apapun itu yang berkaitan dengan proyek PAP, yang berkaitan dengan proyek yang Kak Fatma jalani saat ini boleh, tapi dengan persyaratan mereka harus membayar botol dengan sampah yang saya butuhkan untuk pembangunan sekolah alam.
0: Ini menyasar, ini kan di Mamuju Tengah gitu.
1: Iya, iya.
0: Siswa-siswanya berarti sejauh ini dari Mamuju Tengah?
1: Iya, dari Mamuju Tengah kan.
0: Wih.
1: Mudah-mudahan ada cabangnya di Mamuju ya.
0: Iya. Ini amin. Ini baru satu berarti di Sulawesi Barat.
1: Baru satu, Kak.
0: Wah, keren.
1: Tapi beberapa program proyek-proyek kami tidak hanya menyasar Mamuju Tengah tapi Sulawesi Barat. Kayak misalnya pasang kayu, kami punya binaan literasi, tapi tetap dengan konsep PAP. PAP sebagai learning center lah kak.
0: Iya, ini keren karena ternyata ada orang yang bisa melanjutkan pendidikan tapi cuman pakai sampah.
1: Masya Allah
0: ini sungguh. Apa ya, kayak saya sampai speechless karena kok bisa
1: masih terus berproses dan bertumbuh kan.
0: Iya, kayak kok bisa orang yang biasanya tidak bisa kuliah karena masalah biaya, ternyata ada loh NGO yang menawarkan hal tersebut. Iya. Begitu, nah ini mungkin masih banyak.
1: Tapi
0: yang belum tahu.
1: Tapi ini perlu digaris bawah ya Kak Anita, bahwa ini sebenarnya bukan beasiswa dari PAP, tapi lebih ke mitra. Jadi mitra kami itu ada rumah aspirasi. Jadi Bu Rati selaku anggota DPR RI dari Komisi 10 di Sulawesi Barat itu kayak mengajak kolab gitu loh kak. Yeah. Maksudnya dia punya bilang, oh kalau dari sekolah alam lain checklistnya seperti itu. Maksudnya kalau dari referensi dari kami punyalah sedikit tinta merah mungkin seperti itu ya Kak Anita.
0: Iya.
1: Jadi kami tuh memfasilitasi bagaimana anak-anak itu cara mendaftarkan kuliah, untuk memilih kampus dan untuk mendaftarkan akun kuliah kan banyak sekali anak-anak sebenarnya tidak tahu bagaimana cara mengakses itu kip kuliah. Jadi kami memfasilitasi untuk membuat forum di sekolah alam PAP, begini caranya daftar nak, begini caranya. Bahkan sudah ada yang kuliah di UMI, di kampus-kampus di sini juga tersebar, Unika, Unimaju dan lain sebagainya, Stikes. Dan itu mereka setelah bayar pakai sampah, mereka itu kami kayak coaching. Nah, jadi kayak coaching begini caranya nak, daftar akun kami fasilitasi, kemudian perlengkapan dari misalnya kayak surat keterangan tidak mampu apa listrik dan lain sebagainya itu kami fasilitasi supaya mereka bisa lebih mudah untuk didaftarkan. Jadi kami yang daftarkan kak.
0: Pokoknya diajar semua bagaimana cara-caranya supaya.
1: Iya betul sekali kak Nita.
0: Ya, dan ini penting karena tidak semua orang tahu jalannya.
1: Ya, betul, Kak Nita, banyak sekali kodong yang karena kami sudah bekerja di akar rumput ini kurang lebih dari 2017 itu kami selalu menemukan bahwa anak-anak di desa itu banyak kodong yang mau kuliah tapi enggak tahu caranya gitu.
0: Ya, dan dengan adanya PAP akhirnya anak-anak bisa Masya Allah. Ini harus ada di Mamuju Maje ini oleh Wali Mandar. Harus ada di Mamasa, semua pokoknya harus ada ini.
1: Bahkan, mudah-mudahan banyak yang dengar hari ini dari RRI Sulawesi Barat.
0: Amin ya. Ini untuk Anda pendengar yang ada di daerah terkait luar mungkin dari. Luar Mamuju Tengah atau bahkan Mamuju Tengah dan belum tahu bagaimana mungkin bergabung ke PAP dan lain-lain, boleh silakan bergabung pendengar di sore hari ini baik melalui telepon ataupun melalui komentar di Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju.
1: Masya Allah.
0: Ini kan kita membayar pakai sampah.
1: Iya.
0: Ada takarannya tidak? Berapa sampah yang harus dibawa?
1: Dulu sebenarnya kami lebih strike Kak Nita. Jadi anak-anak itu angkatan pertama dari 2019 itu kami patok dengan 250 gram sampah eco break. Yes. Mohon maaf, sampah yang diisi dengan sampah saset itu berat eco breaknya harus 250 gram.
0: 200.
1: Jadi satu anak itu bawa 5 botol eco break dan sama halnya dengan satu anak didik kami pada saat pertama itu menyelamatkan 1 kilo 250 gram sampah saset yang berserakan di Desa Barakang.
0: Itu sampah saset kayak kemasan-kemasan.
1: Iya betul,
0: cemilan begitu.
1: Iya, cemilan, cepulu.
0: Iya, satu anak 250 gram.
1: Tapi hari ini kami pakai pasir Kak Anita karena benar-benar ini akan menjadi terobosan pertama gedung sekolah ramah lingkungan pertama di Sulawesi Barat.
0: Lokasinya dari Kak Fatma?
1: Iya. Sudah ada alhamdulillah. Sebenarnya ini agak boleh curhat dikit ya.
0: Boleh, silakan. Ditunggu
1: ya. Sebenarnya awal mula ini kan dari tanah 3x, saya masih ingat sekali itu tanah 3x10 Kak Nita. Dan 3x10 itu sekarang sudah jadi budidaya ikan nila. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa kerja saya cuma ikhlas begitu. Maksud saya Allah, kalau misalnya ini adalah jalan untuk membuka untuk penerus saya, tolong dong bikinkan rumah. Karena pada saat itu saya balik dari Makassar, kami berdua sebenarnya. Seharusnya ini sebenarnya ada dua ya yang di frame ini. Karena ini merupakan social planner Kak Indah. Jadi couple social planner yang berjuang sama-sama dari Makassar, dari kota Daeng, melepas kebebasan finansial di salah satu perusahaan besar di Makassar, lalu kemudian sebagai istri yang mendukung progres, yang mendukung niat suami untuk kembali ke kampungnya, saya rasa tidak mudah pada saat itu, tapi dimudah-mudahkan karena ya kami percaya bahwa ilmu itu akan mengikat ownernya dan tidak akan dicuri oleh siapapun. Dan pada saat itu keterusan kami membuat kalau saya lihat bahwa anak-anak di sini suka buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, akhirnya lorong itu menjadi tidak bersih dan lain sebagainya, maka dari itu muncul ide. Waktu itu masih di samping rumah mertua Kak Nita, ya. Jadi pada saat itu saya buat dan itu yang bikin branding sampai hari ini tidak akan saya lupakan, bahwa kemudian saya yang tidak punya finansial pada saat itu begitu support sekali orang di sana. Yang pertama yang buat saya merinding bahwa orang bapak-bapak yang di sana, saya tidak akan pernah lupa itu, bahwa mereka itu ambil di hutan bambunya, karena pada saat itu belum jadi eco break, ambil di hutan bambunya lalu dibuatkan saya sarana itu, sekolah itu. Masya Allah tabarakallah. Jadi sampai sekarang saya akan terus akan menggratiskan apapun itu untuk Barakang. Ya, kalau keluar pasti secara profesional, tapi untuk Barakang saya akan terus menggratiskan karena saya punya utang budi kepada mereka semua yang terlibat dalam proyek-proyek dari sekolah alam PAP. Dan ibu-ibunya itu bikin pisang goreng, bagi saya itu receh. Bagi pendengar mungkin receh, tapi orang yang menyediakan tenaganya dan hanya untuk mimpi yang belum ada perencanaan ke depan, itu sungguh luar biasa bagi saya, Kak Anita. Jadi sampai hari ini, kenapa bilang, kenapa kok selalu kasih gratis itu barang? Oh, kok enggak tahu story-nya, guys. Seperti itu, guys. Jadi dan alhamdulillah pada saat itu Allah menjawab Kak Anita. Di 2019 kami terpilih sebagai pasangan suami istri yang berangkat ke 4 negara. Jadi pada saat itu saya berangkat ke Australia, suami saya berangkat dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan pada saat itu kami mengikrarkan, tolong itu dolar-dolar dan mata uang Singapura, Malaysia, dan Thailand itu, tolong jangan kamu ambil ya, untuk buatkan saya rumah. Sebenarnya mertua bagus, bahkan bagus sekali, saking bagusnya, terlalu baik menurut saya. Tapi karena kita berumah tangga, jadi otomatis kita mau punya rumah sendiri.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah pada saat 2019 itu, ya Allah mempertemukan kami dengan program itu. Lalu banyak sekali program yang kami menangkan, Kak Nita, pada saat itu, termasuk dari Kemenpora pas sebagai pasangan muda inspiratif dan berprestasi. Semua hadiahnya semua dialokasikan untuk rumah. Karena saya percaya bahwa pada saat itu saya percaya bahwa saya tidak akan pernah mungkin menggunakan riba untuk membuat rumah mungil saya. Nah, seperti itu. Jadi saya juga menghindari riba. Maka dari itu kita punya apa? Punya otak. Ini suami istri punya otak. Jadi jalan rezekinya itu, apalagi saya ikrarkan Kak Anita bahwa saya ini tidak butuh apa untuk proposal dari pemerintah apapun itu. Saya buktikan itu karena saya yang lalui. Saya stay saja di desa, Kak Anita, pada saat itu. Dan alhamdulillah berkat dari sekolah alam PAP itu, pemerintah Mamuju Tengah melirik. Melirik pada saat itu, saya ingat betul juga Dinas Pendidikan pada saat itu sangat mendukung, bahkan bilang, oh, sekolah alam ini harus terdaftar sebagai sekolah non formal. Nah, akhirnya ada layanan paket di sekolah alam PAP. Pada saat itu murni volunteer. Bagaimana kalau volunteer orang menggratiskan saya, mereka untuk belajar tentang pengolahan limbah dan apapun itu, mengenal literasi dan lain sebagainya. Dan hari ini alhamdulillah berkat dari beberapa apa rezeki yang saya dapat, alhamdulillah 3x10 tadi sekolah alam sudah berubah jadi 20x30 dengan bangunan, masya Allah, dengan bangunan yang sudah ramah lingkungan. Semoga Kak Anita kalau misalnya ke Mamuju Tengah boleh main ke sekolah alam kami yang sederhana, Kak Anita, namun tidak sesederhana mimpi anak-anak yang kami bangun di sana. Aduh, kenapa jadi banyak ini? Woman support woman.
0: Aduh, nggak bisa bicara.
1: Masya Allah.
0: Ya, ini
1: masya Allah.
0: Aduh.
1: Wah, semangat Kak Anita.
0: Ya, kalau dimulai dari itu ya, dari hati, dari
1: udah sampai ke hati ya, Kak Anita. Kalau dimulai dari hati.
0: Aduh,
1: masya Allah. Semangat Kak Anita.
0: Aduh. Iya, jadi betul-betul akhirnya sampai 20 kali 30.
1: Dan yang bikin speechless lagi ada lagi, Kak Anita. Bahwa tanah 20 kali 30 yang saya beli secara cicil, karena lagi-lagi saya tidak akan menggunakan riba. Semoga itu akan terus istiqomah untuk saya.
0: Amin.
1: Dan yang bikin merinding adalah di note saya kan dreamer, Kak Anita ya. Jadi setiap apa yang saya mau saya tulis. Dan saya tulis itu bahwa saya akan umroh 5 orang. Dan umroh 5 orang. Dan tanah yang diberkahi Allah itulah yang mengumrohkan saya. Karena sekolah alam itu menjadi titik dari satelit Indosat yang disewa oleh Indosat. Dan sekarang menjadi tower Indosat di Desa Barakah. Jadi kalau mau lihat sekolah alam, ya, kalau di mana ada tower yang paling besar, di situ lah
0: sekolah alam Barakah.
1: Dan itu yang memberangkat umroh kami, saya bersama suami, dan menghadiahkan umroh kepada kedua orang tua kami.
0: Wih, masya Allah, luar biasa, sumpah.
1: Iya.
0: Luar biasa, dari latar belakang dari PAP ini sampai akhirnya tumbuh sekarang, yang dulunya bukan ngajukan proposal ke pemerintah, justru pemerintah yang melirik.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Keren.
1: Antusias dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah, dan bukan hanya Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan semuanya itu mensupport kami, Kak Ita. Jadi saya mau berpesan sama anak muda, jangan kok dulu minta proposal begitu ya, kerja kok dulu.
0: Kalau bagus dilirik.
1: Dilirik Ji, nanti akan menyesuaikan, nanti semesta yang akan mendukung.
0: Cocok. Karena kan sekarang mungkin kenapa pemerintah ada bantuannya atau apa?
1: Maksudnya jami kok dulu mengeluh begitu ya.
0: Iya, betul. Kerja dulu, tunjukkan dulu.
1: Dan kalau menurut saya Kak Nita, kalau yang mau bersosial trainer bersama kami, algoritma itu akan mencari. Jadi banyak sekali funding dari nasional maupun internasional yang bisa diakses tanpa menggunakan APBD sebenarnya. Jadi kalau kami di rumah itu selalu begitu, karena algoritmanya sudah bermain di funding-funding dalam dan luar negeri itu. Jadi kayak searching mikir, dapat mikir mau lulus atau tidak, terserah. Yang jelasnya tidak ada jika yang permalukan, karena kita tidak pernah ke birokrat lah istilahnya, seperti itu. Jadi biar kalau ndak lulus ki, ndak lulus di situ toh mikir.
0: Iya. Keren. Yeah. Pokoknya di sini betul-betul diajar untuk mencoba saja dulu.
1: Mencoba gitu, iya.
0: betul dan setuju. Ini kan kalau berarti anak-anak Baraka ini yang tidak bisa sekolah masuk semua di sekolah alam.
1: Iya, betul sekali. Bahkan sudah dapat beasiswa, tapi itu bukan lagi beasiswa kami, tapi beasiswa
0: bermitra
1: kuat
0: gitu.
1: Iya, dari pemerintah Mamuju Tengah, beasiswa Bapak Bupati untuk anak-anak putus sekolah yang bersekolah semua di sekolah non formal, Kak Nita.
0: Tanggapan orang tua di sana seperti apa?
1: Masya Allah, tabarakallah Kak Nita. Jadi bagusnya ini Kak Nita main-main ke Baraka. Jadi mereka itu sebenarnya kalau sampai kami bilang kalau ndak ada Fat, saya ini review ya dari dari catatan track record dari bunda-bunda Facebook. Jadi bilang kalau ndak ada Kak Fatma sama Kak Jumardi, kita tidak, anaknya mungkin tidak akan berkuliah, anaknya mungkin tidak akan kayak pintar mengaji. Pada saat itu saya masih buat kelas mengaji, tapi karena kesibukan Kak Nita ya, ya alhamdulillah masih kelas literasi dan lain sebagainya. Tapi mereka itu bilang, apalagi yang kuliah, mereka bilang kalau tidak ada Kak Fatma dan Kak Jumardi, maka tidak, keempat angkatan ini anaknya mungkin tidak akan berkuliah karena tidak tahu aksesnya.
0: Iya, dan itu cuma dibayar pakai sampah, ini luar biasa.
1: Betul Kak.
0: Sekali, maksudnya kapan lagi dan di mana lagi di Indis era gitu ya. membayar pakai sampah. Kalau di sekolah alam sendiri apa saja yang diajarkan?
1: Sekolah paket Kak.
0: Sekolah paket.
1: Sekolah paket, jadi kayak anak-anak putus sekolah, kemudian ada kelas literasi, dan kami sering mengadakan kema Kak.
0: Kema.
1: Karena ini anak-anak putus sekolah jadi tantangan sebenarnya, atau anak-anak, karena kita ini sudah masuk di era anak-anak tidak terlalu suka nih ekstrakurikuler. Jadi bagaimana kami mengemas sebuah perkemahan yang asik, yang anak-anak cari sampah saja, baru lalu kita kayak nonton film bareng. Karena ini lagi-lagi Kak Nita, anak-anak putus sekolah yang tidak mau belajar kok dong. Jadi bagaimana kami mengemas sebuah event yang mungkin mereka bisa tertarik datang, lalu mereka bisa belajar sedikit demi sedikit. Tapi anak putus sekolah Kak Nita tidak lagi belajar tentang 1 + 1, tapi langsung 100.000 + 100.000, karena mereka sudah punya pekerjaan, apalagi di daerah Mateng. Mereka dengan matombak sawit, kemudian dengan cari berondolan, ya itu sudah dapat
0: cuan.
1: Seperti itu kan itu
0: ya. Tidak, iya, karena kalau mungkin diajar untuk 1 + 1 mungkin tidak tertarik orang ya.
1: Iya,
0: kalau
1: betul.
0: Anak putus sekolah.
1: Tapi kalau diajar kewirausahaan, berbisnis seperti ini, itu dia langsung melek kok dong, kalau yang diajar tentang praktisi-praktisi seperti itu, yang mereka bisa praktekkan di rumah.
0: Dan itu semua dari kakak dan suami yang mengajarkan.
1: Iya, atau sama ada dua tim.
0: Oh, ada
1: iya,
0: tim.
1: Sekarang sudah ada tim. Jadi kalau kami istilahnya, kalau kami keluar daerah, itu sudah ada tim yang handle.
0: Ada tim yang handle.
1: Iya, namanya tim PAP.
0: Tim PAP.
1: Bukan PHP.
0: Mantap sekali. Betul ya, tim PAP. Dan ya semoga ini ada di semua daerah.
1: Masya Allah, amin.
0: Tim PAP-nya sudah ada di semua daerah.
1: Kalau kami, kalau tim PAP, kalau mitra banyak Kak ya. Mm-hmm. Kalau untuk TMPAP sendiri kami masih ada di 8 orang di Desa Barakang. Mm. Kemudian ada beberapa komunitas di Topoyo yang bergabung untuk proyek tukar sampah dengan ijazah paket ini, Kak.
0: Hmm, baik. Ini kita bicara tentang sampahnya sekarang. Yeah. Ini kalau PAP dari 2017-2019 kemarin.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini sejauh itu bagaimana lingkungan di sekitar Barakang dulu lah ya. Iya. Kita bicara tentang Barakang. Bagaimana perubahan yang terjadi sampai sejauh ini?
1: Sebenarnya kurang signifikan ya, Kak, karena kami tidak menggunakan mesin atau kami tidak menggunakan untuk mendaur ulang sampah ini. Mm. Dan tantangannya adalah karena kami di Desa Barakang itu jauh dari akses tempat pengolahan sampah, mm-hmm. kemudian TPA, maka banyak sekali PR besar yang harus dihadapi oleh Barakang sendiri. Mm. Tapi itu tidak ada yang mustahil, lagi-lagi ya, mm-hmm. semua berawal dari perubahan kecil. Jadi kalau menurut pengamatan yang praktisi, sebenarnya hal-hal yang dilakukan cukup ibu-ibu atau bunda-bunda atau ayah-ayah apapun, mm-hmm. itu cukup mendaur ulang di rumah.
0: Mendaur
1: karena
0: ulang
1: sisa
0: rumah.
1: Sampah bisa dijadikan komposter, bisa menjadi kompos, bisa menjadi dari rokok itu saya. Kenapa dapat kisi-kisi dari belakang ya? Pestisida nabati, saya lupa. Pestisida nabati dan kemudian dari sampah saset itu bisa langsung disumbangkan di sekolah alam PAP. Bahkan kalau dari tetangga-tetangga lorong yang saya bilang, tetangga-tetangga lorong PAP itu semua sampah saset itu sudah langsung diserahkan ke sekolah alam kami, karena kami membuat challenge untuk adik-adik lorong, Kak. Jadi siapa yang mau liburan sama Kak Fatma, silakan buat eco break.
0: Ui.
1: Jadi setiap ke kota, saya selalu membawa bocil-bocil yang ingin berlibur sama Kak Fatma sebagai ucapan terima kasih karena sudah buat eco break.
0: Berarti itu anak-anak di sana mungkin sekarang itu targetnya adalah liburan begitu.
1: Betul,
0: tapi secara tidak sadar menyelamatkan, ya kan?
1: Iya, betul. Hmm. Jadi mau liburan sampai challenge hari ini itu disambut baik juga di ibu-ibu. Ih, jangan cuman anak-anak, kodong yang diajak. Jadi saya challenge, Kak Nita. Saya challenge hari ini mungkin sedikit bocoran, hanya untuk DRRI 100 botol eco brick yang diisi pasir itu akan family gathering bersama PAP di Malawa, insyaallah tabarakallah.
0: Berarti dari Mamuju Tengah
1: langsung. Kotanya cuma 50, Kak ya. Karena kita butuh 5.000 botol untuk dijadikan pengganti batu bata untuk pembuatan WC, Kak Nita.
0: Dan ini maksudnya siapa saja bisa ikut atau memang kayak Mamuju Tengah gitu?
1: Mohon maaf, Kak Nita ya. Cuman yang ikut program yang ada di Desa Barakang saja. Semua
0: pantas ini masyarakat di sana sangat mendukung karena betul-betul merasakan kehadirannya gitu. Kayak senang-senangnya diajak.
1: Senang-senangnya,
0: itu pun tidak pakai untuk mengumpulkan sampah ya kan, tidak pakai biaya.
1: Iya, tapi itu soon ya, makanya kenapa sampai hari ini saya genjot terus media sosial untuk cari sampah sebanyak-banyaknya. Sebenarnya untuk ibu-ibu yang menunggu program ini, Kak. Jadi kayak tukar sampah dengan liburan bareng atau family gathering bareng PAP.
0: Berarti jadi susah ya sampah di sana untuk sampah yang
1: kayaknya itu, Kak Nita ya. Karena anak-anak saya ini, kita kan punya grup ya. Punya grup sendiri. Jadi kalau dia melapor kayak, Kak Fatma enggak ada lagi sampah, bilang, "Oh iya, tunggu ya, saya posting dulu." Jadi dia yang jemput, dan hari ini tuh ada dari sahabat adik-adik PAP itu juga sudah menjemput 4 kardus botol yang sudah siap akan dieksekusi oleh adik-adik yang butuh healing, Kak Nita.
0: Kapan lagi healing?
1: Bersama PAP lagi.
0: Iya, dan bayarnya pakai sampah. Wah, luar biasa sih ini, maksudnya keren, luar biasa. Sumpah ini kayak karena cuma pakai sampah dan melibatkan orang-orang Desa Barakang. Waduh.
1: Ya, itu program dari PAP sendiri, Kak Nita.
0: Iya. Kayaknya kita butuh satu Kak Fatma di satu kabupaten. Kalau perlu lagi satu desa supaya desa samping Desa Barakang tidak iri, Ji.
1: Tapi alhamdulillah kami sudah buat nih kayak misalnya di desa tetangga Salumanurung itu kami sudah buat TK juga, tapi namanya TK Alam Salumanurung itu sudah kami kayak sasar desa-desa yang tidak punya TK, kurikulumnya boleh kami garap, nanti kami kalian lah yang akan mengeksekusi itu kayak jadi kami kayak sistem kolaborasi lah,
0: iya,
1: bukan lagi kolaborasi tapi kolaborasi.
0: Betul. Jadi betul-betul, ayo begitu.
1: Iya, ayo. Kalau tidak ada TK-mu, nanti yayasan PAP ini nanti akan bantu. Yang penting kalian punya SDM yang mau dididik.
0: Gitu. Harus pintar dulu yang mau dididik
1: yang,
0: pokoknya.
1: Yang mau dididik untuk bersama-sama tumbuh dan berproses.
0: Keren. Ini untuk Anda pendengar mungkin yang mendengarkan diskusi kita bersama dengan Kafat Mawati Arisuddin di sore hari ini, ayo bergabung bersama kami, boleh melalui telepon ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan seperti apa dan lain sebagainya, ayo silakan bergabung pendengar. Ini menarik sekali pastinya perbincangan kita di sore hari ini, dan kita jeda sejenak sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, nanti Anda bisa bergabung kembali bersama kami di sore hari ini.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang.
4: Pendengar, kembali lagi bersama saya Nita Wahyuni di sore hari ini bersama dengan narasumber Fatmawati Ari Sudin adalah founder proses Profesores Art Production atau PAP yang ada di Mamuju Tengah. Kita punya penelpon pendengar di sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu.
4: Iya, dengan siapa, di mana?
5: Dengan Bang Kumis di Polman.
4: Bang Kumis, silakan.
5: Oke, terima kasih. Aduh, gimana ya? Luar biasa dengan tema yang seperti ini dan program seperti ini, seandainya juga ada di Polman.
4: Oh, betul, setuju.
5: Tapi namun saya tanya ini, Bu. Anak-anak di sini kalau dia pung sampah, dia bayar dengan uang. Bagaimana caranya? Sampah dibayar dengan sampah, ya itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sederhananya katanya, bagaimana sampah dibayar dengan sampah? Kalau gimana nih? Silakan.
6: Bagaimana itu ya?
4: Maksudnya mungkin di sana di Polman ini masyarakat kalau misalnya memasukkan sampah tuh dibayar pakai uang kayak dibeli dan lain-lain.
6: Oh iya.
4: Mungkin ada mungkin penyadaran bahwa oh, tidak harus uang begitu. Tapi mungkin kayak di PAP, oh ini bisa diganti dengan ilmu begitu.
6: Iya begitu.
4: Ya, bagaimana penjelasannya, silakan.
6: Jadi sebenarnya sampah dibayar dengan sampah, saya kurang ini ya Kak Nita, tapi ada terobosan yang selalu dibilang sama PAP adalah kolaborasi. Mm-hmm. Jadi mungkin untuk di Polman mungkin bisa dikolaborasi sama saya kira banyak sekali penggiat literasi di sana, kemudian aktivis di sana yang benar-benar akan kerja ikhlas, yang akan membantu SDM dari Polman sendiri untuk bertumbuh dan berproses. Saya kira ada banyak dan mungkin bisa dikolaborasikan, Kak. Bagaimana anak-anak mungkin aplik apa dari PAP sendiri mungkin bisa diaplikasikan di sana. Jadi mereka itu sampahnya tidak lagi dibayar pakai sampah atau apapun itu, tapi bisa dibayar pakai bisa diganti dengan ilmu. Mm-hmm. Atau mungkin bisa berkolaborasi dengan bank sampah atau apapun itu, tempat pengolahan sampah yang benar-benar menerima sampah, yang nantinya anak-anak itu bisa punya penghasilan dari memungut sampah, seperti itu Kak Nita. Mm-hmm. Jadi intinya adalah kolaborasi. Kalau dari PAP sendiri Kak Nita, saya selalu bilang ayo kolaborasi begitu, ayo kolaborasi dari apapun itu. Saya punya ini, kamu punya ini, ayo kita satukan untuk memperbesar semua dampak proyek yang kita miliki.
4: Kalau PAP sendiri kapan maksudnya target atau indikator apa yang harus dicapai akhirnya dia bisa harus, oh kayaknya kita buka deh di Polman, kayaknya kita buka deh di Mamuju?
6: Indikator setelah buku saya rilis Kak Nita.
4: Oh, rilis buku dulu.
6: Iya, karena ini sambil kayak riset kecil-kecilan lah Kak Nita. Mm-hmm. Bahwa sebenarnya ada proyek dari pasangan suami istri ini yang benar-benar tidak ada modal. Mm-hmm. Lalu berkembang mendapatkan funding dari berbagai pihak ya untuk memperbesar proyek. Dah, setelah itu apa roadmapnya sudah ada? Ayo kita bagikan ke komunitas-komunitas lain. Jadi jangan dulu dibagikan ketika pondasi dasarnya ini belum kuat.
4: Oh, iya. Harus jelas memang, iya, ya harus jelas. Ya,
6: jadi mereka itu kayak jadi volunteer. Tapi kalau untuk ikut-ikut event, untuk ikut-ikut event PAP atau mau collab untuk warga Polman, yang bertanya itu orang Polman ya, yang mau collab boleh sekali Ji. Apalagi challenge hari ini. Termasuk yang pertama di Sulbar yang seminar itu Kak Nita,
4: seminar yang tukar sampah ya, bayar sampah,
6: bayar pakai sampah itu kan temanya itu menarik, bagaimana temanya itu kepedulian menjadi membuka rejeki. Dari kepedulian, sorry ya, dari kepedulian mungkin akan lebih direncikan lah sama adik-adik Fatayat dan juga adik-adik PMII. Dari temanya itu Kak Anita, dari kepedulian membuka jalan rejeki, bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu sudah apa, kalau mau pakai jalur langit jangan berharap sama manusia. Jadi saya selalu ikhtiar sama suami, ay jangan mikir kita anu terlalu apa sama pemerintah apapun itu toh, tapi toh sebenarnya pemerintah sangat mendukung, tapi program kami akan selalu menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbudak, karena kalau berharap sama manusia pasti saya pastikan akan kecewa. Jadi saya selalu bilang niatnya ini untuk Allah, biar Allah yang menghubungkan ke semesta. Sampai hari ini kami ada di RRI ini semesta yang berjalan Kak Nita. Untuk memberitahukan bahwa ada loh ternyata sekolah yang sederhana yang dibangun oleh pasangan suami istri
4: dari nol
6: dari tanpa dana, dari tanpa itu yang tadi dana. Yang kerja-kerja ikhlas, ya, dari
4: kerja-kerja
6: makanya
4: ikhlas.
6: Sampai sekarang untuk warga Barakang berbahagialah Anda, karena sampai hari ini semua program bayaran cuma pakai sampah Kak Nita.
4: Makanya itu gue bilang kayaknya harus ada satu Kak Fatma di setiap kabupaten atau bahkan di setiap desa gitu, karena sekarang kan sampah ada di mana-mana. Bahkan pernah viral beberapa waktu lalu di pinggir jalan banyak sekali sampah dan lain-lain. Ternyata sampah itu bisa kasih kuliah orang, kasih jalan-jalan orang, kasih gathering orang. Ternyata cuma salah tempat ya.
6: Salah tempat di kota nih. Cuman wawasan tetap internasional kan.
4: Iya, betul.
6: Sombong dikit.
4: Iya, itu kita mau bahas juga itu tentang beasiswanya.
6: Iya.
4: Ini beasiswa seperti apa?
6: Jadi pertama itu ada beasiswa kuat, itu untuk anak putus sekolah dari pemerintah, dari Pak Bupati Mamuju Tengah Kak Dita.
4: Sekarang berjalan sekarang.
6: Iya, alhamdulillah sudah diterima, sudah dinikmati. Dan untuk PAP sendiri kami tidak pernah memotong beasiswanya anak-anak. Mereka yang cairkan sendiri, mereka yang nikmati sendiri.
4: Tidak ada adminnya.
6: Kami tidak ada adminnya. Mohon maaf ya. Kami juga sudah punya rezeki lain.
4: Alhamdulillah.
6: Jadi, ya alhamdulillah. Jadi itu memang benar-benar kami fasilitasi mereka. Pada saat itu penyerahannya di Tobada, pada saat launching Jambore, dan itu kami antar sampai malam. Dan yang menariknya Kak Nita, satu gerakan kecil yang kami buat di sana adalah kami mengumpulkan sampah-sampah yang kami butuhkan dan kami bawa pulang. Jadi anak-anak yang penerima beasiswa itu ada di apa Facebook saya ceritakan sedikit tentang itu, bahwa mereka itu ambil sampah-sampah botol kodong untuk dikumpulkan dan dibawa ke sekolah alam PAP. Seperti itu. Tapi sayangnya kami enggak ikut ini karena jamborenya, karena pada saat itu jamborenya untuk sekolah formal. Tapi semoga ke depannya terlibat juga anak-anak
4: di sekolah alam gitu.
6: Formal, ya, seperti itu.
4: Kalau tentang beasiswa yang kakak terima, ini beasiswa Australia Awards Short Course ini gimana? Apakah juga berkaitan dengan membayar pakai sampah itu?
6: Oh enggak, ini Kak Nita, ini justru yang itu tadi Kak Nita ya, pada saat
4: yang
6: saya membangun empat negara itu adalah istilahnya? Kami yang menerima beasiswanya ya, bukan kami yang memberikan. Tapi pada saat itu saya apply untuk pengolahan limbah sampah. Sebenarnya bidang lingkungan itu Kak Nita, pengolahan sampah, untuk belajar tentang pengolahan sampah yang ada di Australia. Nah pada saat itu pemberangkatannya sampai berangkat ke Australia itu semua dibiayai oleh Australian Award. Seperti itu. Jadi sama seperti suami saya dibiayai oleh ada NGO-nya lah yang membiayai funding itu. Nah, funding itulah yang kemudian kami kumpulkan, dan beberapa penghargaan itu kalau hadiahnya ada pasti untuk saya rumah, dan alhamdulillah sampai hari ini. Dan ada yang kelupaan Kak Anita. Jadi hari itu pada saat kami mau masuk rumah, itu rumah belum disemen. Dan Masya Allah tabarakallah, ini sampai merinding ya untuk semesta yang berbicara, karena pada saat itu kami mau masuk tapi belum disemen pada saat itu. Dan kita tahu kan kita Telkomsel menjadi penyelamat kami pada saat itu.
4: Telkomsel
6: karena pada saat itu saya dihubungi, saya menerima handphone, door prize handphone itu bersama Pak SDK, tapi Pak SDK katanya menerima voucher 500.000 tapi saya dapat handphone. Dan pada saat itu saya tidak percaya karena banyak sekali apa lagi hoax-hoax ya, ya demi hoax. Mengatasnamakan
4: siapa begitu ya.
6: Pada saat itu tuh adik saya yang menerima di Makassar, kalau enggak, itu adik saya menerima di Telkomsel Makassar, dan HP itu saya jual lalu saya pakai untuk beli pasir dan itu
4: bangun, jadi, lantai,
6: bangun
4: rumah.
6: Lantai dan alhamdulillah bisa saya tempati.
4: Wih, punya rezeki datang dari mana jadi, saja ya.
6: Jadi saya bilang makanya ini seminar ini Kak Anita adalah seminar success story yang saya alami. Dari kepedulian membuka jalan rezeki. Bahkan saya selalu bilang bahwa sebenarnya bisa jika tanpa ribet bangun rumah, asal percaya dan yakin. Hakul yakin yang mahal Kak Anita tadi. Hakul yakin. Seperti itu.
4: Asal percaya dan
6: asal
4: yakin.
6: Asal percaya dan yakin.
4: Penelpon selanjutnya.
6: Oh, penelpon selanjutnya. Mudah-mudahan dari Mateng ya Kak Anita.
4: Iya. Assalamualaikum, selamat sore.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Pak Eka.
4: Pak Eka.
7: Ini. Saya di jalan.
4: Oh, lagi di jalan Pak Eka. Ini Pak Eka orang Mamuju.
7: Lagi menarik pergi.
4: Iya.
7: Jangan apalagi Fatma ini ya, suaranya agak apa? Semakin merdu. Yang pada intinya semuanya cantik, Bu. Cantik orangnya, cantik hatinya.
4: Ah, amin.
7: Cantik barakah.
4: Yes, cantik barakah.
6: Masyaallah.
4: Iya, silakan Pak Eka.
7: Berkaitan dengan itu, ini perlu karena bagaimanapun juga karena desa itu sendiri kan sebagai garda terdepan, sebagai pionir dalam rangka akselerasi pembangunan yang ada di daerah ini. Jadi apa namanya, saya apresiasi juga Bu.
6: Ya, terima kasih Pak Eko.
7: Bagaimana kita menciptakan lingkungan itu sendiri supaya bersih, anak-anak juga ikut berperan sebagai juga menciptakan lapangan kerja. Apalagi anak-anak di situ kan yang putus sekolah Bu ya.
6: Iya Pak, sama beberapa anak-anak sekolah formal juga Pak, tapi kayak lebih ke
7: ekstrakurikuler Pak. SDM-nya sendiri itu bagaimana? SDM itu apa tetap kita edukasi menciptakan manusia-manusia apa generasi yang handal ke depan?
6: Oh, yang tim ya Pak.
7: Pertanyaannya adalah bagaimana apresiasi itu respon masyarakat itu sendiri dengan adanya komunitas Ibu Fatma yang jalankan selama ini.
4: Baik.
7: Kedua, masalah yang kedua dengan berkaitan dengan anak-anak itu sendiri kan katanya itu ada apa namanya tambahan pendidikan ekstra
4: kurikuler.
7: Seperti apa itu Bu Fatma?
6: Iya.
7: Selama ini
6: semoga ya,
7: nanti semakin ada berkahnya.
4: Ya,
6: masya Allah.
7: Berberkah. Iya, barakang untuk semua untuk barakang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eka. Hati-hati ki di jalan dan berkendara ya.
6: Amin.
4: Dan
6: semoga sampai tujuan
4: dengan selamat. Ini ada poin dari Pak Eka bahwa katanya bagaimana SDM-nya di sana, terus sempat juga tadi bahwa apresiasi dari masyarakat seperti apa yang ada di Desa Barakang. Kemudian yang terakhir ekstrakurikulernya itu seperti apa katanya?
6: Oh iya.
4: Ya, silakan.
6: Oke, jadi yang pertama ini apresiasi saya sudah jelaskan di awal kan, Andrea sangat
4: mendukung
6: ya, bahkan secara bukan cuman mendukung secara kata-kata tapi lewat pikiran kami juga sedikit kayak berbagi kebahagiaan, kayak dikasih durian lah, dikasih pisang, dikasih gula merah, dikasih semangka. Nah itu sebenarnya sanksi sosial yang notabene kami tidak minta tapi alam yang memberikan begitu Kak Anita. Maksud saya kami tidak pernah minta mau dong makan durian, tapi tiba-tiba ada durian datang. Kemudian ada pisang yang dari orang datang, maka yang saya nyatakan ini pengabdian ini berhasil Kak Anita. Karena banyak sekali tangan-tangan Allah yang memberikan apresiasi, mungkin bukan dalam bentuk uang tapi lebih mahal dari uang kalau menurut saya Kak Anita. Kemudian
4: Kemudian tadi tentang SDM-nya?
6: SDM, kalau SDM sendiri alhamdulillah sudah 4 angkatan ini sudah ada apa yang bekerja di pemerintahan yang tukar sampah dengan beasiswa pula ini, ada juga sementara penyelesaian, ada yang sudah kerja di Morowali, Kak Nita, ya sudah punya penghasilan sendiri.
4: Kalau guru-gurunya?
6: Kalau guru-gurunya itu yang ibu-ibu yang ada di sana Kak Nita. Jadi kami
4: diberdayakan.
6: Jadi kami itu kasih saja kalau misalnya kami pergi Kak Nita ya. Jadi kan kayak saya termasuk istri yang selalu ikut-ikut kemana suami. Jadi kalau suami ketemu klien atau apapun itu, karena kebetulan suami juga adalah salah satu pengacara. Jadi saya sudah tanya kalau misalnya ada anak-anak datang, ini yang kita ajarkan. Jadi sudah ada apa, sudah ada apa ya, sudah ada plan atau sudah ada roadmap yang mereka tinggal laksanakan. Bilang oh kalau film edukatif ini yang kita anukan, kemudian dia harus berdoa dulu sebelum, jadi dia sudah tahu SOP-nya kan kita. Nah, jadi kayak tim-tim PAP mengajar anak-anak itu sudah tahu nih SOP-nya kok dong. Bilang oh ini dulu berdoa dulu,
4: Kalau ekstrakurikulernya,
6: kalau ekstrakurikuler kami lebih ke camping kan kita. Jadi camping. Beberapa tahun terakhir ini kami tiap tahun mengadakan festival literasi yang dimana menghadirkan kakak-kakak alumni pertukaran pemuda antar negara. Kayak kemarin kami apa mengundang kakak-kakak dari yang sudah pernah membuat proyek yang sama dengan kami tapi mengelilingi beberapa negara. Itu juga menjadi apa, kayak sudah pernah ke S2 di Belanda, kemudian di New Zealand, Amerika Serikat, dan beberapa negara lah sudah itu jalani. Harapan saya adalah saya membawa anak-anak muda yang sudah punya tech record yang bisa menginspirasi anak-anak sekolah alam, Tanita. Dan festival literasi itu alhamdulillah ini tahun lalu saya buat, itu sudah menggandeng nih pemuda Topoyo juga. Jadi bukan lagi dinikmati oleh warga desa Barakan, tapi orang Topoyo yang datang tetap ke Barakan.
4: Lokasinya pokoknya harus di Barakan.
6: Iya, harus di Barakan. Kalau kolab di luar ya, kolab secara profesional.
4: Bagus sih, karena ini kan maksudnya tetap di Barakan itu artinya adalah nanti di sana ekonomi berputar.
6: Betul.
4: Dan lain-lain.
6: Kalau dan ada boleh cerita sedikit enggak kan Nita? Jadi Youth Camp kemarin itu pada saat launching sekolah alam itu menghadirkan mahasiswa lima negara yang bukan fokusnya di mahasiswa lima negara itu Kak Nita, tapi fokusnya adalah ibu-ibu yang di sana. Kurang lebih 100 peserta kalau enggak salah ya saya, yang berkemah, yang tergabung dari pemuda itu. Dan yang kasih makan itu adalah ibu-ibu desa Barakan. Tanpa saya gaji kok dong. Saya cuma belikan bahan, ibu-ibu itu yang eksekusi tanpa saya bantu. Dan akhirnya itu seperti itu metodenya terus. Makanya sampai hari ini saya akan terus memperjuangkan Barakan dalam hal anak-anaknya atau apapun itu yang mereka butuhkan, karena banyak sekali sanksi sosialnya. Setiap event yang ada di sekolah Barakan, setiap tamu yang datang di sekolah setiap tamu yang datang selalu unpredictable moment. Karena itu anak-anak nanti bersih rumah baru ditinggalkan juga itu anak-anak. Jadi kalau ada tamu datang, anak-anak yang cuci piring, bukan tamu yang cuci piring, anak-anak yang cuci piring. Dan kemudian di ibu-ibu itu sampai selesai semua kegiatan baru mereka juga pulang. Dan yang bikin tanda kutip padahal mereka enggak saya gaji kok dong, cuman saya belikan bahan. Bagaimana?
4: Keren, betul-betul solid sekali ternyata ini desa Barakannya. Keren. Kita sudah tiba di penghujung segmen. Ini banyak sekali yang menarik, seharusnya masih bisa kita bicarakan tapi karena terbatasi oleh waktu. Terakhir mungkin closing statement dari Kak Fatimah terkait dengan topik ataupun diskusi kita di hari ini, silakan.
6: Terakhir, yang pertama adalah saya ingin menjadi perempuan seperti Khadijah. Yang dimana semasa hidupnya tidak akan pernah dimadu oleh Rasulullah SAW. Dan saya ingin menghabiskan harta atau apapun itu untuk perjuangan suami saya kan. Jadi apapun itu, mimpi suami saya adalah mimpi saya juga. Makanya saya termasuk istri yang kecocoe. Walaupun endingnya apa? Itu endingnya boleh mungkin suami saya akan menikah lagi atau apapun itu mungkin, tapi setelah saya meninggal.
4: Oh iya, pokoknya harga mati.
6: Harga mati ya, ingin seperti Hadijah.
4: Oh iya, Masya Allah. Buka, ya. Terima kasih banyak Kak Fatma sudah hadir bersama kami di sore hari ini. Adalah perbincangan yang cukup emosional juga. Cukup emosional juga, apalagi kita ngobrolnya perempuan sama perempuan ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan tentunya untuk pendengar yang mendengarkan. Iya. Sempat mungkin dari sini ada yang mau membangun sekolah alam yang sama, boleh. Sangat boleh ditiru juga, sangat boleh gitu ya.
6: Kalau ada segmen boleh lah, yang di belakang layar saya juga diundang.
4: Boleh,
6: karena ditunggu. Ini proyek bersama, bukan
4: boleh,
6: proyek
4: boleh,
6: sendiri.
4: Ini menarik ya, karena dari hal sesederhana itu ada banyak yang bisa diselamatkan. Pendidikan, ekonomi yang ada di sekitar, kemudian mungkin dari lingkungan sendiri, krisis lingkungan ini terbantu dengan adanya hal tersebut. Ini pokoknya apapun niat baiknya ke depan, semoga amin. Sukses selalu Kak Fatma dan suami dan amin. Tim PAP, dan selamat kami ucapkan untuk Desa Baraka ya, yang terpilih menjadi lokasi, karena jadinya kalau saya desa lain saya iri sih. Baik, terima kasih banyak. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam dialog interaktif Green Radio di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masuk kategori itu di tim. Menurut info, tapi ini sudah habis atau bagaimana? Katanya 118 juta.
1: Diketahui, sapi bantuan Presiden untuk Kabupaten Sinjai memiliki bobot sekitar 1 ton dan akan dipotong pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali bersama RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Eni. Pendengar BPBD BPDKKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, komunitas kerukunan dari berbagai etnis serta warga Sabtu pagi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di dua masjid di wilayah Kecamatan Baulan. Berikut laporan Sardono.
3: Sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, pemerintah Kelurahan Baru, pilar kerukunan dari berbagai etnis serta warga Sabtu pagi tadi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di dua masjid yang berada di wilayah Kecamatan Baulan, yakni Masjid Jami serta Masjid Baitur Rahman Kabinuang. Ketua BPD KKSS Toli-Toli, Andi Ahmad Sarif kepada RRI menyebut, bakti sosial selain mewujudkan kebersihan dalam dan lingkungan masjid menyambut Idul Adha yang akan menambah kenyamanan dan kekusukan umat dalam beribadah. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan sinergitas antara KKSS dengan berbagai pilar kerukunan serta pemerintah dalam ikut mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, salah satunya Indonesia Asri, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, sehingga kegiatan ini akan menjadi agenda rutin.
4: Yang pertama kan karena sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden mengenai Indonesia Asri, kemudian juga telah dikeluarkan surat oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk melaksanakan juga Toli-Toli Asri, saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah. Intinya kami akan support dan kegiatan yang seperti ini, insya Allah ini bukan yang pertama dan kita upayakan untuk terus berlanjut di hari-hari berikutnya.
3: Sementara itu, Sekretaris Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, Zainal Alidullah, yang ikut dalam kegiatan baksos ini kepada RRI menyebut mengapresiasi gagasan bakti sosial seperti ini karena kerukunan selain wadah silaturahmi antar sesama warga rantau juga memiliki fungsi sosial, salah satunya ikut dalam mendukung program-program pemerintah khususnya di bidang K3.
5: Kami dari KKMSB, Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, sangat menyambut positif atas inisiatif dari teman-teman dari KKSS untuk melakukan kerja bakti.

0: seperti ini. Ini adalah wujud kepedulian kita kepada terhadap lingkungan sekitar. Karena got-got yang kita kerja hari ini memang sudah rata-rata tersumbat dan ini sangat rawan terhadap kondisi banjir.
1: Bakti sosial yang dilaksanakan mulai pukul 7 pagi, peserta ibu-ibu dan kaum perempuan mengepel, menyapu halaman dan dalam masjid, serta membersihkan kaca-kaca jendela. Sementara para pria membersihkan lingkungan masjid, bersihkan saluran drainase yang berada di depan masjid. Sampah yang terkumpul dari kegiatan bakti sosial ini langsung dibuang ke TPA melalui armada sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH.
2: Baik, dari Toli-Toli kita ke Kendari, di sana ada rekan Jihan Benasir. Halo rekan Jihan.
3: Halo, selamat sore.
2: Baik, silakan laporan dari Kendari, Jihan.
3: Ya, terima kasih. Untuk informasi dari Kota Kendari, menghadirkan mengenai fenomena El Nino. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra ini melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
4: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan langkah strategis untuk mitigasi kekeringan. Upaya ini dilakukan guna mengamankan lahan pertanian dari ancaman kekurangan air yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, pemerintah daerah telah menginstruksikan untuk mengoperasionalkan pompa air dan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal.
5: Hampir semua sentra produksi kita ya akan mengalami itu, tapi saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino, selain itu saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
4: Berdasarkan data pemetaan, tercatat 9 kabupaten dan kota masuk dalam kategori rawan terdampak, diantaranya meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan kesiapan dan kecepatan tanggap yang dilakukan sejak dini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga aman meskipun menghadapi tantangan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.
3: Dari Kota Kendari, kita kembali ke rekan yang ada di Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih Jihan. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
6: Halo rekan Suharmin, selamat sore.
2: Iya, selamat sore. Silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
6: Baik, pendengar dan pemirsa dari RRI Bau-Bau, maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang mencapai 320 seat per hari. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, dengan Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betombari Bau-Bau, Bapak Fadli, terkait kesiapan operasional dan harapan pihak Bandara Betombari Bau-Bau atas kembalinya penerbangan tersebut.
7: Pak Fadli, selaku Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betombari Bau-Bau, bisa dijelaskan alasan utama maskapai Super Airjet kembali membuka penerbangan Bau-Bau Makassar pada awal Juni setelah sebelumnya bulan Mei 2026 tidak beroperasi?
8: Ya, terkait dengan kondisi Super Airjet yang akan terbang mulai 1 Juni 2026 itu memang dari pantauan kami di semua aplikasi online penjualan tiket itu sudah mulai dijual. Jadi dari sisi maskapai pun itu mereka melakukan minimum, ada minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah PP. Kalau itu berlangsung dan bisa memenuhi kuotanya itu 160 penumpang, maka akan terbang reguler ke Bau-Bau. Jadi terkait dengan alasan utamanya mungkin dari pihak maskapai, ya mungkin melihat bahwa bulan 6 adalah kondisi saat liburan. Tentu harapannya tadi itu ada tercapainya kuota penumpang yang 160 seat tadi itu supaya bisa dia terbang reguler di bau-bau dan itu bisa setiap hari berterbang.
7: Nah, tadi disampaikan bahwa maskapai SAJ ini akan kembali beroperasi di Bandara Betuambari, rute bau-bau Makassar, juga dengan syarat bahwa penumpang itu 160 sekali terbang.
8: Ya.
7: Lantas bandara melihat peluang itu bisa terpenuhi?
8: Kita tetap optimis, makanya ajakan-ajakan, promosi-promosi yang kami lakukan melalui status WA, status media sosial, itu tetap kita lakukan. Tentu dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa kita harapkan supaya ini tetap saja tetap terbang melayani masyarakat Kepulauan Buton khususnya Kota Bau-Bau setiap hari.
7: Bang, terkait dengan syarat operasional SAJ di bulan Juni tadi, apakah berdasarkan data pergerakan penumpang saat ini, Bandara Betuambari optimis syarat keterisian itu bisa tercapai?
8: Kalau dengan jumlah penumpang saat ini, itu keterisiannya, kalau untuk kita lihat wings, ini kondisi wings sekarang dengan dia terbang sekali, satu kali sehari, Makassar Bau-Bau itu kondisinya penuh. Makanya kemudian ada extra flight satu kali, mudah-mudahan juga kondisinya penuh, supaya itu jadi pemicu. Kemudian ada penambahan lagi penumpang sehingga SAJ dia terbang dan kuota tadi yang mereka persyaratkan itu bisa terpenuhi, yaitu 160 seat sekali terbang. Kan total maksimum SAJ ini 180 seat sekali terbang, itu kurang lebih 360 pp. Itu kondisi penumpang full ya.
7: Ada informasi dari pihak maskapai jika kemudian target penumpang itu tidak terpenuhi, memang akan kembali tidak beroperasi SAJ.
8: Jadi sampai saat sekarang tetap kita optimis, jadi di tanggal 1 Juni itu sudah dijual tiketnya. Dijual tiketnya kembali dan itu bisa akses diakses oleh masyarakat, jadi beli lewat aplikasi atau lewat travel, ya itu sudah bisa. Jadi dari maskapai tidak ada pemberitahuan untuk berhenti, tidak. Jadi tetap tiketnya dijual di aplikasi-aplikasi online maupun di travel-travel.
7: Bang, terakhir, apa manfaat yang diharapkan bandara dengan kembali beroperasinya SAJ bagi konektivitas penerbangan dan pertumbuhan ekonomi di bawah?
8: Ya, tentu dengan adanya SAJ, mobilitas penumpang yang datang maupun pergi dari Bau-Bau itu semakin tinggi atau penumpangnya banyak. Jadi ada perputaran ekonomi barulah yang tumbuh. Karena semakin banyak orang yang datang ke Bau-Bau, tentu bisa mendongkrak potensi wisata yang ada di Bau-Bau dan umumnya semua Kepulauan Buton.
7: Baik pendengar, demikian wawancara kami bersama Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Bapak Fadli. Terima kasih.
6: Itu dia wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terkait maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026. Kita selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
2: Baik, terima kasih rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana sudah ada Kona Sutianto. Halo rekan Kona.
10: Selamat sore rekan Emi.
2: Baik, rekan Kona dari Ampana, silakan informasinya.
10: Terima kasih. Informasi dari Kabupaten Tuja Una-Una, dari Kota Ampana sore hari mengisi dari Ampana informasikan Kaban BNN Tuja Una-Una harapkan dukungan penuh semua pihak, khususnya orang tua, bersinergi dalam menekan peredaran gelap narkoba di Tuja Una-Una.
11: Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan, meliputi sosialisasi operasi tangkap tangan sebagai tindakan represif. Kepala Badan Narkotika Nasional Tuja Una-Una AKBP Johansa Rahman menyebut, upaya ini diharapkan dapat menekan korban akibat penyalahgunaan narkoba. Kaban BNN juga meminta semua pihak, khususnya orang tua, agar mengawasi keluarga terutama anak dengan cara memperketat pengawasan pergaulannya.
12: Mudah-mudahan ke depan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojonauna ini semakin berkurang. Makanya saya himbau kepada mari kita sama-sama berperang juga dalam memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi, jangan kita lepas.
11: Lebih lanjut ungkap Kaban BNN AKBP Johansa Rahman, pengawasan dari orang tua di lingkup keluarga menjadi faktor yang sangat penting keberhasilan upaya pencegahan korban dari penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tojonauna. Ibnu Abbas melaporkan.
10: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore hari ini. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Emi. Emi.
2: Baik, terima kasih rekan Kona, dan dari Ampana kami akan segera menuju ke RRI Makassar, dan di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Halo rekan Irsan.
13: Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan informasi dari Makassar.
13: Baik, kami informasikan dari Kota Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar minta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
14: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BBPOM Makassar seperti Cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
15: Dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasipolres sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Maraknya peredaran kosmetik berubah berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu pulih. Nah inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoat. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak, merusak wajah kita, bisa merusak kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
14: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
16: Tentu terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik memilih membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mal ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
14: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
13: Kan langsung dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami yang ada di Toli-Toli. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Makassar kita sudah ikuti informasi mengenai kosmetik.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik, pendengar, masih bersama saya Suharmi Darmoswito dalam Gema Saripati Maju, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju. Dari Mamuju, di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
17: Iya, selamat sore.
2: Baik, rekan Nita, silakan laporan Anda dari Mamuju.
17: Baik, pendengar Korwil 4, selamat sore. Tentunya kami ucapkan kembali informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjelang Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Laporannya pendengar bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
18: 2H-1, H+1,
19: H+2. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
20: Itu harga tomat sama lombok itu seperti apa?
21: Kalau harga tomat 25.000, sedangkan harga cabai keriting 50.000, kalau sedangkan harga cabai besar 60.000 per kilo untuk hari ini.
20: Sebelumnya
21: harga di sekitaran 35.000.
20: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
21: Mungkin H-1.
19: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
20: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
22: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya sedapat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya dikit-dikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran. Jadi aman.
19: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
17: Baik, pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju. Kita beralih ke informasi dari Toli-Toli. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Buol menggelar rapat kerja pertama PGRI Kabupaten Buol tahun 2026 masa bakti 2025-2030 pagi tadi di Gedung Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Kita ikuti Ros dari rekan Setiadi.
0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, bagi tadi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Bol menggelar rapat kerja tahunan sebagai agenda rutin daripada program PGRI Kabupaten Bol. Dan dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol yang membuka rapat kerja menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana penguatan program serta penguatan kapasitas daripada keberadaan guru-guru yang ada di Kabupaten Bol. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol, Muhammad Asinggara, juga menyampaikan beberapa pesan terkait seperti apa kapasitas guru serta koordinasi yang terus diperkuat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol bersama dengan PGRI yang merupakan satu kesatuan yang memang tidak dapat dipisahkan. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol, Muhammad A. Singara.
1: Harapan kami untuk PGRI Kabupaten terus memperjuangkan apa yang menjadi tugas kegiatan komprehensi kerja ini, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak ini memperjuangkan ketenaga kerjaan, profesi, sama yang pasti bahwa harapan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap ada masalah di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, di lingkungan siswa dan guru, itu terus di backup dan terus dilindungi agar perjalanan pendidikan di Kabupaten Bol berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harapan atau harapan kita semua.
0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bol juga berharap apapun yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik antara guru dan siswa serta di lingkungan pendidikan, dapat diselesaikan dengan baik demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Berkah Bol. Demikian dari Kabupaten Bol, Setiadi melaporkan.
2: Baik, demikian laporan dari Setiadi, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dari RRI Palu, di RRI Palu di sana sudah ada rekan saya, WOD Rina Mustika. Halo rekan Rina.
18: Halo rekan Emmy, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Silakan informasi dari RRI Palu rekan Rina.
18: Baik, rekan Emmy dan juga pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4, karena sekarang ini sudah masuk di momen-momen menantikan untuk gelaran Pesta Bola Piala Dunia. Kita akan menghadirkan ini paket feature produksi RRI Palu dengan topik Piala Dunia, cara unik menyatukan setiap orang, dan akan dihantarkan oleh Ikadek Andika.
23: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan pesta olahraga paling akbar sejagat raya. Piala Dunia 2026 hadir dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Turnamen ini menjadi edisi perdana yang diikuti 48 negara dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, momen ini bukan sekedar turnamen 4 tahunan biasa. Ini adalah sebuah revolusi kultural yang memperluas batas mimpi dan antusiasme. Menurut Arman Syah, seorang pelatih sepak bola di Kabupaten Tojonauna, dampak Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangatlah positif. Bagi masyarakat, katanya, perlatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain kelas dunia. Momen Piala Dunia ini pun dapat menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
24: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain, pemain-pemain hebat, bisa mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja. Itu atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
23: Euforia ini tidak hanya terjadi di negara tuan rumah. Jauh di berbagai daerah di Indonesia, demam Piala Dunia 2026 sudah terasa sejak jauh-jauh hari. Berbagai komunitas penggemar bahkan mulai menyusun agenda nonton bareng atau nobar di titik-titik strategis. Piala Dunia pun dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, namun juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Ketua TPPKK Kota Palu, Dia Puspita, menyambut baik gelaran Piala Dunia ini. Ia berharap pelaksanaannya berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat olahraga.
3: Ya tentunya khususnya untuk di Kota Palu ya, Piala Dunia ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses ya. Dan alhamdulillah senantiasa mensosialisasikan, mengajak masyarakat Kota Palu untuk mengetahui bola dunia di bulan Juni nanti. Antusias masyarakat Kota Palu alhamdulillah luar biasa dengan mensosialisasikan menendang bola, dan itu salah satu juga gerakan menyehatkan masyarakat melalui olahraga bola. Tentunya berharap kegiatan ini terus berlangsung sampai sebelum dimulainya Piala Dunia tentunya, agar supaya masyarakat bisa tersosialisasikan dengan baik.
23: Kehadiran format baru dengan 104 pertandingan dalam ajang ini juga menjamin para pecinta sepak bola akan dimanjakan dengan suguhan laga yang lebih intensif di sepanjang turnamen. Setiap pertandingan adalah cerita baru tentang negara-negara yang tidak diunggulkan yang siap menciptakan keajaiban di panggung dunia. Dinamika ini memicu adrenalin tersendiri bagi para penggemar yang haus akan kejutan. Bendahara Asprof PSSI Sulteng, Susik, menyebut momen Piala Dunia menggambarkan persaingan yang sangat menarik untuk disimak. Belum lagi kekuatan-kekuatan dari tim yang dikategorikan non-unggulan dapat membuat sebuah kejutan di gelaran nantinya.
4: Kita lihat sendiri beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan, dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi championnya. Kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata, dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia. Kalau melihat supporter-supporter yang ada di Sulteng sendiri, melihat dari beberapa event yang kemarin, baik di beberapa titik di nobar-nobar yang kita pantau, antusiasme masyarakat fanatik ini sudah mulai-mulai bermunculan.
23: Di balik gemerlap teknologi dan statistik, inti dari Piala Dunia tetaplah tentang ikatan emosional. Bagi generasi penggemar yang lebih muda, inilah momen pertama mereka menyaksikan turnamen dengan skala semasif ini. Menyaksikan air mata kekalahan dan tawa kemenangan dari para idola baru, menciptakan memori kolektif yang akan terus mereka bawa hingga puluhan tahun ke depan. Pada akhirnya, Piala Dunia bukanlah sekedar tentang siapa yang mengangkat trofi berlapis emas di laga final, namun bagaimana sebuah permainan sederhana mampu mendikte detak jantung miliaran orang, mengubah hari yang sepi menjadi ruang perayaan, dan membuktikan bahwa sepak bola akan selalu punya cara untuk menyatukan kita semua.

0: Hai Emi, untuk news feature dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito, ada juga rekan saya Ika di meja operator, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar Radio Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan mengikuti laporan cuaca langsung dari BMKG Tampa Padang, dan kami sudah terhubung dengan rekan Ferdinand. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Fitri.
1: Iya. Silakan laporan cuaca untuk besok hari.
2: Ya, baik, selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca esok hari pada tanggal 24 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Siang dan sore hari secara umum berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat, namun terdapat potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Tomo, Bonehau, dan Kalumpang, Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa, dan Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo dan Karosa, dan diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian wilayah, terutama di Kabupaten Mamuju sekitar Tapalang Barat, Kabupaten Majene sekitar Banggai, Banggai Timur, dan Pambuang, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Lariang. Untuk malam hari, sebagian wilayah diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, sekitar Kaluku, Papalang, Sampaga, Tomo, Bonehau, dan Kalumpang, dan Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa dan Tabulahan, dan Kabupaten Majene sekitar Banggai, Banggai Timur, dan Pambuang, Kabupaten Polewali Mandar sekitar Tinambung, Balanipa, Limboro, Alu, Campalagian, Mapili, Wonomulyo, dan Ulu Manda, dan Kabupaten Mamuju Tengah seluruh wilayah, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Pasangkayu, Dapurang, Doripoku, Sarudu, dan Bulutaba. Untuk dini hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju seluruh wilayah, Kabupaten Mamasa sekitar Tabulahan, Arale, Sumarorong, Tandukalua, Mehalaan, Bala, Sesenapadang, dan Buntu Malangka, dan Kabupaten Polewali Mandar sekitar Bulo, Mapili, Wonomulyo, Tapango, Matakali, Matanga, dan Matanga, dan Kabupaten Mamuju Tengah seluruh wilayah, dan Kabupaten Pasangkayu juga seluruh wilayah, dan terdapat potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Pasangkayu sekitar Baras. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara diperkirakan dalam rentang 64 hingga 98%. Untuk angin bergerak dari rentang barat hingga tenggara dengan kecepatan 1 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini esok hari, yaitu waspada potensi akumulasi hujan lebat harian di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Bonehau, Kalumpang, dan Tomo, dan Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo, Tobada, Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Dapurang. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan rekan dengan rekan Fitri di studio. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih rekan Ferdinand. Dan pendengar, demikianlah laporan cuaca untuk esok hari Minggu 23 Mei 2026 langsung dari BMKG Tampa Padang.
0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lah mengingat nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Mata ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.

dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

Masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

Suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 23 Mei 2026. Selanjutnya bersama saya Fitriani Umar. Beasiswa tidak mampu Sulbar wajib terdata DTSN prioritas desil 1. Marhadi Umar melaporkan.
1: Tidak mampu untuk tahun ini, kami wajibkan memasukkan dokumen DTSN.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA memberikan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dengan mewajibkan calon penerima beasiswa untuk terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTSN. Tanpa data tersebut, pelamar dipastikan tidak lolos seleksi karena kelayakan ekonomi menjadi syarat utama. Penanggung jawab teknis beasiswa Pemprov Sulbar di Biro Pemkesra, Ateria, dalam wawancaranya pada Senin 18 Mei 2026 menjelaskan bahwa prioritas utama diberikan kepada mahasiswa dari desil 1 DTSN, yaitu kelompok paling bawah secara ekonomi. Atria menegaskan bahwa beasiswa ini khusus untuk mahasiswa kurang mampu sehingga kelayakan ekonomi tidak bisa digantikan dengan prestasi akademik semata. Meski demikian, IPK para mahasiswa akan tetap diperiksa.
1: Kalau tidak mampu, tidak. Sekarang tidak mampu untuk tahun ini, kami wajibkan memasukkan dokumen DTSN. Jadi diambil dari Dinas Sosial Kabupatennya, kami perhatikan desilnya. Jadi desil 1 adalah prioritas utama kami. Kemudian desil 2 sampai 4, setelah itu desil 5, kalau dia ternyata memang menjadi penerima salah satu program kesejahteraan seperti PBI, itu tetap punya peluang jadi penerima kami. Tapi prioritas kami adalah desil 1, kemudian 2 sampai 4. Jadi kalau IPK

0: Radio Umar melaporkan.
1: Dinas PUPR Sulbar rencanakan perbaikan 16 ruas jalan di Sulbar. Aihian Irsyada melaporkan.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
3: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui ini Pak pinjaman sininya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 km
4: 16 ruas. Ruas ya. Ya,
3: satu itu totalnya kurang lebih 170 miliar. Ya. Jadi diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Ya. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu, kan ini ada proses asistensi ceritanya Pak.
4: Siap.
3: Dan alhamdulillah sudah hampir rampung, karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
2: Saat ini, Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusyada melaporkan.
1: 2.531 mahasiswa daftar program beasiswa Pemprov Sulbar 2026. Hayani Resada melaporkan.
2: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Provinsi Sulawesi Barat, Atria, mengatakan proses pendaftaran telah ditutup. Dan saat ini, tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Yang menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
5: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin. Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi akhir. Berdasarkan lulus berkas ya, karena setelah itu kami masuk ke komite, karena kalau kuota yang mendaftar melebihi jumlah kuota tahun ini, itu keputusan dari komite tentang sampai mana yang lulus begitu. Dan itu hasilnya perankingan semua di sistem. Jadi total yang ada di sistem sekarang ada 203.
2: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra berharap bantuan beasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusyada melaporkan.
1: BPOM di Mamuju gagalkan bojis senilai 51 juta rupiah. Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
0: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai Rp51 juta dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tramadol dan

0: Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudibejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis tereksifenidil atau BOJE.
1: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran BOJE yang disebut tereksifenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya BOJE. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
0: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Masih bersama kami pendengar. Jelang Idul Adha, Pemkab Mamuju pastikan harga bahan pokok stabil. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Berita baiknya, ada penambahan kuota di hari Senin Selasa, berarti H-2, H-1, H+1, H+2.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
5: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
6: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
5: Sebelumnya
6: harga di sekitaran Rp35.000.
5: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
6: Mungkin H-1.
0: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
5: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
4: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya secepat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya dikit-dikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran, jadi aman.
0: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenperekraf apresiasi pembukaan Mandal Kultur Festival yang menampilkan berbagai ragam budaya. Muhammad Ilham melaporkan.
7: Pembukaan Mandar Culture Festival di Polewali Mandar mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia usai acara berlangsung lancar dan tertib. Ketua Tim Event Wilayah Indonesia Timur Joko Suharbowo menilai penyelenggaraan berhasil menampilkan pembukaan yang rapi dan berkesan. Ia menambahkan kelancaran acara menunjukkan kesiapan panitia dan dukungan kuat dari masyarakat setempat.
8: Terkait dengan tadi pertanyaan dari teman-teman, setelah melihat pembukaan event Mandar Culture Festival, jujur kami sangat mengapresiasi sekali pelaksana pembukaannya ini. Mengucapkan selamat atas kelancaran pembukaan juga. Kami merasa takjub melihat kebersamaan gotong royong dari generasi pemuda pemudi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
7: Joko juga menyebut dirinya takjub melihat kebersamaan dan gotong royong pemuda pemudi dalam pelaksanaan festival budaya tersebut. Menurutnya, pembukaan festival menjadi bukti tradisi Mandar mampu dikemas menarik tanpa kehilangan akar budaya lokal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Pembukaan Mandar Kultur Festival meriah dengan atraksi budaya. Ahya Nirsana melaporkan.
7: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar Selasa 19 Mei 2026. Project Director Festival Nur Padilla mengatakan acara ini digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Mandar lebih luas kepada publik. Yang menjelaskan pembukaan penampilan warisan budaya Mandar yang menjadi identitas daerah. Selain itu, tari Paromai turut dipentaskan oleh anak-anak usia Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pelibatan generasi muda. Terpadilah menambahkan malam berikutnya akan diisi lebih banyak atraksi budaya dan seni khas Mandar.
9: Untuk hari ini di pembukaan kami ada Sayap Patuju, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Paromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK. Terus selanjutnya di malam selanjutnya akan ada banyak atraksi budaya juga dan penampilan-penampilan kesenian khas Mandar. Tentunya selain ini merupakan ruang untuk edukasi dan memperkenalkan Mandar, hal ini juga menjadi panggung yang melahirkan karya-karya terbaik dan pelestarian tampilan-tampilan tradisi.
7: Menurutnya festival ini bukan hanya hiburan tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian tradisi Mandar bagi masyarakat. Ia berharap Mandar Culture Festival terus berkembang dengan dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Forum Anak Mamuju mengajak para orang tua untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan media digital. Ahyan Irsyada melaporkan.
10: Dalam upaya mendorong pemenuhan hak anak untuk memperoleh informasi layak anak, Forum Anak Kabupaten Mamuju mengajak para orang tua untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan media digital. Salah seorang anggota Forum Anak Kabupaten Mamuju, Clarissa Velove, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Senin 18 Mei 2026 mengatakan, dengan adanya gerakan informasi layak anak, pemerintah berupaya untuk memastikan anak-anak di Indonesia memperoleh informasi yang aman dan sesuai usianya. Namun, menurutnya orang tua tetap memiliki peran krusial untuk mencegah jika terdapat konten di media sosial yang tidak layak dikonsumsi anak. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penggunaan ponsel cerdas di era digital menghadirkan berbagai tantangan bagi anak maupun orang tua. Sehingga pengawasan penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan sejak dini.
11: Ada yang namanya informasi layak anak. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sudah membatasi hal itu bekerja sama dengan pemerintah, dengan instansi lainnya. Informasi yang beredar di media sosial sudah disunting terlebih dahulu. Tetapi Semisal ada informasi yang memang tidak layak anak, itu sampai kepada anak. Kami juga butuh peran orang tua di sini, bagaimana peran bapak ibu semua untuk tetap mengawasi anaknya dalam menggunakan handphone.
10: Melalui keterlibatan orang tua dalam pendampingan digital, Forum Anak Kabupaten Mamuju berharap anak-anak dapat memperoleh informasi layak anak demi mewujudkan pemenuhan hak anak. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Di hamparan sawah ini tumbuh harapan untuk seluruh penjuru negeri. Setiap butir padi yang dihasilkan adalah hasil kerja keras dari para petani. Ketahanan pangan berarti ketersediaan makanan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Dengan mendukung pertanian lokal, menghargai hasil bumi, dan tidak menyia-nyiakan makanan, kita ikut menjaga ketahanan pangan bangsa. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama, untuk hari ini dan generasi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana, ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
3: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
3: Salah satu bentuk penguatannya upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya, supaya tidak lepas kendali, ya, di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian

0: beberapa mitra, bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
1: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengundara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
3: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
5: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
3: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: PIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah.
1: Ya, kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan Utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Persib di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangnata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan mungkin perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: ngeslok, bikin duit merosot.
1: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: Duh, gimana ya? SPP udah nungkap 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan?
2: Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar kamu pasti tahu. Main kayak gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton. Kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya. Awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gua mau main lagi lah. Semoga besok gua menang. Tapi gua bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gua bawa dulu ya. Besok gua balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gua pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, kok gue kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
3: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
3: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue enggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapat dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Enggak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau enggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
0: Wah, serius? Gue enggak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
3: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu. Semoga menang please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
0: Yuhu, mat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
1: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
0: Lah, kok gitu?
1: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
0: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
1: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
0: Yah, sayang banget. Padahal, kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
1: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
0: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya. Buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
1: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat. Gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

Ya, kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: Aduh, ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Aduh. Stop. Ampun. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa. Siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
3: Iya.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pendengar di dan penonton di TikTok di Karaoke Udara di malam hari ini. Seperti biasa di malam Minggu kita akan berjumpa di Karaoke Udara dari pukul 20.30 hingga pukul 23.00 atau pukul 11 malam. Jadi bagi pendengar ataupun penonton yang ingin bernyanyi bisa datang langsung ke Jalan RE Marta Dinata Simboro atau Anda juga bisa menonton di TikTok kami RRI Mamuju atau mendengarkan di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Anda juga bisa mendengarkan bagi warga Mamuju di 96 atau di warga Majene 100,2 dan Polwali 97,6. Dan kita sudah hadir di sini bersama, saya tidak sendiri di malam hari ini, bersama Kak Sugi yang biasanya jadi coach. Oh iya, iya. Salah ya?
1: Nomor
0: 5.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Nah itu makanya saya gak masuk-masuk dari tadi. Karena mic-nya tidak on ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya?
0: Alhamdulillah.
1: Kamu sehat hari ini Fitri? Sehat?
0: Sehat.
1: Makanan kamu hari ini apa?
0: Mie instan.
1: Wow. Padahal ini baru tanggal 23 cocok emang ya. Jadi memang kadang-kadang
0: ini akhir bulan.
1: Tapi parah sih, soalnya masih ada 7 hari ya.
0: Harus bertahan.
1: Tapi kan beda-beda ya. Mie instannya mungkin kayak Korean noodles dulu ya. Yang harganya tuh 20 ribuan.
0: Ada tulisan Korea-Koreanya, tapi itu tuh yang harga 3 ribu berapa tuh.
1: Oh iya, berarti akhir bulan banget ya. Harus satu turut prihatin tapi enggak usah minta bantuan.
0: Nah iya. Minta bantuannya ke Tuhan aja dulu.
1: Selamanya dong. Oke, iya jangan dulu.
0: Oh iya.
1: Kabar ini semoga kabarnya sehat semua, semangat juga barang kita di sini karena kita live dari TikTok RRI Mamuju, tentu di terserah kita juga ya. 96.2 97.6 FM juga di aplikasi RRI Digital. Apakah kita lagi cakep-cakepnya malam ini di beberapa
0: kayaknya tersebut? Dari tadi saya bahasnya sama Pipi kayak cahaya ilahi kayaknya.
1: Itu sudah seperti di surga enggak sih?
0: Yaudah, tiba-tiba ada malaikat di samping.
1: Ya juga. Dan mungkin malam hari ini juga sudah lagi persiapan mau karaokean dengan kita di sini. Boleh banget ya, kita tunggu dia langsung di studio Jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju. Dan malam ini kita juga terima atau akomodir untuk teman-teman yang mau nyanyi bareng kita di TikTok ataupun juga melalui telepon 0426-232443 atau 0822-9609-0996 ya. Jadi kita bisa selang-seling mungkin setelah dua dari studio, satu lagi dari telepon. Gitulah pokoknya ya. Baik, sebagai pembuka ini saya mau kasih lagu. Ini bercerita tentang bagaimana suka duka seorang penyanyi di atas panggung.
0: Oke.
1: Ya, mencari panggung di atas panggung dan kehidupannya. Kalau tadi kehidupan Fitri ya mungkin yang akhir bulan atau apa. Tapi saya agak lupa lagunya, enggak apa-apa ya, kita coba aja dulu ya.
0: Mencoba mengingat saja di jalan.

0: Ya udah segitu.
1: Aduh.
2: Sudah selesai.
1: Ini bukan masalah apa ya?
2: Masalah apa itu?
1: Ternyata lupa.
2: Apanya yang dilupa?
1: Nadanya.
2: No. Ya,
1: tapi udahlah.
2: Kayaknya kalau Rara Lida tadi rocker banget, biasanya sih.
1: Iya.
2: Oke. Adakah ya, setelah
1: malam,
2: ini?
1: Ya malam ini langsung mungkin ya. Kita ke Pak Ana dulu yang sudah ada di studio. Untuk telepon sabar sebentar ya. Kita akomodir dulu dua penyanyi dari studio, baru kita ke Pak Ana. Oke, Pak Ana masih cari lagu, langsung aja kalau begitu kita akomodir dari telepon dulu ya. Silakan 0426-23-22443 atau 0822
2: 96-00-99-96. Ini dari tadi ini kelap-kelip ini. Apakah ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Oh, bidadarinya Karampuang.
1: Ini.
2: Bidadarinya Karampuang.
1: Darmawati di Karampuang, Di.
3: Iya.
1: Bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah, sehat banget.
1: Sehat banget ya. Alhamdulillah. Ya tahu.
2: Oke, saya kembali.
1: Mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya Evita Mala.
2: Evita Mala.
3: Iya.
1: Apa judulnya?
3: Hari-hari Cinta.
1: Dari Karampuang kak lo 2 hari lalu?
3: Bukan. Tidak. Lama-lama kak saya tidak nelfon ke siang.
1: Ku bilang
2: dari Karampuang beliau ini.
1: Saya dari Karampuang 2 hari lalu, dari Karampuang 1.
3: Ya, kan? Kenapa tidak ketemu Ki?
1: Karena saya tidak tahu di mana rumah, saya sudah tanya orang tidak tahu, saya harus bilang apa?
3: Oh, di mana Ki, di Karampuang?
1: Di pas di sekitar dermaga.
3: Dermaga mana?
1: Karampuang 1 dong, Sumur Jodoh, gimana?
3: Oh, iya. Ada kak tadi di Karampuang, Sumur Jodoh.
2: Wih, berselisih hari kayaknya.
1: Saya kemarin 2 hari lalu.
3: Saya ambil beras kak di sana.
1: Oh, iya.

0: Oke, terima kasih banyak.
1: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, dari Kerampuang sudah jauh-jauh banget ya malam ini.
2: Dari Kayangan katanya.
0: Masa. Ya lanjut.
2: Kenapa enggak dengar suara? Oke, yang selanjutnya mungkin dari Pak Ana atau dari siapa ini? Ada tadi ini nama yang siap menyanyi di malam hari ini.
0: Cek ya. Lanjut ke Pak Ana dulu, silakan Pak Ana langsung duduk di sini.

0: mau jualan.
1: Ya kira-kira malam hari ini Pak Anak akan nyanyi lagu apa ya?
0: Seperti karena, biasa mungkin dia ke mokop lo kayaknya.
1: Enggak selalu juga. Tapi Pak Anak itu literasi lagunya banyak. Mutiara apa nih?
2: Engkaulah sayang
0: Mutiara. Ih, saya cuma tahu Mutiara.
1: Sebenarnya dia tuh mau banget tahu, cuma masih malu-malu.
0: Oh, oh ininya. Ya, sebentar,
1: Pak. Udah bentar, sini aja, Pak. Oke, siap.
0: Oke. Mandiri sekali penyanyi kita malam hari ini.
1: Mata dulu, friend. Engkaulah sayang. Malam hari ini Bu Mi nonton enggak?
3: Waduh, kurang tahu.
1: Oh ya, aduh.
3: Lupa
1: deh. Lupa ya.
3: Kalau temanku nonton.
1: Oke. Okay.
0: Nonton.
1: Iya ya, bentar. Sabar Pak ya.
0: Begitulah perkabelan.
1: Nah, kalau begitu
3: segalanya bagiku, hidupku.
0: Komponya. Wih.
3: Ada komponya orkes.
1: Iya, yang mana, yang mana, yang mana?
3: Ya, itu.
1: Ini. Oke deh. Siap nih.
3: Siap.
0: Semangat.

0: juga mutiara hidupku dari Pak Ana. Dan di studio sudah banyak yang ini di depan pada duduk-duduk menunggu giliran kayaknya.
1: Masya Allah, malam hari juga ada Ibu Rina.
0: Ibu Rina Kalimamu juga ya?
1: Iya.
0: Kalimamu juga ya?
1: Soalnya ada Rina RR juga ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Apa kabar Ibu?
0: Semoga baik-baik saja.
1: Udah, baiklah. Kita ke Ibu Rina kalau begitu.
0: Nah, oke. Okay. Cahaya ilahinya mengarah ke sini lagi ya. Halo.
1: Apa kabar Anita Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
1: Okay. Apa salah dan dosaku Bu? Kenapa tidak pernah pagi datang-datang? Tapi datang lagi malam ini ya.
0: Setelah sekian purnama.
1: Iya, itu dia. Soalnya manggungnya Ibu Rina sekarang banyak ya.
0: Mungkin sudah keluar daerah ya.
1: Apa lagu tak? Apa? Ya, ayo bagaimana apa lagunya?
0: Lagu apa? Ingat-ingat. Yeah. Tunggu lama-lama. Hmm. Oh, jangan tunggu lama-lama. Sepertinya dia menunggu lama tadi.
1: Jangan tunggu lama-lama, ada wanita ya. Oke, yang mana itu?
2: Iya, itu.
1: Ini. Oke deh, salam-salam dulu untuk warga Takorangan. Iya. Tanya Ki dulu sudah panen mie durian atau belum?
2: Panen mie duriannya.
1: Oh, panen mie.
0: Oh,
1: berarti iya, lupa iya, Kak iya. Dia.
0: Dari musim hujan ke musim durian atau saya terbalik?
2: Oh. Hujan juga.
1: Musim hujan juga, musim durian juga, Dik. Iya, oh, oke, okay. Baiklah Suki nunggu ya. Siapa tahu ada panggilan ke sana ya. Oke, siap Ibu Rina. Jangan salamnya dulu dong, siapa yang mau dijumpai?
2: Itu saja.
1: Oh, itu saja. Ya udahlah. Langsung ya.

0: siapa mie itu? Jangan tunggu lama-lama, nanti ada yang ambil. Oke, terima kasih Bu Rina di studio dan di rumah. Oke, kita mau baca pesan-pesan masuk di TikTok nih. Yang tadi katanya Pak mantap lagi nonton filmnya Roma. Roma ya, Roma. Di MTV Pak Ana juga nyanyikan lagunya. Nah. Oke, dari Sudirman Sudirman kayaknya tadi nih.
1: Lanjut.
0: Kemudian ada Asyik, waduh, Mbak Ayulina nih.
1: Oke, sambil kita juga lanjut ke penyanyi berikutnya, ayo. Oh, ketelpon dulu.
0: Yes. Oh, iya dari tadi nih. Oke. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Dari Acore di Polman.
0: Acore di Polman. Ria, ini siap bernyanyi atau bagaimana ini?
2: Ya, lagunya Iman Syarifin, Kristal Putih.
0: Kristal Putih?
2: Iya.
0: Atau
2: ya.
0: saya yang salah? Ya, silakan siapa tahu mau sapa-sapa tetangga atau pendengar RRI di malam hari ini.
2: Pokoknya semua saya tak pakai kecuali yang ada di sini di depan rumah ini, monitor ini.
0: Ini menonton di TikTok juga atau cuma mendengarkan di RRI?
2: Ya, mendengar dari radio ini pas di teras ini.
0: Oh iya.
2: Yeah. Sama teman-teman ini.
0: Nobar kah? Oke, kita dengarkan Acore. Sudah siap?
2: Iya, siap.
0: Oke.
2: Ayo digoyang pas.

0: dengan suara. Iya, emas ya. Entah berapa karat. Oke, kita lanjut ke Pak Udin. Sudah ada yang siap-siap nih.
1: Baiklah, Pak Udin sudah ada di studio. Apa kabar Pak Udin? Agak sini.
0: Oke, bergeser dikit.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Ya. Aman.
1: Apa lagunya, Pak?
2: Angin.
0: Angin?
2: Iya.
0: Angin.
1: Angin siapa itu?
2: Andrikan.
1: Andrikan ya.
0: Angin. Andrikan.
1: Lagunya Lesti bukan sini?
2: Anginnya sih cuman versi cowoknya.
1: Iya. Angin. Ada salam enggak, Pak?
2: Salam kenal yang di studio.
0: Oh, iya. Nah iya. Yang di depan say hi. Penonton kita malam hari ini ada 2000 kayaknya.
1: Oke, siapa ya?
0: Angin. Semoga anginnya aman-aman saja.

0: Okay, angin dari Pak Udin di malam hari ini. Okay, terima kasih. Ya, kita lanjut ke penyanyi selanjutnya. Sepertinya yang masih di studio kayaknya, karena malam hari ini kita dipadati penyanyi-penyanyi, artis-artis. Kita silakan maju, Mbak. Okay. Halo, bukan angin kan? Bukan. Oh iya ya, bukan. Ya, oke. Mau nyanyi lagu apa di malam hari ini? Kabut Biru. Ya, silakan kirim-kirim salam sebelum menyanyi.
1: Salam untuk semua
0: pendengar. Oke. Kita dengarkan Kabut Biru dari Mbak Asnawati di malam. Asma ya. Saya hampir saja bikin anu potong kambing kembali. Kabut Biru. Biru kabutnya, kabut ya, itu dia. Oke, pendengar, kita dengarkan, dan penonton di rumah yang mau menyanyi bisa datang langsung dan juga bisa lewat telepon di malam hari ini, pendengar. Kita dengarkan Ibu Asnawi dengan Kabut Biru.
2: Asmawi ya. Segini kan?

0: Oke, sudah selesai ya kabut birunya. Selanjutnya ada ini, kita terima telepon dulu. Oke. Halo.
1: Iya, halo juga.
2: Tapi suaranya
0: halo, siapa di mana?
1: Dari Jack.
0: Jack. Jack.
1: Iyalah. Ya.
0: Iya, di mana itu Jack?
1: Di gunung.
0: Di gunung mana? Ada banyak gunung di dunia.
1: Gunung Merana.
0: Gunung Merana.
1: Gunung Merana.
0: Oh iya iya iya. Semoga tidak merana ya. Oke, ya, mau
1: kedengaran, Mbak? Suara kedengaran.
0: Iya, kedengaran ke sini. Bagus kok.
1: Temannya, Mbak.
0: Ya?
1: Mbak Sugi, Mbak Sugi, ada Sugi?
0: Ada.
1: Oh.
0: Mau say hi?
1: Ah, ya boleh lah.
0: Lo. Nah, oke. Okay. Lagu apa itu?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta.
1: Tapi ini buat kalian.
0: Lagunya siapa tahu ada mau disapa-sapa di gunung sana?
1: Itu semuanya, Mbak, dari kota ke gunung ya.
0: Dari laut?
1: Dari laut ke darat.
0: Oke.
1: Kita kan pendatang baru, Mbak.
0: Apalagi judulnya? Pengadilan Cinta. Kita dengarkan dari Jack. Pengadilan Cinta.
1: Yes.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Iya, lagu ini buat seseorang juga ya.
0: Nggak ada, Mas. Tunggu dulu ya, sementara. Sabar, sabar. Orang sabar disayang Tuhan.
1: Bolehlah.
0: Iya.
1: Seluruh aja yang mendengar ini.
0: Kata? Apa ini? Ada juga nih. Ini di gunung ini enggak ada duriannya atau nungguin durian kah di sana?
1: Iya, lagi nunggu durian ini, Mbak.
0: Oh, ternyata tungguin durian.
1: Pokoknya gelap-gelapan.
0: Gelap-gelapan kok? Oh ya, gunung kan. Tapi kan bisa sekarang gampang ada lampu yang bisa dicas dipakai di atas gunung.
1: Iya lah, tapi kita kan pakai biasa pakai cadangan surya ya, Mbak.
0: Oh, yang panel surya itu?
1: Iya, tapi kalau hujan ya nggak berfungsi.
0: Kalau mendung hari-harinya nggak terlalu berfungsi ya?
1: Iya lah, cepat akhirnya mati, Mbak. Ayo mau jumpa juga lah bidadari.
0: Iya, silakan.
1: Oke, semua pahat dong, Acu Heruding. Ayah tercinta ya di Seletet ya, mantan di Seletet juga semuanya. Mana sih lagunya? Coba-coba belajar.
0: Oke.
1: Kalau salah dimaafin ya, diajar.
0: Iya, sementara dicarikan lagunya di malam hari ini.
1: Oke, okay, salam juga ya sama Habib.
0: Oh,
1: Kak Habib juga ada Roy. Gila.
3: Aduh.
0: Atau
3: di komputer
0: Oke, kita cari dulu ya. Tunggu-tunggu dulu sebentar. Sabar, orang sabar disayang Tuhan.
1: Biar lama juga enggak apa-apa, Mbak.
0: Pengadilan Cinta.
1: Oh iya.
0: Ini gak? Yang mana? Yang versi siapa ini? Adakah yang Oke, Andrikan, Pengadilan Cinta. dari Bang Cik. Siap?
2: Siap.

0: belum Mama syaripin aja.
1: Oke, yang
2: ini lagu barat Mbak. Atau Lewaldi ya?
1: Ini Lewaldi, yang versi Lewaldi saja ya.
2: Oke.

0: Oke. Makasih.
1: Oke, makasih.
0: Salamnya buat semua.
1: Oke. Oh. Oke, ada pesan di WhatsApp lagi di TikTok. Salam kenal Mbak, saya dari Pontianak. Hai Pontianak. Kemudian selamat Yong, siapa nih, Supirman Man. Kemudian Yong Kim, selamat bermalam minggu di Morowali, menyapa Lulua RRRI Mamuju. Oke, selamat malam juga Yong Ki.
2: Oke.
1: Sudah masuk?
2: Udah.
1: Oke, aman.
2: Baiklah, sore, malamnya.
1: Malam. Pagi.
2: Sudah ada bapak siapa nih samping?
3: Ya, Bapak Halik.
2: Bapak Halik ya. Bapaknya Halik atau bapak namanya Halik?
3: Halik.
2: Tutorial cari dosa, Pak ya. Bapak malam ini dari mana, Pak?
3: Saya Mamuju.
2: Mamuju juga. Mamujunya mana, Pak?
3: Di Korongana.
2: Korongana, siap.
1: Korongana.
2: Maunya lagu apa, Pak, malam ini?
3: Saya coba Masih Ada Cinta.
1: Masih Ada Cinta.
2: Banyak, Pak. Karaoke Masih Ada Cinta ya.
3: Masih ada kah?
1: Nah, oke. Bapak, cinta sama Tuhan,
2: cinta sama manusia ya. Kalau sama Prendi cinta pada makanan ya.
1: Yep.
2: Oke. Masih ada kah cinta yang mana nih, Pak, versinya?
3: Ya, boleh.
2: Ya ini atau yang ini?
3: Apa yang
2: versi slow Andrikan.
3: Jangan.
2: Oh, yang ini yang
1: sepertinya
2: biasa ya.
1: Sepertinya dia mau gambit.
2: Oke, siap. Bapak ada salam enggak? Bapak kok barusan mampir ke RRI baru pertama kali, Pak ya?
3: Iya, kebetulan salam sama artis kita Mas Anang. Kebetulan dia ngajak ke sini.
2: Oh iya, Masya Allah. Beliau itu biasa teman-temannya oke banget loh nyanyi ya. Aduh, keterangan ya. Jadi saya nggak bisa lihat Pak Ana malam ini.
1: Terlalu silau cahayanya Pak Ana malam ini.
2: Iya benar. Siapa? Yuk.
1: Nah, oke. Okay. Oh, mana? Sebenarnya. Yang mana? Yang ini? Yang oh, saya sudah
2: kita
1: mengerti.
2: Ulang ya.
1: Tadi kurang paham saya ini.
2: Yuk,
1: aman. Oke.

0: Terima kasih juga, Masya Allah, mantap. Suara-suara penyanyi sih memang Bapak ya.
1: Sepertinya dia pernah jadi artis di masanya.
0: Sepertinya pernah ya.
2: Kebetulan cuma tes-tes vokal aja.
0: Baru tes-tes vokal ini.
1: Wow,
0: kalau baru pertama kali datang tes vokal dan wah ternyata mantap sekali Bapak.
2: Makasih.
0: Sering nyanyi gak Pak?
2: Nyanyi ya di kamar mandi.
0: Di kamar mandi. Baru kali ini di RRI ya.
2: Ya.
1: Hari ini
2: baru kali ini. Iya Bapak. RRI mampu.
0: Besok-besok nyanyi lagi Pak ya.
2: Sini. Iya. Saya sudah berapa kali diajak sama Mas anak artis RRI ya.
0: Betul.
2: Tapi baru ada.
0: Lupa tadi Pak. Siapa? Pak, namanya tadi siapa Pak?
2: Halik.
0: Pak Halik. Oke, siap. Halik. Harus dicatat nih Fitri ya.
1: Sudah saya catat.
0: Sudah ada kartu ini, kartu membernya.
1: Iya, sudah. Kita siapkan. Bagaimana? Kopren.
2: Siap, sudah didaftar jadi anggota. Makasih banyak.
0: Makasih banyak Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Malam ini langsung ke Ibu Rina kembali.
1: Mm-mm.
0: Halo.
1: Ibu Rina yang mana ini?
0: Oh, Pak Ana, Pak Ana, Pak Ana dulu, Pak Ana dulu, Pak Ana, Ibu dulu, maaf Bu ya.
1: Oke.
0: Tapi gak apa-apa masuk sini Bu, biar gak jauh. Duduk sini Bu, duduk sini. Ibu Rina duduk sini dalam studio aja. Yes. Oke.
1: Oke. Nah, kita sapa-sapa dulu penonton kita nih di TikTok. Ada Diki Chandra, salam dari Sanjailo. Di mana itu?
0: Sinjai.
1: Sinjailo.
0: Mana tadi?
1: Sinjai lo.
0: Iya, maksudnya dalam dari Sinjai lo.
1: Lo. Oh, mungkin ya. Oh, ya ya,
0: tapi
1: bisa
0: ini
1: jadi.
0: Sinjai, setahu saya Sinjai.
1: Oke.
0: Ya.
1: Okay.
0: Terus malam ini jadi Yongki M tadi udah dibaca ya. Oke, okay, makasih Diki Chandra goyang bang.
1: Set. Ser.
0: Tambah suaranya katanya ya udah.
1: Oke, okay, sudah saya tambah. Baiklah. Tadi.
0: Kalau begitu Pak Ana yang agak rapat sini ya. Sini, saya enggak gigit kok, tenang aja.
1: Cuma kadang cubit aja, Pak Ana.
3: Bu Suparmi kok enggak muncul?
0: Mungkin
1: seperti
0: ya ditelepon dulu
1: ketiduran.
0: Dong. Ini lagunya ceritanya apa sih, Pak?
3: Dina.
0: Oh ya, tapi Dina. Maksudnya tidak mengandung kata-kata yang kasar enggak, kan? Enggak. Iya,
1: katakan aja aman kan, karena soalnya pendengar judulnya, kita jangan sampai ada anak-anak ke
3: rumah irama.
0: Bukan cuma anak-anak, emang nggak boleh.
1: Iya.

0: Baiklah, terima kasih juga Pak Ana. Masya Allah, lagunya Pak Ana selalu di luar dugaan kita ya. Artinya beliau ini wawasan musiknya luas banget,
1: Fitri. Sayangnya Mumi gak muncul.
0: Oh ya, aduh sayang banget. Ditelepon dong Pak.
2: Padahal minggu lalu
0: yang penting ada di hati
2: katanya.
0: Iya. Iya kan?
2: Oke.
0: Iya, ya kan pren ya. Kopren. Dan malam ini juga sudah ada yang bergabung dari TikTok. Ada Tia, apa kabar Tia Valira?
2: Mbak Tia Valira.
0: Oh iya. Lagi prepare juga ya. Oke. Kita Tia Valira ada di nomor berapa? Salurannya ada di nomor situ ya.
2: Ah, tidak mungkin di sini ya.
0: Situ ya. Coba-coba.
2: Komputer. Nah, ini sudah di atas dan itu kesambung ke sono.
0: Enggak, kalau dicabut dia hilang.
2: Oke.
0: Coba.
2: Aman?
0: Halo Tia. Naik enggak volume?
3: Halo.
2: Oke.
3: Oh, doubling ya?
2: Oke, okay. Aman.
0: Doubling ya? Doubling, tapi bentar ya. Aku mikir dulu doubling. Saluran dia ada di
2: mana itu?
0: Ah, tapi enggak masuk itu. Enggak apa-apa. Matikan ini yang birunya.
2: Yang biru. Oke.
0: Oke, udah enggak doubling.
2: Aman?
3: Oke, oke aman.
2: Oh iya. Tia Valira.
0: Oke deh, malam hari ini bagaimana kabar Tia?
3: Baik, sehat seperti yang kalian lihat.
0: Kita kan gak tahu ya, kadang-kadang kan orang lain di luar, lain di dalam ya.
3: Bener-bener.
0: Oke, kalau
3: apa
0: begitu,
3: kabarnya host di sana?
0: Oke, baik kita alhamdulillah. Malam hari ini ternyata fans-fans kamu banyak juga nih yang masuk. Yang
3: Masya Allah.
0: Apa namanya, salam orang yang nyanyi Aku Rindu Mendengarnya. Nah, dari Nur.
2: Arah
0: mana Ibu Rina, mau kak lagi dengar suaranya Ibu Rina, langsung ke studio Ibu Rina. Ke dalam ya biar kita gampang nanti Ibu Rina, jangan terlalu
2: kayaknya
0: jauh-jauh.
2: Kayaknya di depan deh. Oh, di sana dia.
0: Itu ada di depan. Ibu Rina masuk ke studio ya, sambil nunggu. Oke. Okay.
2: Yang terus ditunggu ada sudah yang muncul, Kakak Tia.
0: Dan thank you Tia udah share juga malam ini, rame banget ya. Ada Yusran juga baru masuk. Dan langsung aja kalau begitu, Tia malam hari ini mau nyanyi lagu apa?
3: Oh my god, aku mau nyanyi lagu apa guys? Kalian boleh request lagu.
0: Lagu apa ya?
2: Siapa tahu ada yang. Ya?
3: Aku nyanyi lagu Mandar kali ya, boleh nggak?
0: Oke, okay, yuk
2: Mandar. Lagu Mandar dia.
0: Ayo, yuk.
3: Boleh nggak?
2: Jadi ini.
0: Boleh, silakan.
4: Milo Aktif Biskuit.
0: Di situ loh. Yang itu bukan sih?
3: Ini aku udah mulai ya?
0: Iya, langsung aja.

0: Kasih lebak Tia.
1: Masya Allah.
0: Katanya pendukungnya ya, fansnya ya. Jangan lupa tetap layar. Thank you. Baru nih penyanyi luar biasa, suara Mbak Tia. Setelah ini hostnya nyanyi.
1: Masya Allah.
0: Yang muncul di host tuh kamu loh ya.
1: Maaf ya.
0: Maaf ya, hostnya lagi sakit gigi. Tapi udah dari berminggu-minggu sih ya.
1: Takut banget jangan sampai pendengarnya pada pingsan kali ya.
0: Enggak mungkin ya. Paling mereka, aduh kalau bisa ini bayar berapa sih biar gak nyanyi. Oke, okay. Dan Tia tetap stay di sana ya. Juara satu tingkat desa katanya hostnya. Masya Allah, desa itu jangan diremehkan ya. Anggarannya banyak menurut saya.
1: Lumayan.
0: Yeah. Oke, okay, kalau begitu kita ke studio dulu ya. Ada Ibu Rina di sini. Ibu Rina, ayo agak sebelah sini agak rapat ya.
2: Halo, Bu Rina.
0: Atau bisa ke sana ya? Karena saya kan punya kamera sendiri sekarang.
2: Ini yang birunya saya pencet kembali atau bagaimana ini? Aman?
0: Aman sebenarnya, ya.
2: Yeah. Oke. Okay.
0: Aman gak dipencet juga aman. Halo Ibu Rina, oh, iya. Balik lagi. Ibu Rina lama gak muncul makin cantik deh. Lagunya siapa Ibu Rina?
2: Rindu Berat.
0: Rindu Berat ya. Dari Kamila Malik.
2: Iya, Rita Sugiyoro, siapa itu?
0: Kamila Malik dong.
2: Kamila Malik.
0: Lama-lama. Itu ya?
2: Bukan.
0: Oh bukan. Setana Sugi. Yang mana kayak bagaimana lagunya?
1: Rindu Berat.
2: Rindu Berat.
0: Setahu saya sih Kamila Malik.
2: Iya, yang ini.
3: Tahu cintaku suka jadinya sama.
0: Sama. Canda.
3: Kayak gitu liriknya. Gak bisa dipancing aku,
0: oh,
3: gak bisa.
0: Oh iya lupa. Malam hari ini juga kita ucapkan terima kasih banyak Mas Agus. Masya Allah Mas Agus. Malam hari ini membuat suasana acara kita itu meledak banget. Kalau ada Mas Agus mah. Semangat banget gak sih?
2: Agus Salim ya. Maksum.
0: Iya kan? Lagi di mana nih Mas Agus nyanyi yuk bareng kita dong malam ini. Ih udah di share pula Masya Allah. Kamana Ji Ibu Rina saya. Kamana Ji Ibu Rina saya Ibu Hasra. Oh ada Ibu Hasra nih lagi nonton juga. Oke ada kalau begitu kita langsung ke Ibu Rina ya. Malam ini mau nyanyi lagu Rindu Berat. Seberat apa yuk?
2: Seberat 25 kan kayaknya. Udah naik. Aman. Ini kayaknya ha.
0: Bukan. Pindah colokan sebelah sini. Nah. Itu ya.
2: Ayo dulu, mulai.
0: Coba. Masuk gak?
2: Aman?
0: Ya, ada.
2: Kemana dia? Bu Rina sabar ya, orang sabar disayang Tuhan.

0: Aduh. Ih, ada Ica juga. Ica ke studio dong. Ica, ide Ica.
1: Yang mana sih itu?
0: Ica sih dari kamu. Di mana kita baca dulu ya pesan-pesan yang sudah masuk malam ini.
1: Oh iya. Jauh sekali sebenarnya.
0: Ada Hasan selalu bergabung ya. Ada juga Ahmad dari Mamuju Tengah juga bergabung malam ini. Terus siapa lagi ya? Ada Sinar Jian. Assalamualaikum, salam kenal dari Polman. Ada Nanda. Nah, gimana sih bacanya?
1: Nanda.
0: Ya. Terus Ayulina boleh request lagu Lesti? Ya, bagaimana, host? Lagu Lesti?
1: Sekian dan terima kasih.
0: Aduh. Baiklah, kalau begitu saya mau nyanyi dulu ya malam hari ini lagunya. Kok tiba-tiba lagunya ganti semua ini? Saya mau nyanyi lagu Air Bunga ya.
1: Air Bunga.
0: Air Bunga itu
1: bukan air embun kah?
0: Bisa. Air Bunga itu air yang saya pakai mandi tiap pagi.
1: Wait, 7 rupa kah?
0: Iya, aku tahu.
1: Kayaknya pernah.
0: Biar satu kantor tuh terpikat ya. Bisa buat minjam utang.
1: Biar Betty juga terpikat kayaknya.
0: Iya. Yuk, naik musiknya ya.
1: Oke. Okay.

0: air, mau na cuci.
1: Cepat sekali turun musiknya weh. Turun. Maksud saya pelan gitu, orang masih ada feelnya di situ.
0: Oh iya.
1: Tapi thank you Fitri.
0: Minta maaf kayaknya.
1: Terus habis okay. Ya. Aduh aku happy banget malam hari ini bisa dapat topi dari Mas Agus di TikTok kita.
0: Katanya apa air pemikat koin.
1: Betul. Kamu tahu kan alasannya kenapa saya mandi kembang tujuh rupa?
0: Apa itu?
1: Setiap hari. Biar kemana-mana bisa dilempar koin, gak apa-apa sih sakit ya.
0: Yang penting
1: koin. Ya. Koin juga kalau kali banyak juga banyak ya.
0: Uh-huh.
1: Kalau begitu kita baca satu-satu dulu ya pesan yang sudah masuk malam ini dari TikTok. Sambil nunggu bapak-bapak yang ada di studio udah siap-siap nyanyi juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa tadi nih?
0: Jauh kayaknya nah ini.
1: Aduh panjang banget, seru banget malam ini ya.
0: Masalahnya mereka bahas air bunga untuk koin kan?
1: Iya. Oke. Ahmad terima kasih. Dica, siapa Dica ya? Terus
0: Salim Muhammad Muhnasir.
1: Nanang Tung juga terima kasih.
0: Siapa
1: Mas Agus, tau kan? Bang
0: Nanda,
1: Harman.
0: Nanda Dharma.
1: Mila Iqbal juga selamat mengikuti RRI. Terus
0: apa ini?
1: Isu lucu deh komen-komennya ya. Kita skip ya panjang banget ini. Belajar Ki dulu. Ya, Kia itu Tia itu sebenarnya mandi air bunga juga Mas, cuma bunganya sudah agak layu.
0: Iya, cobalah sekali lagi.
1: Itu dia masalahnya. Saya ngambil yang seger Mas, yang dari taman-taman, dari halaman-halaman orang ya.
0: Jangan yang bekas udah jatuh ke tanah kan. Harus yang segar dari pohonnya Mas.
1: Ada Nur juga kalau sudah Ki menyanyi mau Kak lagi dengar lagunya Derita dari Ibu Hasra. Ibu Hasra lagi gak di studio loh, sekarang Ibu Rina yang ada ya. Terus
0: apa nih Muhammad Nasir kayak itu dari
1: ada Darman juga, Bang Sugi. Halo.
0: Nihau.
1: Iya, terus juga wow. Aduh. Ya salam kenal ya Bang Nasir, Masya Allah. Sudah ada yang bergabung juga ya. Sabar sembari terbang ya. Kita ke TikTok dulu. Ini sudah ada. Siapa yang paling duluan masuk tadi ya? Aduh bingung. Saksinya Tia nih. Siapa ya tadi yang masuk ini?
0: Kayaknya
1: ada Ica bukan sih?
0: Ica dengan
1: Ica kan? Ini Ica. Kiki. Halo Kiki. Sebelum ke siapa nih kita sapa-sapa juga. Ada Darman juga. Dari mana nih Darman?
2: Assalamualaikum, saya dari Tapalang.
1: Tapalang, oke kita sapa ya. Sabar dulu ya, teman-teman di sana ya. Kita satu-satu.
3: Amran itu kak.
1: Oh Amran, aduh.
3: Yes.
1: Amran mah andalannya RRI ya. Terus ada Ica.
0: Oh baru pasang.
1: Ada siapa nih di bawah? Siapa yang di bawah nih?
0: Sinar siapa ini?
1: Yang ada love-nya sama
0: Sinarjian.
1: Sinarjian dari mana Sinarjian?
4: Polman kak.
1: Masya Allah.
0: Halo Polman.
1: Malam ini tanggal 23 penutupan ya Festival Mandar Culture Festival.
0: Yang di alun-alun.
1: Nonton gak?
4: Enggak.
1: Oh enggak ya udah.
0: Dia pantengin di sini.
1: Iya. Kamu juga tunggu ya sebentar ya. Kalau begitu kita ke siapa tadi? Kiki siapa nih Kiki? Kiki gak nyanyi ya?
0: Kayaknya di ini yang Mbak Ica juga katanya pas baru pasang alat.
1: Untung baru pasang alat. Kalau baru beli alat, nggak selesai dong
0: baru
1: kita.
0: Baru diisi cakung.
1: Ya cuma mau kasih tahu bahwa antara yang saya punya dengan yang Tia punya itu beda ya. Ya coba biar orang tahu aja.
3: Gak usah dijelaskan ya Allah.
1: Yang nyanyi lagu Subali Pari tadi yang mana kakak ini yang 71 ya?
0: Tiap Palira.
1: Ya yang 71 ya.
3: Oh gitu.
1: Air bunga 103 ya.
3: Oh gitu ya sekarang. Oke.
1: Ya udah kalau begitu kita ke duluan mana tadi ya? Ahmad, apa kabar nih Ahmad? Nyanyi nggak Ahmad?
3: Kan, jadi ketawa kan Mas?
5: Turunin aja aku ada yang lain mungkin yang bisa nyanyi aku nggak bisa nyanyi.
1: Oh ya. Idi. Ya udah enggak apa-apa tetap stay di situ aja. Kita mau ke siapa tadi yang paling pertama masuk enggak? Lupa loh saya siapa tadi ya? Ini Sinar.
3: Ini Kak Kiki itu, Kak.
1: Oh iya, tapi dia enggak nyautnya dari tadi. Jadi kita skip aja langsung ke
3: ya udah Kak Ica aja.
1: Sinarjian. Iya. Halo. Sinarjian, ayo nyanyi lagu apa malam ini, Sinarjian? Loh.
3: Iya, Kak.
1: Lagu apa lagu tak? Nyanyi lagu apa?
0: Gimana dia?
3: Request.
1: Oh, request.
0: Oh, iya.
1: Lagu apa? Nanti kalau ada yang bisa nyanyikan, lagu apa?
3: Lagi-lagi cinta.
1: Oh ya, nanti ya. Kalau ada yang bisa nyanyikan ya, berarti kalau begitu saya ke Darman.
3: Walking.
1: Darman, halo Darman. Mau lagu-lagu lagi-lagi cinta enggak? Susah, ai.
3: Ke Amran.
1: Iya. Amran, lagi-lagi cinta mungkin?
4: Lagi-lagi cinta.
1: Atau enggak apa-apa lagu sendiri kalau enggak mau lagu-lagi cinta. Iya, ya.
3: Lagu. Kak Amran, kamu ingat enggak sama lagu-lagi cinta?
6: Saat sebelumnya pemuda itu tenggelam dalam kelembutan kekasihnya.
1: Kok malah ngedracin?
0: Kayak semua orang demam dracin kayak.
1: Bukan sih, lebih ke gak premium sih. Canda lo ya. Betul. Itu artinya bahwa kita juga masih manusia biasa ya. Kalau boleh nyanyi lagi lagu, Mbak Tia pokoknya sabar aja. Mbak Tia tuh di sini statusnya pemanis buatan ya.
0: Kok pemanis buatan? Terlalu manis atau bagaimana?
1: Maksudnya dia bisa bikin manis. Seri manis. Oke. Wih, Masya Allah Amrang. Gendut.
0: Ada apanya ini di sini?
1: Di sininya, tato. Ada tato yang bisa bergerak-gerak ya. Oke. Amrang, lagu apa Amrang? Wih, tawa, mic-nya emas loh.
4: Lagi-lagi cinta ya.
1: Oke.
0: Maknya Syahri ini kayaknya ini.
1: Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu.
0: Ada kita ketawa lagi.
1: Iya, dia maknya dua lagi. Oh, kalau yang satu maknya emas, satu songkoknya yang emas ya.
0: Oh iya. Yang Ahmad kan.
1: Bapak saya dong. Oke, ya.
4: Selamat mendengar.
0: Iya. Ke studio. Dan menonton dan ya, Amran, mendengarkan.
1: Kapan-kapan ke studio ya?
4: Siap.
1: Iya, nyanyi di studio lah. Jangan kayak yang dari Mamuju Tengah terlalu jauh.
0: Siap, Mas.

0: Terima kasih.
1: Oke. Siapa namanya?
2: Mantap. Ih, ternyata ada duet di sana ya. Imran ini salah satu penyanyi yang menurutku saya suka karakter suaranya.
1: Oke. Okay. Yeah. Sudah pel.
2: Iya, untung dia di TikTok aja ya, karena saya takut dia terkenal.
1: Oke.
2: Nah, lanjut kita kalau begitu. Kita akan lanjut di TikTok nih ya teman-teman, dan kita selesaikan dulu di studio, masih ada dua peserta lagi ya. Sabar sebentar. Iya. Kalau begitu ke Pak,
1: kita kembali ke studio dulu.
2: Iya, Pak
1: Dukung.
2: Siapa? Ayo.
1: Pak Udin.
2: Iya, silakan Pak Udin. Monggo Pak Udin. Oke deh, Pak Udin lanjut lagu apa nih Pak? Menunggu.
1: Menunggu, siapa yang ditunggu?
2: Lagunya tahu atau bingung host, bingung banget saya ini, waktu udah mau habis ya. Dan ternyata, ya untung kukira ini. Oke, apa lagu Pak Udin?
3: Menunggu.
2: Menunggu, ini buat siapa?
1: Kirim-kirim salam buat siapa?
2: Menunggu Roma Irama ya?
3: Iya.
2: Oke deh. Sekian lama.
1: Yang di TikTok menunggu.
2: Semuanya menunggu. Tenang aja. Pak Udin ini kadang-kadang bikin kasih surprise juga loh teman-teman ya.
1: Ini aku nekernya.
2: Pak Udin ada konsep mungkin mau kasih surprise apa buat teman-teman yang ada di TikTok? Idi,

0: Oke deh. Dan sepertinya malam hari ini juga untuk live kita dari studio juga mau kita akhir ya. Dan live TikTok kita masih akan running terus. Makasih nih teman-teman yang ada di TikTok ya. Makasih Pak Udin.
1: Makasih.
0: Ibu Asmawiya di studio. Ya, yang di TikTok tetap stay. Kita masih akan lanjut menyelesaikan semua yang belum nyanyi malam hari. Tapi untuk siaran kita di 96 FM untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya, sampai Mamuju Tengah, kemudian 100,2 untuk Majene dan sekitarnya, serta 97,6 untuk Polewali Mandar dan Mamasa juga akan tuntas di pukul 11 ini ya.
1: Oke, kita dibatasi okay waktu. Banget,
0: Saya bisa muncul di banyak kamera ya. Oke deh, apa lagunya Ibu?
2: Kesungguhan.
0: Lagunya siapa itu?
2: Eri Susan.
3: Wih, ada orang cantik weh.
2: Halo.
3: Hey, yeah.
2: Assalamualaikum.
3: Halo sapu saya.
0: Nostalgia malah ya.
2: Yang ini.
0: Ini ya. Okay,
3: iya, jadi rindu saya ya.
0: Karena sudah enggak pernah mau ke studio lagi.
2: Iya, sini dong.
0: Besok kita makan kandango di Kalimamuju ya.
3: Mau.
0: Ikut ya, pokoknya pagi saya telepon ya.
3: Apa ya, saya lebih banyak sibuk di TikTok. Wih, sombongnya.
2: Ada kerjaan baru nih.
3: Aduh, sudah.
1: Ya,

0: Terima kasih.
1: Ya baik, kalau begitu kita lanjut ke TikTok ya. Malam hari ini kita udah pamit dari studio, tapi masih tetap kita tayang dulu sedikit. Dan kita sebelum ke Ica kembali, kita ke Tia dulu ya, Cak ya. Oh, siapa?
0: Kayaknya sepertinya ngusap muka nih.
2: Iya sayang. Iya.
0: Oke.
1: Karena malam ini bintang pentasnya ya, Tia Palira. Ica juga bintang sih.
2: Oh, iya dong. Aku bukan bintang.
1: Ku hanyalah seorang.
2: Aku cuman pelangi.
1: Ya udah, Tia mau nyanyi lagu apa, Tia? Tia ini ceritanya sebenarnya hanya pindah live ya. Aduh.
0: Iya.
1: Sayang banget nilainya enggak bisa menyingkirkan
2: cuman,
1: saya.
2: Cuman bernapas. Yuk, langsung pindah.
1: Lanjut.
3: Ini nanti kalau aku nyanyi udah apa nih? Melambung tinggi nih dari poin kamu.
1: Idih.

0: lagunya.
1: Sampai-sampai. Selamat bergabung juga buat Kemon FTS. Ada siapa juga nih di bawah? Ada Darman juga ya, ada Sahraini juga, ada Kiki, ada Ahmad dengan songkok emasnya. Kalau dijual kira-kira bisa dibagi berapa itu?
0: Yang pasti banyak kayaknya deh, koin-koin.
1: Ya, silakan Tia.
2: Udah mulai?
1: Ya, silakan.
2: Oke.

0: Ya, ayo.
1: Kasih berkah biru peralatan lah.
2: Ya,
1: sampai jam 12.
2: Bau polite di sini.
1: Iya.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif.

aktif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

muda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: berasal dari kata ruwat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruwatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruwatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

selamat malam. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil di suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Nah, si filsuf menanyakan kepada si pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya tidak mengerti." Maka si filsuf berkomentar, "Wah, sayang sekali, Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" Si pelaut pun menjawab, "Maaf, saya juga tidak mengerti." Si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Wah, wah, wah, sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar datang, membuat perahu tersebut terombang ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Maka perlahan demi perlahan, perahu tersebut mulai tenggelam. Si filsuf tersebut ketakutan. Dan ketika itu pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Tuan bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya." Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja belajar dari cerita tadi bahwa semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga akan prestasi itu wajar, tapi tidak sampai membuat diri kita menjadi sombong ataupun angkuh akan prestasi tersebut. Selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya Edi S. Abdullah.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama musik ini, maka berhalah seluruh rangkaian acara siaran era Rima Muju FM 97 dan 100,2 MHz hari ini Sabtu 24 Mei 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali mengudara untuk Anda hari ini 24 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

Pendengar, terima kasih masih bersama kita di pagi ini, dan kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.97,6 dan 100,2 MHz. Kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Mutiara Pagi untuk hari ini 24 Mei 2026. Dan setiap hari minggu kami hadirkan bersama dengan Dr. Ustadz Nur Salim terkait dengan kajian tafsir Al-Quran. Berikut kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada surah Al-Baqarah. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Nur Salim. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustadz, apa kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita Ustadz dan juga pendengar. Untuk Mutiara Pagi ini kami juga nantinya membuka interaktif untuk Anda di 0822 11609 0996, dan kami siaran langsung di Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Kiranya sebagai pengantar, silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar sekalian yang sama berbahagia, subuh ini kita akan membicarakan surah Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Yang artinya, kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Ayat ini sebelumnya diawali dengan ayat tentang ketidakpercayaan kelompok Bani Israel kepada Nabi Musa sambil berkata, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Jadi, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah itu dengan jelas. Wa akhadhatkumus sa'iqatu antum tanzurun, maka halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kalian bersyukur. Lalu tibalah kita pada ayat ini, ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami menaungi kalian dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa, dan kami menurunkan kepada kalian al-manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, kami, mereka tidak menzalimi kami. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kita akan ulas sedikit tentang ayat ini. Merupakan ayat yang sangat kaya. Sekiranya kita mampu membacanya tidak hanya dalam perspektif pandangan sejarah Bani Israel, tapi sebagai cermin untuk kita jadikan sebagai cara berpikir kita hari ini. tafsir para ulama mengatakan bahwa ayat ini turun dalam konteks perjalanan Bani Israel setelah keluar dari penindasan Fir'aun. Mereka berada di padang pasir yang keras dan melelahkan. Lalu Allah memberikan tiga bentuk pertolongan, yaitu pertolongan naungan awan, jadi tidak diterpa oleh matahari yang sangat panas. Kemudian ada juga pertolongan dalam bentuk al-manna, dan yang ketiga adalah salwa. Artinya, setelah fase ketakutan dan penindasan, Allah itu hadir memberikan pemulihan, pertolongan. Di sini ada pesan yang sangat penting bahwa seringkali manusia itu terlalu fokus untuk mengingat peristiwa-peristiwa luka dan kecewa di masa lalu, sampai ia luput untuk membaca bentuk-bentuk pertolongan Allah yang diam-diam terus turun dalam hidupnya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-manna dan salwa? Dalam Ibnu Katsir difahami bahwa al-manna itu merupakan sesuatu yang manis atau rezeki yang turun tanpa kepayahan yang berat. Sementara salwa adalah burung sejenis puyuh, tetapi para mufassir melihatnya sebagai simbol kecukupan hidup. Jadi Allah tidak sekedar memberi makanan, tapi Allah juga memberi ketenangan dalam kondisi yang limbung itu. Ini menarik bila dikaitkan dengan masyarakat kita hari ini, bahwa seringkali manusia mengira kebutuhan hidup itu hanya ekonomi, hanya materi. Tetapi ada sekian banyak yang lebih langka, justru terasa lebih mencukupi dari segala-galanya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dijelaskan bahwa dosa dan pembangkangan manusia itu tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Justru yang rusak adalah jiwa manusia itu sendiri. Ketika manusia kufur nikmat misalnya, maka yang pertama bukan langit yang retak, tetapi batin yang makin hari makin rontok, makin rusak, makin tercederai. Ada orang hidup berkecukupan, tapi kehilangan kemampuan menikmati hidup. Ada yang dikelilingi fasilitas, tapi jiwanya terus merasa kurang. Artinya, disitulah kezaliman terhadap diri sendiri bekerja secara perlahan. Pendengar sekalian, Bani Israel dalam sejarah baru saja keluar dari penindasan Fir'aun. Artinya, biasanya orang yang lama hidup dalam tekanan seringkali mengalami rasa takut, sulit untuk percaya, kemudian mudah untuk mengeluh, dan tidak mampu menikmati nikmat yang ada. Persis dengan apa yang dihadapi hari ini, kita hidup dalam era perbandingan sosial, kemudian banjir informasi yang tidak bisa kita elakkan, dan ada sebuah suasana saling berlomba-lomba untuk menemukan citra demi sebuah membangun, demi upaya untuk membangun citra sosial yang belum tentu sesuai dengan faktanya. Akibatnya, kita mengalami kehilangan nikmat itu, kehilangan rasa. Manusia akhirnya lebih sibuk menghitung apa yang belum dimiliki daripada mensyukuri apa yang telah diberikan kepadanya. Awan, manna dan salwa itu hadir di setiap hari. Lama-lama yang luar biasa justru dianggap biasa. Ini penyakit psikologis kita sebetulnya. Oh, seringkali kita menganggap bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ujung-ujungnya keluarga dianggap biasa. Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tapi kesehatanlah yang paling dicampakkan. Harta yang paling berharga adalah waktu, tapi waktulah yang paling diabaikan. Dan bahkan kedamaian dan ketenangan batin itu pun dianggap biasa. Manusia baru sadar nilainya ketika semua itu hilang. Padahal salah satu tanda sehatnya jiwa adalah masih mampu takjub, terheran-heran, kagum dengan sejumlah nikmat yang kelihatan sederhana, tapi dia rayakan dengan cara-cara yang luar biasa. Ayat ini juga menarik karena Bani Israel sebenarnya sedang diberi perlindungan dan rezeki, namun tetap saja muncul pembangkangan di ayat-ayat setelahnya. Artinya, kenyang tidak otomatis membuat jiwa tenang. Dalam banyak kajian kita, manusia modern mengalami kelelahan batin, kecemasan, bahkan kekosongan makna. Karena jiwa manusia pada dasarnya tidak cukup jika hanya diberi konsumsi, tapi ia juga perlu untuk syukur, mengetahui arah hidup, dan mampu menerawang seberapa dekat kekuatan spiritualnya dari waktu ke waktu. Saya kira itu pengantar kita subuh hari ini.
1: Baik, terima kasih luar biasa Ustadz atas pengantarnya di Mutiara Pagi hari ini. Dan pendengar, untuk hari ini kami juga membuka interaktif untuk Anda pada pembahasan surah Al-Baqarah ayat 57 tadi sudah disampaikan Ustadz ya. Terkait dengan pengantar-pengantar yang disampaikan, kami membuka interaktif untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Ini Ustadz, ada yang berkomentar di YouTube kami. Ustadz, apa makna kezaliman terhadap diri sendiri dari sisi spiritual, sosial dan moral Ustadz? Semoga dijawab. Ini dari Alif Hakim Ustadz.
2: Oh iya iya iya. Baik. Jadi secara spiritual itu adalah misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk mensyukuri nikmat Allah. Syukur itu tidak sekedar dalam ucapan. Syukur itu maknanya adalah kemampuan mengarahkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ke jalan yang diridhai, ke jalan yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita punya nikmat kesehatan, maka jalankanlah kesehatan itu untuk semakin kuat beribadah kepada Allah. Kita diberi makan, kita diberi minum, kita diberikan pendapatan, maka belokkanlah pendapatan itu liquwatil ibadah, agar kita itu memiliki kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Secara sosial, kezaliman itu bicara soal merugikan seseorang, merugikan makhluk Allah. Jadi apa saja yang bersifat merugikan itu adalah kezaliman.
1: Oke, baik. Ya. Apa saja yang merugikan saat itu bentuk kezaliman ya terhadap diri sendiri. Baik. Ini kami juga membuka interaktif pendengar untuk Anda bisa kembali bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ini Ustaz, tadi saya juga ada mencatat beberapa poin-poin yang menarik ya Ustaz. setelah fase ketakutan dan penindasan, kemudian Allah itu hadir memberikan pertolongan. Nah, seringkali manusia itu sering mengingat luka-luka di masa lalu. Nah, mungkin ketika seseorang, Ustadz, yang pernah berada di fase hidup yang pernah merasa ketakutan atau mungkin tekanan, bahkan mungkin pernah mengalami penindasan dalam hidupnya, nah biasanya ini kadangkala itu lukanya kayak lama baru hilang, membekas, dan itu kadangkala selalu teringat ketika misalnya ada momentum tertentu. Nah, kadang kita itu sebagai manusia itu mengingat masa-masa yang pahitnya saja, masa-masa yang sulitnya, bahkan sampai lupa bahwa sebenarnya mungkin Allah menghadirkan pertolongan dan juga jalan keluar. Nah, kalau dalam konteks surah Al-Baqarah ini, Ustaz, bagaimana kita sebagai manusia untuk terus hidup di bayang-bayangan masa lalu, mungkin luka-luka masa lalu, bahwa melihat bahwa pertolongan itu, pertolongan Allah itu sebenarnya selalu hadir dalam hidup kita, Ustaz.
2: Jadi itu dalam Al-Quran di ayat lain dikatakan inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesukaran-kesukaran hidup, kesulitan-kesulitan hidup, itu selalu akan diikuti oleh kemudahan dan jawaban-jawaban atas persoalan yang kita hadapi. Sebenarnya gini, persoalan itu tidak mungkin absen, tidak mungkin tidak hadir dalam hidup kita. Sepanjang manusia itu masih berlabel sebagai manusia yang hidup di dunia, maka dia akan terus-menerus berhadapan dengan masalah. Tetapi sebetulnya bukan pada masalahnya, tapi pada reaksi kita menanggapi masalah. Itu yang paling berat sebetulnya. Orang bisa kecewa karena tidak dihargai, karena tidak dihormati. Tapi itu kan reaksi. Kalau pada sisi yang lain reaksinya orang berkata, pernah saya sampaikan bahwa agar Anda tidak mudah menjadi orang yang sakit hati karena dikecewakan, maka biasakanlah untuk merasa diri sebagai orang yang tidak penting. Okay. Nah, merasa diri tidak penting. Jadi kalau ada orang yang mengecewakan Anda, mungkin ada kecewa yang hadir dalam hati kita, tetapi tidak mendekam terlalu lama, tidak bersemayam terlalu lama, karena kesadaran dan reaksi kita berbeda. Okay. Orang mengingat jasanya, orang mengingat status sosialnya, orang mengingat jabatannya, merasa tidak dihargai. Tapi kalau dia berkata bahwa ya wajar saja kalau dia tidak hargai saya kan bukan orang penting. Itu tiba-tiba sehat itu karena merasa diri bukan siapa-siapa.
1: Oke, baik. Nah, itu yang harus ditanamkan, Ustadz, ya. Oke, baik. Ini tadi ada yang sempat terputus, Ustadz. Mungkin bisa kembali bergabung bersama kami. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, terputus kembali. Bisa kembali bergabung pendengar di 0822-9609-9996 atau di 426-23-22443 dalam Mutiara Pagi hari ini. Ini waktu kita sudah semakin singkat, ya. Bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-9996. Kami juga pendengar siaran langsung melalui kanal YouTube dan juga Facebook kami di RRI Mamuju. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-996. Ini kayaknya terputus kembali, ya. Ini juga tadi ada yang disinggung saat terkait dengan bergabung via solar light. Saya coba angkat kembali, ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, di mana, Pak?
3: Dengan Pak Sam di Tidore, Maluku Utara.
1: Oh, luar biasa. Silakan, Pak Sam di Maluku Utara.
3: Ya. Ya, ini bertanya terkait dengan puasa 9 hari, ya, 9 hari di awal Zulhijjah. Itu ingin saya tanya, apakah niat itu untuk mendukung jamaah saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di sana, itu hakikatnya apa? Karena saya dengar ceramah satu menyampaikan seperti itu.
1: Oke. Okay. Itu saja, Pak Sam. Pak Sam? Halo Pak Sam. Baik, sepertinya sudah Ustadz, kedengaran tidak? Atau saya bacakan kembali Ustadz?
2: Boleh diulang.
1: Oke, ini pertanyaan dari Pak Sam, Pak Ustadz. Ini jauh ini dari Tidore, Maluku Utara katanya. Ini kan di awal Zulhijjah ada puasa 9-10 hari di awal Zulhijjah ini. Ini katanya Ustadz, apakah benar niatnya ini untuk mendukung orang ibadah haji atau seperti apa Ustadz?
2: Oh iya, satu hal yang berbeda sebetulnya, karena ada satu sunnah tersendiri yang berdiri sendiri, dan ada satu jenis ibadah yang berdiri sendiri. Jadi puasa itu sesuatu yang sifatnya amaliyah yang berdiri sendiri, dan haji itu sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi kalau kita kemudian menyambungkannya lewat tindakan atau perlakuan, misalnya selama kita berpuasa itu mendoakan orang yang sementara berhaji, maka itulah yang menyambungkan di antara keduanya. Okay. Itu saya kira di situ saja masalahnya.
1: Hmm. Berarti niatnya untuk berpuasa bukan untuk ini Ustadz ya, mendukung jamaah. Yeah. Tapi bisa turut untuk bisa mendoakan juga berarti Ustadz. Oke, baik. Pertanyaan Pak Sam di Tidore di Maluku terjawab ya Pak Sam ya. Ustadz, ini karena waktu kita juga sudah akan berakhir, mungkin sebagai penutup silakan Ustadz.
2: Baik, para pendengar sekalian yang saya muliakan, terima kasih atas segala atensi dari apa yang kita sampaikan ini. Tetapi ada satu nuansa reflektif yang mungkin kita jadikan sebagai kado dari akhir pekan ini, bahwa kadang kita meminta hidup yang lebih besar, padahal yang hilang dari diri kita bukan nikmat, melainkan kemampuan merasakan nikmat. Bisa jadi Allah masih menaungi hidup kita dengan banyaknya awan-awan kehidupan yang belum kita sadari. Ada keluarga yang masih utuh, ada tubuh yang masih mampu sujud, ada teman yang masih peduli, dan ada kesempatan memperbaiki diri, dan masih terbuka banyak sekali kesempatan untuk menata diri. Karena itu, kezaliman terbesar kadang bukan ketika hidup kita miskin nikmat, tapi ketika hati mulai kehilangan kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita, dan tidak dilarang kita memiliki setumpuk barang-barang kepemilikan, tapi satu hal yang paling penting dari sekian banyak kepemilikan itu, jangan lupa, tidak ada cerita kecukupan dalam hidup ini. Yang ada ialah ungkapan rasa bersyukur atas apapun yang dicurahkan dan dianugerahkan Tuhan kepada kehidupan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Dr. Ustadz Nur Salim terkait dengan kajian Tafsir Al-Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 57. Kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya.
4: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan. Edisi hari ini 24 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Mega Pika. Pendengar kami mengawali informasi pertama, beasiswa tidak mampu Sulawesi Barat wajib terdata DTSN prioritas desil 1. Berikut disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
1: Tidak mampu untuk tahun ini, kami wajibkan memasukkan dokumen DTSN.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA memberikan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dengan mewajibkan calon penerima beasiswa untuk terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTSN. Tanpa data tersebut, pelamar dipastikan tidak lolos seleksi karena kelayakan ekonomi menjadi syarat utama. Penanggung jawab teknis beasiswa Pemprov Sulbar di Biro Pemkesra, Ateria, dalam wawancaranya pada Senin 18 Mei 2026 menjelaskan bahwa prioritas utama diberikan kepada mahasiswa dari desil 1 DTSN, yaitu kelompok paling bawah secara ekonomi. Atria menegaskan bahwa beasiswa ini khusus untuk mahasiswa kurang mampu sehingga kelayakan ekonomi tidak bisa digantikan dengan prestasi akademik semata. Meski demikian, IPK para mahasiswa akan tetap diperiksa.
1: Kalau tidak mampu, tidak. Sekarang tidak mampu untuk tahun ini, kami wajibkan memasukkan dokumen DTSN. Jadi diambil dari Dinas Sosial Kabupatennya, kami perhatikan desilnya. Jadi desil 1 adalah prioritas utama kami. Kemudian desil 2 sampai 4, setelah itu desil 5, kalau dia ternyata memang menjadi penerima salah satu program kesejahteraan seperti PBI, itu tetap punya peluang jadi penerima kami. Tapi prioritas kami adalah desil 1, kemudian 2 sampai 4. Jadi kalau IPK tidak sih, kalau apa tidak mampu tuh yang tidak kami lihat itu bukan IPK, tapi sebenarnya kami juga butuh lihat IPK-nya nih, jangan sampai desilnya desil 1 tapi IPK-nya 1,8 gitu kan. Ya buat apa diprioritaskan gitu, seperti itu. Jadi tetap dia tetap dicek IPK-nya hanya untuk memastikan dia masih kuliah dengan benar gitu.
2: Dengan kebijakan ini, Pemprov Sulbar berupaya tepat sasaran dalam menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memastikan penerima masih aktif menempuh pendidikan. Ia mengimbau bagi calon penerima beasiswa agar segera memastikan status DTSN di Dinas Sosial Kabupaten masing-masing. Dari Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas PUPR Sulbar rencanakan perbaikan 16 ruas jalan di Sulbar. Berikut disampaikan selengkapnya Ayan Irsyada.
3: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
4: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui ini Pak, pinjaman SMI-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 km.
5: 16 ruas. Ruas ya. Yeah,
4: satu itu totalnya kurang lebih 170 m, ya. Jadi diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Ya. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu, kan ini ada proses asistensi ceritanya Pak.
5: Siap.
4: Dan alhamdulillah sudah hampir rampung, karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
3: Saat ini, Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik, guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusada melaporkan.
0: Pendengar, 2.531 mahasiswa daftar program beasiswa Pemprov Sulbar 2026. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Provinsi Sulawesi Barat, Atria, mengatakan proses pendaftaran telah ditutup. Dan saat ini, tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Yang menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
1: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin. Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi akhir. Berdasarkan lulus berkas ya, karena setelah itu kami masuk ke komite, karena kalau kuota yang mendaftar melebihi jumlah kuota tahun ini, itu keputusan dari komite tentang sampai mana yang lulus begitu. Dan itu hasilnya perankingan semua di sistem. Jadi total yang ada di sistem sekarang ada 203.
3: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra berharap bantuan beasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusada melaporkan.
0: Pendengar, Balai POM di Mamuju kegagalkan boji senilai 51 juta rupiah. Berikut laporan dari Nur Asmi Saleh.
5: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
6: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudibejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis Terexifenidil atau BOJ.
5: Nah, sampai di bulan Mei,

0: disalahgunakan.
1: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, Bepom di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Mamuju pastikan harga bahan pokok stabil. Disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
4: Berita baiknya ada penambahan kuota di hari Senin Selasa, berarti H-2, H-1, H+1, H+2.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
5: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
6: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
5: Sebelumnya
6: harga di sekitaran Rp35.000.
5: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
6: Mungkin H-1.
5: H-1?
6: Iya.
1: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
5: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
4: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya secepat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik, naiknya sedikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran. Jadi aman.
1: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Pendengar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf apresiasi pengguna pembukaan Mandar Culture Festival yang menampilkan berbagai program budaya. Muhammad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Pembukaan Mandar Culture Festival di Pulau Mandar mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia usai acara berlangsung lancar dan tertib. Ketua Tim Event Wilayah Indonesia Timur Joko Suharbowo menilai penyelenggaraan berhasil menampilkan pembukaan yang rapi dan berkesan. Ia menambahkan kelancaran acara menunjukkan kesiapan panitia dan dukungan kuat dari masyarakat setempat.
8: Terkait dengan tadi pertanyaan dari teman-teman, setelah melihat

0: pembukaan event Madar Kagang Festival, jujur kami sangat mengapresiasi sekali pelaksana pembukaannya ini. Mengucapkan selamat atas kelancaran pembukaan juga. Kami merasa takjub melihat kebersamaan gotong royong dari generasi pemuda pemudi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
1: Joko juga menyebut dirinya takjub melihat kebersamaan dan gotong royong pemuda pemudi dalam pelaksanaan festival budaya tersebut. Menurutnya, pembukaan festival menjadi bukti tradisi Mandar mampu dikemas menarik tanpa kehilangan akar budaya lokal. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir, Forum Anak Mamuju mengajak para orang tua untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan media digital. Berikut disampaikan Ayan Irsyada.
3: Dalam upaya mendorong pemenuhan hak anak untuk memperoleh informasi layak anak, Forum Anak Kabupaten Mamuju mengajak para orang tua untuk turut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan media digital. Salah seorang anggota Forum Anak Kabupaten Mamuju, Clarissa Velove, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Senin 18 Mei 2026 mengatakan, dengan adanya gerakan informasi layak anak, pemerintah berupaya untuk memastikan anak-anak di Indonesia memperoleh informasi yang aman dan sesuai usianya. Namun, menurutnya orang tua tetap memiliki peran krusial untuk mencegah jika terdapat konten di media sosial yang tidak layak dikonsumsi anak. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penggunaan ponsel cerdas di era digital menghadirkan berbagai tantangan bagi anak maupun orang tua, sehingga pengawasan penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan sejak dini.
4: Ada yang namanya informasi layak anak. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri sudah membatasi hal itu bekerja sama dengan pemerintah, dengan instansi lainnya. Informasi yang beredar di media sosial sudah disunting terlebih dahulu. Tetapi semisal ada informasi yang memang tidak layak anak, itu sampai kepada anak. Kami juga butuh peran orang tua di sini, bagaimana peran bapak ibu semua untuk tetap mengawasi anaknya dalam menggunakan handphone.
3: Melalui keterlibatan orang tua dalam pendampingan digital, Forum Anak Kabupaten Mamuju berharap anak-anak dapat memperoleh informasi layak anak demi mewujudkan pemenuhan hak anak. RRI Mamuju, Muhammad Ain Sada melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Pendengar, untuk siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, redaksi dan reporter mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mega Pika, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Dan dimana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami hari ini pendengar, di Pro 1 RRI Mamuju untuk hari ini 24 Mei 2026 hari Minggu. Di akhir pekan mungkin pendengar hari ini sedang berolahraga karena ada car free day ya pagi hari di hari Minggu. Biasanya orang meluangkan waktunya sibuk di hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan segala aktivitas. Hari Minggu meluangkan waktunya berolahraga. Nah, bicara terkait dengan olahraga, kami hadirkan informasi untuk Anda dalam dunia olahraga. Guadalajara Meksiko siap menyambut gelaran Piala FIFA 2026. Nah, ini sebagai salah satu kota tuan rumah yang dikenal sebagai pusat budaya Meksiko, menawarkan perpaduan sejarah, sepak bola, dan tradisi khas negara tersebut. Guadalajara merupakan tempat lahir dari musik mariachi, pusat produksi tequila sebagai tradisi charreria yang menjadi olahraga nasional Meksiko. Nah, di bidang olahraga khususnya sepak bola, dua Guadalajara ini memiliki pengalaman panjang sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kota ini pernah menggelar pertandingan pada edisi tahun 70 dan juga tahun 80, termasuk laga yang melibatkan legenda Brasil dan Pele. Pada Piala Dunia 2026, 4 pertandingan akan berlangsung di Stadion Akron, dan stadion modern tersebut memiliki desain unik karena dibangun di atas tanah yang ditinggikan. Laga yang digelar ini di antara lain di Korea Selatan melawan Republik Ceko pada 12 Juni dan Meksiko versus Korea Selatan pada 19 Juni, Kolombia menghadapi Kongo pada 23 Juni dan Uruguay melawan Spanyol pada 27 Juni. Dan pendengar, Guadalajara pun dipastikan siap menyambut para penggemar sepak bola dunia dengan atmosfer budaya khas Meksiko yang meriah.

Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya tetap nyaman hidup tapi nggak boros? Itulah frugal living, hidup hemat tapi tetap cerdas dan menyenangkan. Mulai dari hal sederhana seperti masak sendiri daripada sering jajan, pakai barang lama yang masih oke, atau bikin kopi sendiri di rumah daripada beli kopi setiap hari. Serunya, frugal living nggak bikin hidup jadi pelit. Malah sebaliknya, kita jadi lebih kreatif, lebih menghargai apa yang dimiliki, dan bisa punya lebih banyak tabungan buat hal-hal penting. Sedikit hemat hari ini bisa bikin senyum besok lebih lebar. Ingat, hidup sederhana itu bukan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mamuju pagi ini.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Masih menemani kebersamaan kita pendengar di Mamuju pagi ini dan masih kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Meksiko menargetkan pencapaian terbaik dalam sejarah mereka pada Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar bersama Kanada dan juga Amerika. Pendengar, Meksiko akan mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Pelatih Javier menegaskan timnya fokus mengejar prestasi tertinggi termasuk target menembus semifinal dan meraih gelar juara perdana. Pendengar, prestasi terbaik El Tricolor sejauh ini mencapai perempat final pada Piala Dunia 1970 dan 1986 yang saat ini bermain di kandang sendiri. Meksiko memiliki sejumlah catatan sejarah di ajang ini dan Manuel pernah mencetak gol salto ikonik ke gawang Bulgaria pada Piala Dunia 1986. Sementara Rafael Marquez menjadi pemain Meksiko dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia yakni 19 pertandingan. Pada edisi 2026, Meksiko tergabung dengan tuan rumah dan dijadwalkan menghadapi Afrika Selatan 11 Juni di Mexico City Stadium. Korea Selatan pada 18 Juni di Guadalajara serta laga ketiga grup pada 24 Juni 2026. Dengan dukungan publik tuan rumah dan pengalaman panjang di Piala Dunia, Meksiko berharap mampu menciptakan sejarah baru bagi pendukungnya.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Z, generasi yang kelihatannya santai, tapi pikirannya sering lari kemana-mana. Scroll media sosial sambil mikir masa depan. Ketawa karena meme, lalu tiba-tiba overthinking tanpa aba-aba. Katanya hidup di era serba cepat. Semua bisa viral dalam hitungan detik. Tapi capeknya gak bisa di-skip semudah story. Gen Z bukan malas, mereka cuma belajar dengar diri sendiri. Belajar istirahat tanpa merasa bersalah, dan pelan-pelan tanpa takut tertinggal. Mereka tahu proses gak selalu estetik, gak semua hari produktif, dan itu gak apa-apa. Buat kamu, Gen Z di luar sana, yang lagi bingung arah, lagi capek sama ekspektasi, tenang, kamu gak sendirian. Pelan-pelan aja, karena tumbuh gak pernah punya deadline.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Berikut masih kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan optimis garda pasangan ganda putra Indonesia mampu menciptakan kejutan dalam meraih gelar juara di hadapan publik sendiri. Menurut Mimi, kekuatan garda putra Indonesia masih sangat kompetitif dibandingkan negara pesaing dan juga berharap pasangan muda Indonesia mampu tampil melawan ekspektasi. Pendengar Mas Kiers memulai perjuangan dari babak kualifikasi, sementara sektor putra dinilai masih menghadapi tantangan besar. Regenerasi pemain muda seperti Alwi Farhan dan Rozaki disebut masih membutuhkan pengalaman dan pembuktian di level tertinggi. Sebelumnya, pelatih ganda putra Indonesia, Antonius, menegaskan target timnya pada turnamen kali ini menjadi juara dan menurunkan sejumlah pasangan andalan, diantaranya Fajar Alfian bersama Muhammad Sohibul Fikri. Kemudian Leo Roli Cornando dan Daniel Martin serta Raymond Indra dan Nicolaus Jokin. Turnamen Indonesia Open 2026 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 7 Juni mendatang di Istana Senayan. Dukungan publik tuan rumah diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet merah putih untuk membawa gelar juara. Kehadiran berikut informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam informasi olahraga. Dan nantinya pukul 8 kami hadirkan warta berita dari Pro 3 dan akan dilanjutkan nanti akan ada siaran gereja. Tetaplah bersama kami pendengar dengan beragam informasi kami hadirkan untuk Anda.